Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan, dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
4: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan polres-polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Wardana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi identitas yayasan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia untuk memperkuat kewenangan Komnas Hak Asasi Manusia. Informasi lengkapnya bersama Aditya Prabowo.
5: Kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat, diantaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
6: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Notaris Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
5: Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
6: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Porreknas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
7: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
6: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
8: Jadi kejadiannya sendiri, jadi secara teknis
9: pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah

0: terjadi di setiap daerah.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
2: Tadi pagi juga disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda dan TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik, ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
1: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rentetan dampaknya, pasti setelah ini akan kita lihat. Tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
3: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabi di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan, mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci hingga kesiapan menghadapi fase Armusna terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
5: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR dan alhamdulillah sampai hari ini pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
4: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI Ijun Ahmad Syamsurijal menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
6: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
4: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
7: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tersebut

0: tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana. Bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi. Pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
1: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
2: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
1: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
0: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
3: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menegaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya, masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risu Ristarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei, beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Marie Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Marie Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Nomor antrian 12.
5: Weh, aku ki si maju.
2: Lho aku sik, Pak.
5: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si, ada keperluan ki, Mbak. Aku sik.
5: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
5: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
6: Iki jane piye ya? Masa klambine abang nisarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: 93 FM PPL Radio Suara Madiun. Halo, apa kabar? Salam Suara Madiun. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, halo, ada ketemu lagi ya.
1: Bangun.
0: belum. Jangan dulu, itu nanya nanti aja. Jadi,
1: oh iya.
0: Kalau pada semuanya sudah dengarkan okay. program acara kami, siapa yang siaran baru kita bangun, bangun okay. gitu.
1: Biar okay. nanti tektokan ya.
0: Ya, biar terkejut gitu ya.
1: Oh,
0: nanti ada yang tidur nanti bilangnya gini, aku terkejut gitu ya.
1: Oh, kaget.
0: Oh ya. Ah, wow, kaget gitu.
1: Aduh, bohong banget nih.
0: Ya, itu pagi hari kita berdua akan hadir di Halo Madiun.
1: Betul.
0: Masih ada O dan juga ada ya, yang temani semuanya sampai jam 9 pagi nanti.
1: Betul.
0: Ya. Tidak usah banyak-banyak, kita sampai jam 9 pagi ya. Aja untuk temani aktivitas kita untuk pagi hari ini ya. Di hari Selasa,
1: ya.
0: Tanggalnya 26 Mei 2026.
1: Betul.
0: Ya.
1: Enggak kerasa ya.
0: Iya, kita akhir sudah hampir akhir bulan.
1: Bulan.
0: Ya.
1: Tapi kerasa sih, kerasa sebenarnya
0: juga.
1: Ya.
0: Kalau kita enggak mau kerasa sih, tapi kok yo kerasa gitu.
1: Enggak dirasain ya. Tapi kok yo kerasa.
0: Iya, tapi kalau
1: gitu
0: didiamkan
1: ya.
0: Kok yo kebacot katanya. Karena ini sudah mau
1: betul.
0: Akhir bulan di ini ya, di bulan Mei ya. Entar lagi kita bulannya Juni. Nah, ini kalau kita berbicara masalah tanggalan, besok ini kan tanggalnya merah ya, Idul Adha ya.
1: Iya, iya.
0: Kita juga mau mengucapkan selamat Idul Adha untuk besok.
1: Betul.
0: Ya, untuk sahabat yang mungkin pagi ini sudah puasa kemarin ya, dari yeah, kemarin yeah. sudah puasa yeah. menjalankan itu sholat nanti besok di besok yeah. sholat Idul Adha juga yeah, ya.
1: Betul.
0: Jadi tetap semangat semuanya untuk pagi hari ini. Kemudian juga nanti kalau sahabat besok ini apa biasanya kan kalau
1: gitu ya.
0: Namanya kurban itu kan banyak ya.
1: Okay.
0: Sekarang itu kan banyak banyak teknik di mana tidak pakai kupon,
1: oh,
0: tapi
1: ya.
0: Juga ada satu RT dapat semuanya. Jadi merata ya, kalau satu RT itu merata. Karena meratanya itu artinya bagi yang mampu dan tidak mampu itu semua dapat.
1: Betul.
0: Gitu ya. Jadi itu semua merasakannya.
1: Berbagi lah ya.
0: Berbagi ya. Jadi kalau besok yang punya darah tinggi.
1: Nah ini nih.
0: Yang punya kolesterol ya hati-hati. Boleh makan tapi hati-hati.
1: Iya, gitu
0: ya. Jangan sampai dumeh ini ya.
1: Los gitu ya.
0: Oh, iki gak bayar untung ada kesempatan los nanti tiba-tiba rumah sakit lah akhirnya.
1: Waduh,
0: gitu. Jangan sampai,
1: sampai
0: ya.
1: Betul. Tapi emang sih kalau lebih baiknya emang cek hari ini ya.
0: Cek hari ini dicek
1: makanya
0: dulu ya.
1: Besok.
0: Kalau dicek hari ini kenapa makan, waktu saya tidak ngapa-ngapain, tidak makan enak, kenapa dia gak datang gitu. Tapi ketika kemarin makan enak 2 hari kenapa dia datang gitu.
1: Salahin tuh petugasnya.
0: Iya, salah petugasnya. Harusnya dia ngomong dulu. Kenapa kamu kok bisa apa datang tuh enggak mengabari saya kan gitu ya.
1: Jadi ini overthinking gitu ya. Mau tes kesehatan hari ini, pagi ini pokoknya ya.
0: Kan biasanya kalau ini yang satu yang apa ya, sangat mengkhawatirkan bagi orang-orang yang sudah umur
1: gilaan. Iya, benar.
0: Soalnya asam urat ya, kolesterol. Karena kadang tuh yang hanya dengan makanan itu dengan cara pola makan yang tidak sehat itu agaknya juga nantinya
1: nah
0: juga
1: nih.
0: Bisa nanti dirujuk itu lah.
1: Dirujuk dong.
0: Ya kalau tinggi kan tinggi kan itu mesti arahnya nanti kan kena jantung gitu kan ya. Tapi paling tidak kalau sahabat punya satu apa keluhan seperti itu ya. Jadi pada tetap jaga makanan, jaga kondisi, dan juga olahraga itu
1: betul.
0: Yang teratur
1: nah
0: ya.
1: Itu. Jangan sampai kalau makan banyak los.
0: Lah,
1: gitu ya.
0: Apalagi besok itu jangan sampai ya.
1: Carry gitu ya.
0: Misalkan besok itu makan kambingnya 2 kilo dihabiskan.
1: Itu
0: kan tensi darah tinggi kan naik semuanya itu
1: ya,
0: kan.
1: Enggak, kayaknya udah semaput.
0: Akhirnya ujungnya ke rumah sakit lagi.
1: Jangan sampai
0: makanya
1: ya.
0: Makanya daripada seperti itu tidak usah makan yang berlebihan.
1: Betul.
0: Semua yang berlebihan itu juga tidak bagus, apalagi misalkan ya kita olahraga nya berlebihan.
1: Yeah.
0: Ada juga nanti misalkan ya kita makan berlebihan juga enggak bagus. Ada juga kalau mungkin sahabat ini suka hobi apalagi ya sepedahan berlebihan juga. Kemudian juga suka minum air putih harusnya 2 liter tapi berlebihan juga satu jerigen diminum semua. Kan semuanya namanya berlebihan itu kan enggak bagus gitu ya.
1: Betul.
0: Makanya yang sedang-sedang saja gitu ya.
1: Saja.
0: Ya, baik, kita nanti akan temani terus pagi hari ini ya.
1: Betul.
0: Jangan lupa untuk tetap semangat pagi hari ini, baik yang di kantor, yang di jalan, yang
1: pasar.
0: Bekerja di pasar atau juga yang di tempat lain di
1: toko.
0: Lapa-lapa juga ya, di toko juga.
1: Betul.
0: Di toko saya mau nyapa yang ada di Neci.
1: Oke.
0: Mat pagi, Ce. Tante sana yang pagi hari biasanya simak program acara kami. Saya hafal. Ada juga yang di pasar besar juga selamat pagi
1: ada
0: semuanya.
1: Ya.
0: Di lapa-lapa juga selamat pagi.
1: Betul.
0: Selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga laris manis Tanjung Kimpul dagangannya habis, uangnya pada kumpul
1: amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Oke, baik, kita akan temani terus sampai jam 9 pagi. Masih bersama kita berdua di Halo Madiun.

0: jagoan informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
1: Salam jumpa sahabat. Senang sekali kami hadir kembali menemani Anda dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Vivi Agustiani. Inilah berita selengkapnya. Kabar perdana datang dari Suara Kota Probolinggo, ada Devi Aprilia mengabarkan. Paralegal perempuan jadi garda terdepan perlindungan anak dan perempuan di Kota Probolinggo.
2: Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mendorong pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan program gerakan Satu Kelurahan Satu Paralegal Perempuan. Giat ini diinisiasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlangsung di Puri Manggala Bakti, kantor Pemkot Probolinggo kemarin siang. Hal ini sekaligus menjadi inovasi Dinsos PPA Kota Probolinggo dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum ada di kota ataupun kabupaten lain di Jawa Timur. Inovasi ini tentunya menjadi langkah nyata Pemkot Probolinggo dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat kelurahan. Program ini bertujuan untuk menghadirkan perempuan-perempuan paralegal yang mampu menjadi pendamping awal bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, kekerasan maupun perlindungan hak perempuan dan anak. Seperti yang disampaikan oleh Kadinsos PPA Kota Probolinggo, Madiha menyampaikan bahwa program ini lahir dari kepedulian pemerintah terhadap tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak yang masih terjadi di masyarakat. Paralegal sendiri merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum, tetapi bukan seorang profesional yang bekerja di bidang hukum. Sekaligus, giat itu juga akan diberikan pelatihan paralegal dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk dapat memahami mekanisme hukum dengan harapan dapat memberikan bantuan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan maupun anak. Ada sebanyak 130 orang yang terdiri dari Lurah Sekota Probolinggo, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau Forum PUSPA, serta relawan SAPA, yakni Sahabat Perempuan dan Anak di masing-masing kelurahan. Dengan menggandeng narasumber dari Kepala Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, serta Wakil Ketua Persatuan Advokat Indonesia Cabang Kota Probolinggo.
3: Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
1: Berita selanjutnya dari Suara Ngawi ada Reza Desti mengabarkan, Dikbud Ngawi bentuk Satgas Kekerasan Anak di semua sekolah SD dan SMP.
4: Dikbud Ngawi bentuk Satgas Kekerasan Anak di semua sekolah SD dan SMP. Kasus kekerasan terhadap anak mulai menjadi perhatian serius di lingkungan pendidikan. Dikbud Ngawi kini memperkuat sistem perlindungan siswa di sekolah, salah satunya dengan membentuk Satgas Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di setiap sekolah SD dan SMP. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Ngawi Zainal Fanani mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari program Sekolah Ramah Anak yang direncanakan pemerintah pusat. Setiap sekolah SD maupun SMP telah memiliki Satgas Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Khusus tingkat SMP, peran guru bimbingan konseling juga mulai dioptimalkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap siswa. Selain itu, Dikbud sebelumnya telah menggelar bimbingan teknis bagi guru dengan menghadirkan narasumber dari kepolisian dan kejaksaan. Meski demikian, Zainal mengakui pengawasan terhadap seluruh tenaga pendidik tidak mudah dilakukan, sebab jumlah guru di Ngawi mencapai sekitar 6.000 orang. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga akan melibatkan aparat penegak hukum hingga Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Beliau mengungkapkan, kami akan undang narasumber dari kejaksaan, kepolisian maupun DP3 AKB supaya pengawasan dan perlindungan anak di sekolah semakin kuat. Reza Desti, Suara Ngawi.
1: Kabar berikutnya bersama Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang FM menginformasikan Lomba Bupati Cup didorong jadi ruang tumbuhnya ekonomi lokal dan budaya sportivitas.
5: Kegiatan berbasis hobi dinilai tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi ruang tumbuhnya ekonomi lokal, memperkuat kebersamaan, serta membangun budaya sportivitas di tengah masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Lomba Burung Berkicau Bupati Cup yang dibuka Bupati Lumajang Indah Amperawati di Alun-Alun Lumajang. Kegiatan tersebut diikuti para pecinta burung berkicau dari berbagai daerah dan turut melibatkan pelaku UMKM lokal. Selain itu, kegiatan komunitas seperti Lomba Burung Berkicau memiliki potensi mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Kehadiran peserta dan pengunjung dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, sinergi antara komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat terus berkembang sehingga Kegiatan berbasis hobi tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
6: Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
1: Dari RGR FM Tulungagung ada Eko Utomo menyampaikan, tanam perdana program bongkar raton tebu bersama Gubernur Jawa Timur.
7: Di tengah upaya mewujudkan swasembada gula nasional, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah daerah dan para petani kembali memperkuat langkah strategis melalui kegiatan tanam perdana program bongkar raton tebu yang digelar di Desa Pinggir Sari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui sambungan Zoom yang dipusatkan dari Desa Ngletih, Kecamatan Gandat, Kabupaten Kediri bersama Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Dalam arahannya secara virtual, Gubernur Jatim Kofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan swasembada gula konsumsi nasional yang menyebut target swasembada yang sebelumnya diproyeksikan tercapai tahun 2028 kini dipercepat menjadi tahun 2026 sebagaimana arahan pemerintah pusat. Sementara itu, PLT Bupati Tulungagung menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program nasional swasembada gula. Program bongkar raton tebu diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi gula tetapi juga menjadi momentum memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus menekan ketergantungan impor komoditas strategis. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Jawa Timur optimis tetap menjadi daerah penopang utama produksi gula nasional. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
1: Berita selanjutnya datang dari Suara Pasuruan, ada Yoga Pratama mengabarkan. KDMP Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan jadi kunjungan lapang banyak daerah.
8: Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, di Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan progres yang luar biasa. Tak sedikit yang berhasil, bahkan menjadi jujukan kabupaten lain di Jawa Timur. Adalah KDMP Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, yang menjadi tujuan kunjungan lapang selama 2 pekan terakhir. Seperti yang terlihat di pendopo Desa Wonokerto, Sabtu 23 Mei 2026, tak kurang dari 90 kepala desa ataupun pengurus KDMP dari Ponorogo, Jombang, dan Magetan mengikuti pelatihan tata kelola perkoperasian. Ketua Tim Kerja Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Mariani Setiowati, mengatakan, KDMP Wonokerto dianggap berhasil dalam melaksanakan pengelolaan manajemen perkoperasian. Oleh sebab itu, ilmu dan pengalaman berharga ini harus dibagikan kepada KDMP-KDMP yang akan memulai usahanya.
9: Di Wonokerto ini banyak yang kita bisa pelajari, terutama terkait dengan pengelolaan atau manajemen perkoperasiannya. Kalau peserta itu nyari kan ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nah, manajemen perkoperasian di Desa Wonokerto ini salah satu yang dianggap mumpuni untuk bisa dibawa pulang.
8: Sementara itu, Kades Wonokerto, Sugiono, mengaku berterima kasih telah dipercaya menjadi jujukan kunjungan lapang KDMP di luar Pasuruan. Baginya, kunjungan lapang desa-desa di Jawa Timur tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi KDMP Wonokerto. Menurutnya, untuk pengelolaan manajemen perkoperasian harus melibatkan ahli yang pakar di bidangnya, mulai dari manajemen bisnis, keuangan, sampai pemasaran. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
1: Kabar berikutnya dari Suara Madiun bersama Amanda menginformasikan bahas isu strategis daerah di Raker Konwil 4 Apeksi ke-21. PLT Wali Kota Madiun dorong penguatan sinergi pusat dan daerah.
10: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah 4 atau Komwil 4 ke-21 tahun 2026 yang digelar di Hotel Pramasanur Denpasar, Bali. Dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah, Asisten 1, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemerintah Kota Madiun. Rapat kerja ini diikuti 13 pemerintah kota anggota Komwil 4, yakni Kota Batu, Kota Bima, Kota Blitar, Kota Denpasar, Kota Kediri, Kota Kupang, Kota Malang, Kota Mataram, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya. Sejumlah isu strategis terkait pemerintah daerah dibahas dalam forum tersebut sebagai bahan rekomendasi menuju Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Apeksi yang akan diselenggarakan di Kota Medan. Dalam rapat kerja tersebut, para kepala daerah membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pelaksanaan otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, program prioritas nasional, hingga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, forum tersebut juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi di masing-masing wilayah. Seluruh hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan sebagai rekomendasi bersama untuk disampaikan kepada pemerintah pusat pada Rakernas Apeksi mendatang. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan bahwa Rakerkomwil 4 Apeksi memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar daerah guna mendukung pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dukungan dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan itu juga menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk berbagi pengalaman dan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui Rakerkomwil 4 Apeksi ke-21, pemerintah kota Madiun berharap sinergi dan kerjasama antar daerah semakin kuat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amanda, Suara Madiun.
1: Berita pamungkas bersama Ersal FM Nganjuk ada Reni Kristi mengabarkan, Kontes Nasional Kambing PE Ras Kali Gesing Bupati Kap Nganjuk 2026 sukses digelar. Kaisar tampil jadi superior.
11: Ajang bergengsi para peternak sukses digelar. Seekor kambing etawa Ras Kali Gesing bernama Kaisar asal Kabupaten Tulungagung sukses keluar sebagai juara utama dalam Kontes Nasional Kambing PE Ras Kali Gesing Bupati Kap Nganjuk 2026. Sektor peternakan Kabupaten Nganjuk mendadak riuh dan menyedot perhatian nasional. Ratusan peternak kambing etawa unggulan dari berbagai daerah di Pulau Jawa berkumpul di Kota Angin demi memperebutkan piala bergengsi Bupati Cup 2026 pada Minggu 24 Mei 2026 di Gor Bung Karno Nganjuk. Dari ratusan peserta yang bersaing ketat, panitia menetapkan kambing bernama Kaisar milik peternak asal Tulungagung sebagai jawara. Kaisar berhasil memikat hati dewan juri karena dinilai memiliki kriteria fisik yang nyaris sempurna, mulai dari postur tubuh yang gagah, keserasian bentuk kepala, kelebatan bulu, hingga gaya berjalan yang anggun. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengapresiasi tinggi gelaran kontes ini. Selain sebagai wadah silaturahmi para perajin dan peternak, ajang nasional ini terbukti ampuh mendongkrak nilai ekonomi kambing ras Kali Gesing yang harga jualnya bisa menembus puluhan hingga ratusan juta rupiah. Melalui momentum Bupati Cup ini, Pemkab Nganjuk berharap para peternak lokal di bumi Anjuk Ladang semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas budidaya ternak mereka sehingga mampu bersaing di kancah nasional dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
1: Demikian tadi sahabat, Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Vivi Agustiani. Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Anda. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat.
0: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.
12: The best music every time.
13: Ketika rumah ditinggalkan, keamanan harus menjadi prioritas utama. Membiasakan diri mengunci pintu dan jendela sebelum pergi adalah sebuah kebiasaan kecil yang berdampak besar. Tak hanya melindungi barang berharga, kebiasaan ini juga memberikan rasa tenang saat kita berada di luar. Pastikan pintu utama terkunci rapat, jendela tertutup, dan jika perlu, gunakan pengamanan tambahan seperti kamera CCTV ataupun alarm. Rasa aman akan membuat diri kita nyaman. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat pelakunya, tetapi juga karena ada kesempatan. waspadalah. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun.
14: Parfum, tisu, siapa yang beli, siapa yang mau?

0: bersedekah tanpa melanggar peraturan, tolak berdagang, mengamen, dan mengemis atau meminta-minta di area lampu merah. Pengaduan cepat call center 112.
1: Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.

0: Kembali sama kita masih di program acara kami di Halo Madiun ya. Masih ada kita berdua, ada OO dan juga ada
1: Bula.
0: Iya, yang temani semuanya sampai nanti tuntas. Betul. Program acara kami di diam 11.
1: Lulululululul 11 apa nih? Malam.
0: Saya tambahin. Enggak sampai

0: 9 aja, gak jauh-jauh 11.
1: 11 gitu ya. Itu apa nih?
0: 11 malam biasanya.
1: 11 malam.
0: Berarti kamu dengar berarti ya.
1: Iya.
0: Kan biasa kalau saya bilangnya jam 11 malam gitu kan. Dari jam berapa? Kalo jam 3.
1: Kalau gitu selamat malam.
0: Selamat malam. Padahal ini pagi ya. Padahal ini kan siang gitu ya.
1: Iya, anak malam memang.
0: Anak malam, kelawar. Anak malam keluarnya pagi ya gini nih sekarang ya.
1: Iya,
0: tapi lumayan ya. Ya namanya kehidupan itu kan harus ini ya.
1: Berputar gitu.
0: Berputar. Sama aja kalau kita siaran juga berputar.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya betul.
0: Ada kalanya pagi, ada kalanya malam, ada kalanya sore. Tidak siaran gitu.
1: Oh iya gitu ya. Oh iya sore gak ada ya kita
0: itu
1: ya.
0: Kalau libur kita tidak siaran ya.
1: Iya.
0: Kita menyesuaikan jadwal ketika merah ya iya. Merah. Tapi kalau kemarin kita sudah pernah bahas ya Lan ya tentang gimana, besok Idul Adha itu. Kalau di tanggal besok itu tanggal 27. Ya ini supaya saya juga enggak tahu apakah semoga tidak ada perubahan ya. 27-nya merah. Kemudian 28-nya cuti bersama. Jadi betul. Kita masuk nanti tanggal 28 Jumat. Ya, Jumatnya masuk sehari ya. Dan nanti kalau sudah itu ya Sabtu, Minggu itu biasa ada hari libur ya. Dan itu ditambah lagi tanggal 1
1: Senin,
0: Juni.
1: Ya.
0: Hari Senin itu adalah
1: Pancasila.
0: Hari lahirnya Pancasila. Ya, jadi kalau dipikir liburnya memang panjang banget ya di bulan Mei ini ya. Jadi kalau sahabat punya satu apa ya, biasanya kalau harapan-harapan kalau libur panjang itu biasanya keluar kota, kemana lah ya.
1: Pulang
0: atau
1: kampung,
0: juga
1: gitu
0: ada
1: ya.
0: Yang datang dari jauh ke kota Madiun ya, gitu ya. Jadi kalau kita itu menghitung ya, kalau misalkan bulan Mei, banyak. Bulan Juni, ada juga nanti ini Suro. Suro itu masih di tengah-tengah. Nah ketika Mei ini liburnya panjang, kita pengen juga keluar kota. Tapi yang mau dibuat keluar kotanya itu belum ada. Tapi liburnya terus gitu ya.
1: Iya, benar ya. Iya, akhir bulan
0: tapi gitu
1: sih ya.
0: Sih? Kalau misalkan kalau bulan misalkan ini ya, ini sudah mau bulan Juni. Kamu lihat gak tanggal merahnya? Atau juga menghitung? Gak pernah sama sekali?
1: Gak pernah.
0: Oh, berarti kamu yang normal ini ya?
1: Oh gitu ya.
0: Jadi kadang itu ada yang sesuatu seperti bulan. Ada juga kalau seperti OO itu dan teman-teman sini. Kalau dibuka bulan Juni itu, dilihat Juni ini prene piro. Enak aja ya.
1: Ya, tidur gitu ya.
0: Soalnya kita kan bukan anak sekolah. Kalau anak sekolah kan kalau sama guru anak sekolah itu kan jadi mengikuti ini jadwal. Lagi kan ini sudah kalau di negeri, sekolah negeri ini sudah selesai ini apa ujian akhir, kenaikan kelas. Nanti yang untuk yang kelas berapa itu? Kelas 3 sekarang kelas berapa? Kalau SMP itu kelas 3-nya kelas berapa?
1: Kelas
0: 7 atau 9? Kelas 9. Nah, kelas 9 itu nanti ada
1: SMP itu.
0: Mau ke ini kan ke SMA. Itu nanti juga nanti setelah ujian ini foto-foto bersama perpisahan nanti juga nanti akhirnya mendaftar ke sekolah yang baru. Nah ini biasanya kalau fenomena seperti itu lah ya. Jadi sudah anaknya sudah di SMP kelas 3, SMA kelas 3. Nah ini sudah mau harus kemana? Apalagi kalau SMP ini kan juga mau peralihan ke SMA.
1: Betul.
0: Ya. Jadi SMA itu nanti bisa juga nanti pakai yang namanya TKA. Ujian kemarin itu ada juga yang dipakai domisili. Ada juga pakai nilai. Nah ini nanti juga aturannya berbeda ya. Karena kalau SMA ini yang memiliki kewenangan adalah provinsi. Kalau SMP, SD, TK itu adalah kewenangan dari pemerintah daerah setempat ya. Jadi nantinya kalau sahabat punya kesibukan seperti ini ya, selamat bersibuk-sibuk saja, tetap semangat, jangan lupa berdoa gitu ya. Karena harapan kita orang tua tuh pengennya anak sekolah yang terbaik ya. Atau juga
1: pastinya.
0: Mungkin di SMA mana, supaya nanti cita-citanya nanti setelah dari SMA kemana kan sudah di apa ya, diperhitungkan dan juga dipersiapkan gitu kan ya.
1: Dari awal lah ya pokoknya ya. Oh iya.
0: Apa?
1: Ini gimana nih kalau persiapan sahabat semuanya kalau sebelum Idul Adha? Biasanya
0: apa? Puasa dulu ya.
1: Selain
0: dulu.
1: Puasa kita juga harus bersih-bersih rumah gitu-gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Iya.
0: Kemudian juga tapi biasanya kalau saat lihat itu ini ya Lan ya. Kalau yang namanya Idul Adha itu tidak serami dengan Idul Fitri ya.
1: Betul.
0: Walaupun nantinya sama-sama juga kalau liburan ini sama-sama banyak keluarga yang datang pulang kamu tapi tidak seramai ya waktu
1: betul.
0: Lebaran ya. Nah, nanti besok kalau juga ada sholat Id juga ya.
1: Sholat
0: Id juga. Tapi memang tidak seramai yang waktu
1: betul.
0: Idul Adha ya.
1: Tapi emang
0: Idul Fitri ya.
1: Iya, benar. Kalau vibes-nya Idul Adha atau perayaan Idul-Idul gitu ya. Itu pasti yang ditunggu-tunggu ya, kumpul sama keluarga
0: gitu ya. Walaupun hanya sebentar ya, liburnya cuma 2 hari.
1: Yeah.
0: Ada juga mungkin kalau besok kalau namanya kejepit ya. Kan Jumatnya jepit
1: gitu ya.
0: Hari Jumat kan kejepit ya. Ada juga yang sudah cuti loh.
1: Iya betul.
0: Kalau cuti itu dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu,
1: sampai
0: Minggu,
1: Senin.
0: Wah, 6 hari. Luar biasa.
1: Iya, bisa jadi. masih ada kayaknya.
0: Ada ya? Kita kalau seperti itu gitu nanti ya? Nanti bisa juga nanti ketika betul. Dia masuk di hari Selasa, loh, weh candi, bukannya kamu sudah pindah dari sini gitu ya? Pertanyaannya lali seperti itu. Gitu ya? Enggak, loh, kamu sudah pindah atau dari sini kan gitu ya?
1: Konconin lagi.
0: Atau kamu dipindahkan dari sini kan gitu? Berarti tidak kerja di sini lagi.
1: Iya benar. Saya kerja dah.
0: Oh, saya kerja ya betul. Pertanyaan karena kita kalau di radio itu tidak bisa gitu seperti itu ya. Paling ada piketnya, ada yang menjaga seperti ini, ada informasi yang kita sampaikan juga pada masyarakat ya. Jadi kalau sahabat besok yang kiranya mau ke Kota Madiun, selamat datang aja. Betul. Atau juga yang sudah ini persiapan ke Kota Madiun ya, selamat datang ke Kota Madiun. Tadi saya lihat di PSC itu ada satu UMKM yang di situ sudah persiapan jualan. Okay. Saya yakin nantinya itu akan kalau sahabat jalan-jalan ya ke PSC, ke PRC atau juga ke Ka'bah atau ke mana Patung Merlion itu, nah itu bisa dijadikan destinasi wisata dan juga untuk kalau sahabat lapar gak usah jauh-jauh bisa beli di situ.
1: Betul. Ini nanti juga ada malam takbiran gak sih?
0: Oh nanti juga ada.
1: Nggak tahu
0: juga saya.
1: Kayaknya
0: belum tahu ya. Belum tahu informasinya ya. Nah. Tapi yang pasti kalau sahabat makan di sana di PSC atau di area Kota Madi semuanya, sekali lagi sampah ya, jangan ditinggal. Jadi kalau makan di situ duduk di bangku-bangkunya, sampah ditinggal. Jangan kalau ditinggalkan jam tangan, HP, dompet,
1: itu boleh tuh.
0: Mantan ditinggal itu kan saya rawat, gitu. Tapi jangan sampah. Saya belum butuh ya. Tapi kalau jam, HP ditinggal tuh saya akan saya rawat dengan senang hati. Ya. Sepeda motor ditinggal aja, tidak apa. Tapi saya rawat dengan senang hati, gitu ya. Tidak apa-apa, loh. Tidak bawa pulang.
1: Tidak bawa pulang.
0: Tak jual duit. Loh, bisa loh itu. Saya sulapan kan.
1: Gimana?
0: Koran tuh jadikan nasi padang bisa loh.
1: Gimana tuh maksudnya?
0: Loh, tidak tahu kamu.
1: Enggak.
0: Bawa koran ke Puntok kan dapat uang nih. Nah, uangnya buat beli nasi padang.
1: Oh, ditukerin maksudnya.
0: Disulap.
1: Disulap. Motor juga gitu kan?
0: Iya, benar.
1: Beli apa?
0: Apa bebas, kalau motor kan itu lebih jutaan
1: beli emas
0: itu yang.
1: Ya?
0: Belum bisa. 1 gramnya kan 2 juta berapa loh?
1: Iya, 27-an kayaknya.
0: Berapa,
1: ya? 27? Apa 28, 29 gitu
0: saya,
1: ya?
0: Saya enggak ngikuti saya.
1: 3 loh.
0: Oh, bertiga. Coba.
1: Aduh, greget banget.
0: Kamu kan juga punya emas yang mahal ya?
1: Apa?
0: Mas Eki.
1: Suamiku.
0: Itu berkilo-kiloan. Berkilo-kilo.
1: Itu emang mahal itu, enggak dijual.
0: Coba kalau dari dipikir dari pagi dia lahir dari orok ya. Kamu itu ngajar berapa juta.
1: Iya,
0: lebih mahal itu daripada emas itu.
1: Ya. Lah iya. Aduh ya, emang mikirnya oh.
0: Kenapa? Lah iya kan Mas O juga mahal juga gitu loh. Coba dijual pagi dari pagi, istrinya, dari betul. Kecil sampai sekarang itu kan mahal banget gitu.
1: Oh, iya.
0: Ya.
1: Dari lahir.
0: Baik, kita akan terus program acara kami menyemangati semuanya dan juga menemani semuanya pagi hari ini aktivitasnya. Sahabat jangan sampai kendor ya.
1: Betul, jangan
0: ngantuk. Puasa, ya belum puasa tetap semangat juga ya. Sampai nanti kita akan temani semuanya sampai jam 9 pagi nanti. Masih di program acara kami di Halo Madiun. Madiun.

Manfaat minum air 8 gelas sehari dapat memelihara fungsi ginjal, menghindari dehidrasi, perawatan kulit, mengontrol kalori, memperlancar pencernaan, dan mengurangi resiko kanker serta kandung kemih. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.

0: Eh, nak tenan. Wes le, kadung aku bolak-balik nah. Iki sak jigen tau be pisan. Kayo padha to?
1: Hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja, butuh IKTP. Mau buka rekening bank, pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial, semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Ketika bendera merah putih berkibar di angkasa, kita tidak hanya melihat kain yang berkibar. Di sana ada perjuangan, ada darah dan air mata, ada harapan dan cita-cita. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia telah melalui banyak tantangan. Namun, satu hal yang membuat kita terus berdiri tegak adalah semangat persatuan dan kesatuan. Patriotisme bukan hanya soal kata-kata, tapi tentang tindakan nyata. Mencintai negeri ini berarti menghormati perbedaan, saling merangkul, dan menjaga tanah air ini tetap damai. Karena kita adalah satu bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah Indonesia. Ayo, terus jaga persatuan dan kesatuan bangsa ini. Bangunlah Indonesia dengan semangat kebersamaan untuk masa depan yang lebih baik. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Untuk Indonesia, untuk kita semua, bersatu kita maju.
2: Now you are listening 93 FM.

0: 93FM BPPL Radio Suara Madiun. Baik sahabat, kita sudah bersama kita ya untuk pagi hari ini di Halo Madiun. Dan tidak terasa hampir jam 9 pagi ya. Tentunya kita akan pamit.
1: Betul
0: ya. Semoga pagi hari ini rencana, harapan dan juga semuanya yang sudah sahabat rencanakan bisa terwujud. Dan juga bisa semuanya mendapat rezeki melimpah untuk pagi hari ini ya. Oke, akhirnya kita berdua undur diri. Saya OO.
1: Saya Wulan.
0: Harus pamit juga. Sampai jumpa untuk minggu depan.
1: Dadah.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari, meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ayo mundur, mundur, terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, terus, lurus, lurus. Ya, hop.
5: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 22 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Sepeda, tarif lama Rp500, tarif baru Rp1.000. Sepeda motor roda 2, tarif lama Rp1.000, tarif baru Rp2.000. Sepeda motor roda 3, tarif lama Rp1.500, tarif baru Rp3.000. Sedan, pickup, dan kendaraan sejenis, tarif lama Rp2.000, tarif baru Rp3.000. Truk, mobil sedang, mobil bus kecil, dan kendaraan lain yang sejenis, tarif lama Rp4.000, tarif baru Rp5.000. Truk gandeng, trailer, mobil bus besar, dan kendaraan yang sejenis, tarif lama Rp8.000, tarif baru Rp10.000. Untuk petugas parkir dan masyarakat pengguna lahan parkir, ayo kita tertib.

0: Widih, sekalinya lihat handphone langsung dapat undangan nikahan aja nih.
1: Apa ya tadi? Undangan nikahan ya?
0: Iya nih kak, baru aja kemarin dapat undangan nikahan. Sekarang dapat lagi.
1: Bentar deh, jangan dibuka dulu. Itu undangannya dari siapa coba? Jangan dibuka deh, kalau dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Hah? Emang kenapa kak? Kalau nggak dibuka, ya nggak tahu dong undangan dari siapa.
1: Penipuan online berkedok link phishing atau aplikasi sistem operasi Android atau APK. Modusnya macam-macam, dari yang mencatut nama perusahaan tertentu, ada juga berisi resi pengiriman paket, dan ada juga yang melalui lewat undangan nikah yang dikirim melalui media WhatsApp. Jadi lebih baik abaikan saja ya jika ada pesan atau telepon dari nomor yang tidak kita kenal.
0: Oh gitu ya kak. Wah, harus hati-hati dong sahabat. Ya udah, kalau gitu lebih baik matikan auto download pada aplikasi WhatsApp. Jangan tekan link apapun dari sumber yang tidak dikenal. Dan jangan pernah install aplikasi di luar dari platform resmi Play Store ataupun App Store. Yuk lebih waspada ya sahabat. Pengguna smartphone juga harus smart.
2: Jika Anda butuh uang, segera hubungi saya karena bisa meminjamkan uang sampai 100 juta. Wes cocok iki. Wah, pas butuh duit ada yang minjamin dan syaratnya gampang dan cepat cair.
3: Bahaya dari pinjol. 1. Bunga tinggi. Bunga dan fee pinjol ilegal jauh lebih tinggi dari bank. 2. Denda tidak terbatas. Mekanisme perhitungan denda tidak jelas. 3. Curi data pribadi. Aplikasi pinjol ilegal bisa mengakses data pribadi peminjam dan menyalahgunakannya. 4. Teror dan intimidasi. Penagihan pinjaman melalui debt collector umumnya dilakukan dengan teror dan intimidasi pada korban.
2: Jangan biarkan kebutuhan sesaat menghancurkan masa depan yang lebih baik.
4: Pinjol bukan satu solusi, tapi akan menambah masalah yang bertubi-tubi. Stop pinjol.

Oke, lagunya asik sekali ini ya untuk yang gen milenial. Mungkin ada apa? Kenangan tersedih sama lagunya BIP ini atau BIP. Mengawali juga kita pada kesempatan kali ini di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Halo, selamat pagi sahabat semuanya. Berjumpa kembali bersama Rere di hari ini, di hari Selasa, tanggal 26 Mei 2026. Hari ini mungkin dari sahabat Suara Madiun yang beragama Islam ataupun Muslim, ini sedang melaksanakan ibadah puasa Arafah, dan besok adalah pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Semoga sehat selalu, dilancarkan ibadahnya, semuanya berkah, dan tentunya ada Radio Suara Madiun yang siap untuk menemani sahabat dimanapun berada. Hari ini ada topik yang cukup menarik nih ya sahabat semuanya, yang bisa kita simak di program Spektrum Wanita. Apa topiknya kira-kira? Tunggu setelah yang berikut ini ya.

0: 93 FM,
1: LPPL
0: Radio, Suara Madiun.
1: Baik deh, semuanya kita masih di program Spektrum Wanita untuk edisi hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026. Hari ini akan sedikit coba untuk mencari literasi ya, ataupun juga artikel mengenai perempuan ataupun wanita. Salah satu kodrat wanita ataupun perempuan sahabat Suara Madiun adalah salah satunya mengalami yang namanya menstruasi. Kadang kalau yang namanya menstruasi itu apa ya, macam-macam sih ya. Ada yang suka pusing, ada yang suka pegel-pegel. Terus kalau mau menstruasi itu kadang pengen makan yang banyak ya, mengkonsumsi jajanan yang disuka gitu. Seperti itu, macam-macam lah ya pokoknya. Ada yang biasa-biasa aja, gak gimana-gimana, menstruasi ya it's okay. Ada juga yang perutnya sakit, terus ada juga yang pengennya hanya rebahan saja. Ya it's okay lah ya, macam-macam wanita itu macam-macam juga karakteristiknya. Nah, terkadang yang kita tidak ketahui ketika pada saat haid ataupun menstruasi, kadang ada yang mengalami kenaikan nafsu makan. Tapi ada juga sih yang aduh, makanya jadi sulit, malas gitu karena mual dan lain sebagainya. Nah, harus hati-hati kalau pada saat menstruasi ternyata kita juga harus memilih makanan yang tepat dan juga benar. Jadi memang sebagian wanita ini akan mengalami kenaikan nafsu makan ya, dan kadang juga gak terkontrol pengennya makan yang apa-apa aja seperti itu ya. Dan ada beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari atau dibatasi agar terhindar dari nyeri, sakit, dan kembung pada saat menstruasi. Oke, kalau biasanya sahabat Suara Madiun gimana? Suka ngemil aja atau makan makanan yang berat? Sebenarnya itu normal sih ya, karena menurut penelitian hal ini berkaitan dengan peningkatan kadar hormon progesteron sebelum haid yang juga berdampak pada peningkatan nafsu makan. Nah, meskipun demikian, selama nafsu makan sedang tinggi-tingginya, makanan yang dilarang saat haid tetap harus dihindari. Ada

beberapa yang harus kita hindari nih ya sahabat semuanya, di antaranya makanan cepat saji atau junk food. Nah, meskipun enak ya, dan kayaknya kalau menstruasi tuh pengen rasanya jajan-jajan sih kalau Rere. Dan ya biasanya makan makanan yang kurang bernutrisi maupun juga tinggi kalori. Nah, ini sebaiknya dihindari ya. Tinggi kalori, tinggi garam tidak baik untuk kesehatan, termasuk bagi wanita yang menjelang dan saat haid. Nah, selain makanan cepat saji, sahabat Suara Madin, ada beberapa makanan yang dilarang saat haid dan sebaiknya dibatasi. Yang pertama adalah garam. Hindari konsumsi makanan yang mengandung kadar garam tinggi saat menjelang haid atau saat sedang haid. Hal ini bertujuan untuk mengurangi gejala kembung dan berkumpulnya cairan di pembuluh darah. Ada banyak hal yang bisa dilakukan untuk menyiasati konsumsi garam berlebih. Misalnya, ini bisa mengganti cemilan kentang goreng dengan kentang panggang yang cenderung memiliki kadar garam yang lebih rendah. Jadi, kalau misalnya ada yang suka goreng-gorengan pada saat menstruasi, sebaiknya jangan deh ya. Jadi, ini kita harus hati-hati juga. Kemudian juga kafein. Nah, pada saat sedang haid atau menjelang haid, disarankan untuk menghindari makanan atau minuman yang mengandung kafein. Kenapa? Karena kafein dapat memicu perasaan gelisah, cemas, sulit tidur, ataupun insomnia. Dan semua hal ini membuat mood kita jadi jelek dan malah memicu perasaan ingin makan lebih banyak lagi. Ya sih, kadang kalau makan, apa itu namanya, minum kopi, itu selalu pengen makan-makan lagi seperti itu. Selain itu, kandungan kafein ini juga mampu menyebabkan peningkatan produksi asam lambung yang memicu terjadinya sakit mah, sehingga menambah rasa tidak nyaman selama haid. Nah, selain teh, sebaiknya juga perlu membatasi kopi, minuman bersoda, minuman berenergi, es krim coklat, atau minuman dan makanan lain yang mengandung kafein ataupun juga kopi. Jadi yang suka banget minum kopi pada waktu haid atau menstruasi, kayaknya mesti dikurangi dulu deh ya. Boleh, tapi jangan yang banyak-banyak gitu ya. Mungkin secangkir kecil aja, ataupun ya hanya untuk memacu semangat seperti itu di jam-jam ngantuk seperti jam sekarang ini nih sahabat Suara Madin semuanya ya. Akhirnya masih ada beberapa makanan yang bisa ataupun disarankan ya, disarankan untuk dihindari pada saat menstruasi. Kira-kira apa lagi? Tetap setia aja. Jangan pindah frekuensi, hanya di 93 FM LPPL Radio Suara Madin.

0: Kenalin, aku Doni. Aku tuh orang yang gak mau ketinggalan soal gaya. Apa yang aku pengen, pasti aku akan berusaha buat dapetin. Apapun itu caranya. Dan hari ini, aku mau payment HP baru yang kubeli online. Waduh, kok gak bisa? Hah? Saldoku tinggal 50 ribu? Aduh, gimana nih? Aduh.
1: Mana Don, HP barumu yang harga 20 juta itu?
0: Untung ada pinjam cepat, masalah pun beres.
1: Ini HP barumu yang 20 juta itu, Don. Wah, pengen.
2: Wih, keren HP barumu, Don.
3: Heh, kamu kok gak bayar? Mau lari ya? Ayo bayar, emang ini duit dari langit, ha?
0: Sebelum tergoda pinjaman online, yuk pikir-pikir dulu. Memang mudah sih, tapi bunga dan dendanya itu loh, bisa bikin kepala pusing. Daripada terjerat utang, mending coba cari solusi lain seperti menabung atau kerja sampingan. Ingat ya, nggak ada yang instan dalam hidup. Semua butuh usaha. Hindari pinjaman online, jaga dompet dan kesehatan finansialmu.

0: pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
1: Iyalah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot tole? Kaya aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar, lan bugar.
0: Dengar, sehat zaman now itu mudah. Dengan cara rajin berolahraga, konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
1: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
2: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
3: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
6: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
7: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Gunung Everest. Gunung Everest adalah gunung tertinggi di dunia dengan ketinggian mencapai 8.849 meter di atas permukaan laut. Gunung ini terletak di pegunungan Himalaya, tepat di perbatasan antara Nepal dan daerah otonomi Tibet Tiongkok. Dalam bahasa Nepal, gunung ini disebut Sagar Mata yang berarti dahi langit, sementara dalam bahasa Tibet dikenal sebagai Chomolungma yang berarti Dewi Ibu Semesta. Gunung Everest terbentuk jutaan tahun lalu akibat tumbukan lempeng India dengan lempeng Eurasia. Tumbukan ini terus mendorong Himalaya naik beberapa milimeter setiap tahunnya. Itu sebabnya Everest sebenarnya masih bertambah tinggi dari waktu ke waktu. Sejak lama, Gunung Everest menjadi simbol tantangan bagi para pendaki dunia. Upaya pertama untuk mencapai puncaknya dilakukan pada awal abad ke-20. Namun, banyak yang gagal karena kondisi alam yang ekstrim. Baru pada 29 Mei 1993, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru bersama Tenzing Norgay, seorang Sherpa dari Nepal, berhasil menaklukkan puncak Everest. Keberhasilan ini menjadi tonggak sejarah dalam dunia pendakian gunung. Pendakian ke Everest bukan hal mudah. Udara yang tipis membuat oksigen berkurang drastis di ketinggian. Suhu bisa turun hingga minus 60 derajat Celsius dengan angin kencang yang membahayakan. Selain itu, jalur pendakian dipenuhi jurang, es yang licin, serta ancaman longsor, salju, dan badai. Karena itu, banyak pendaki menggunakan bantuan oksigen tambahan. Rute paling populer adalah melalui sisi selatan dari Nepal dan sisi utara dari Tibet. Meski semakin banyak pendaki yang mencoba, tidak sedikit pula yang kehilangan nyawa dalam perjalanan menuju puncak. Tubuh beberapa pendaki bahkan masih tertinggal di jalur pendakian, menjadi pengingat keras betapa beratnya tantangan Everest. Selain keindahan dan tantangan pendakian, Everest juga berperan penting dalam budaya lokal. Bagi masyarakat Sherpa, gunung ini dianggap suci. Mereka memandangnya sebagai tempat tinggal para dewa, sehingga pendakian biasanya diawali dengan upacara keagamaan. Sayangnya, Everest kini menghadapi masalah serius. Popularitasnya membuat jumlah pendaki meningkat pesat, menimbulkan penumpukan sampah di jalur pendakian. Perubahan iklim juga mengancam dengan mencairnya gletser dan meningkatnya risiko longsoran. Meski demikian, Gunung Everest tetap menjadi ikon kebesaran alam sekaligus simbol ketangguhan manusia. Ia mengajarkan kita tentang keberanian, kerjasama, dan kerendahan hati di hadapan alam semesta. Itulah sahabat, kisah tentang Gunung Everest, atap dunia yang penuh pesona, tantangan, dan makna. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

gak dengar dia Mirella ya. Kabarnya gimana ya sahabat Suara Madiun? Kalau dulu selalu hadir setiap pagi di acara-acara musik di televisi, di TVRI ya. Di zaman-zaman itu sudah lama sekali. Tapi sekarang udah gak muncul lagi di publik ya. Oke, masih di program Spektrum Wanita dan kita masih akan coba untuk mengetahui makanan-makanan apa yang harus dihindari pada saat kita mau menstruasi maupun pada saat menstruasi. Nah, kadang memang makanan-makanan tertentu bisa membuat kita moodnya jauh lebih baik, terus lebih apa ya, gak gampang emosi. Pokoknya kalau dihadapin sama makanan udah deh, jadi kayak orang yang sabar aja gitu ya. Fokusnya sama makan. Tapi yang harus diperhatikan, makanan yang kita konsumsi juga ya, mesti yang sehat-sehat. Jangan yang ada garamnya yang tinggi, asin-asin banget, ataupun juga yang mengandung banyak kafein. Nah, selain itu juga adalah makanan-makanan yang berlemak. Jadi jenis makanan berlemak juga sebaiknya memang dihindari karena dapat menyebabkan kembung yang cukup mengganggu, terutama pada waktu haid. Adapun makanan berlemak yang sebaiknya dihindari meliputi daging yang berlemak, sosis-sosis, apalagi sosis yang dijual di minimarket seperti itu ya, yang udah tinggal makan itu ya, aduh, kayaknya jangan deh. Terus kue-kue kering ya, makan-makan yang bersantan, kayak gulai-gulinan itu, pokoknya yang santan-santannya kental-kental itu sebaiknya dihindari terlebih dahulu ya pada saat menstruasi. Yang selanjutnya, yang memang ini kalau yang ini nih kayaknya meskipun gak menstruasi juga harusnya dihindari deh kalau untuk seorang wanita ataupun perempuan, yaitu alkohol. Jadi yang mengandung alkohol ini benar-benar harus dihindari karena dapat memperburuk gejala premenstrual syndrome atau PMS. Selain itu, alkohol juga dapat menyebabkan penurunan kadar gula darah sehingga membuat Anda menjadi lebih sensitif, cepat marah, gelisah, kelelahan, dan juga bisa menyebabkan sakit kepala.

0: jalan ke Singapura, jangan lupa beli pepaya. Daripada pergi ke luar sana, di kota Madiun juga ada patung Merlionnya.
1: Banget. Kawasan Pahlawan Street Center atau PSC memiliki berjuta pesona yang kian menggoda. Kawasan ini berada di pusat jantung kota Pendekar yang juga dikelilingi pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. PSC juga memiliki beragam tempat wisata yang ikonik dan juga Instagramable loh. Seperti di Taman Sumber Wangi, di sana terdapat patung Merlion, layaknya kita berada di negeri singa atau di Singapura. Kemudian di seberangnya ada kawasan Pahlawan Religi Center. Nah, di sana terdapat replika patung Ka'bah yang bernuansa Arabia. Patung Ka'bah tersebut juga dilengkapi Hajar Aswad dan payung teduh raksasa ala Madinah. Kemudian setelah berkunjung ke Timur Tengah, kita akan dibawa ke Kampung Eropa. Nah, di sana juga berdiri kokoh jembatan ala Semenanjung Eropa. Selain itu, ada pula perumahan berkonsep Eropa yang elok. Di sana juga menyajikan replika Menara Eiffel yang membumbung tinggi ke atas. Kita dibawa seolah-olah seperti di Paris loh. Kemudian dari Paris, kita terbang ke kincir angin raksasa seperti di negeri Belanda. Di sana kita juga disuguhkan berbagai macam pernak-pernik negara bunga tulip. Dan yang terakhir ada juga Menara Jam Big Ben. Sebuah lonceng besar tersebut menggambarkan sebuah pencapaian sejarah yang luar biasa. Ayo dolan Madiun.
2: Lah dalah, zaman saiki kok akeh wong to ora sadar karo lingkungan lan sanitasine.
3: Ada apa to, Mbah? Kok tumben lewat pinggir sungai?
2: Iki lho, Le. Akeh pencemaran lingkungan akibat kelang kedegine masyarakat. Padahal saiki lah wis jam digital to.
3: Zaman digital, Mbah.
2: Iya, maksudnya kuwi, Le. Kudune masyarakat ya luwih peduli supaya lingkungannya tambah bersih, nyaman, asri, lan sedap dipandang mata. Masyarakat ya padha sehat kabeh.
4: Mari lakukan gerakan sanitasi berbasis masyarakat dengan cara 1. Cuci tangan pakai sabun atau CTPS sebelum dan sesudah makan, setelah dari toilet, sebelum menyuapi anak, dan setelah bersalaman. 2. Pengelolaan sampah rumah tangga dengan memilih sampah daur ulang dan mengolah sampah. 3. Stop buang air besar di sembarang tempat karena dapat mencemari lingkungan. 4. Pengolahan air minum dan makanan dengan merebus air sebelum diminum dan tutup makanan agar terhindar dari lalat. 5. Pengolahan limbah cair rumah tangga yang berasal dari dapur dan cucian kita agar tidak mengotori lingkungan. Mari jadikan hidup ini lebih bersih dan sehat dengan sanitasi total berbasis masyarakat.
5: Misi mas, mogo yang bebek. Selak ijem.
6: Bu, coba dengar suara pengamen itu. Merdu ya nyanyiannya ya.
7: Loh, mengapa berhenti nyanyinya?
6: Ada mobil satpo, Bu. Lari yuk, kita pergi dari sini. Kita di depan toko itu aja.
8: Dengar ya, kita nggak boleh sama Pak Satpol ngamen di perempatan lampu merah. Katanya berbahaya dan melanggar.
9: Sok minter kamu. Kita kan cari uang dari rajaan mobil-mobil yang berhenti.
8: Iya, John. Aku ngerti maksudmu. Tapi kalau ketahuan Pak Satpol, kita disuruh pergi. Soalnya aku pernah melihat mereka bawa si Santo naik mobil Satpol PP. Lah kowe apa gelem digelandang naik mobil Pol PP?
6: Benar, Dik. Mengamen di perempatan jalan itu sangat berbahaya bagi pengguna jalan dan kamu sendiri. Selain itu juga melanggar peraturan daerah.
9: Maksudnya apa toh, Pak Satpol?
6: Nah, biar kalian jelas apa maksudnya, ayo ikut kami naik mobil patrol. Kita ke kantor Satpol PP.
8: Gak mau, Pak Satpol. Jangan bawa saya. Jangan Pak.
6: Tidak perlu takut, Dek. Bukankah kalian tadi mau tahu mengapa tidak boleh dan tidak diizinkan mengamen di perempatan jalan?
9: Nanti dipukulin, Pak.
6: Hah? Dipukul? Emangnya gendang kok dipukul? Gak usah takut, gak mungkin kami akan memukul. Ayo-ayo naik mobil semuanya.
1: Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum di daerah siapapun dilarang untuk mengamen, meminta-minta, dan berjualan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Dilarang memberikan uang atau dalam bentuk apapun kepada pengamen, pengemis, maupun anak jualanan di sekitar lampu lalu lintas atau traffic light. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dan 9 diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak 5 juta rupiah.
8: Wow, maksudnya begitu toh Pak Satpol. Sekarang saya jadi tahu. Maafin saya ya Pak, saya janji nggak akan ngulangin lagi.
6: Benar lo ya, pesan saya, jika kalian tahu ada mobil patroli Satpol PP, jangan lari, karena itu sangat berbahaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini kerjasama antara Radio Suara Madiun dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.
10: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Jamur bercahaya. Jamur bercahaya adalah salah satu fenomena alam yang tampak seperti keajaiban di hutan gelap. Sesuai namanya, jamur ini memancarkan cahaya sendiri, yaitu sebuah fenomena yang disebut bioluminesensi. Cahaya yang dihasilkan biasanya berwarna hijau atau biru lembut, membuat hutan atau kayu yang lembab tampak seolah diterangi lampu alami. Jamur bercahaya ini memancarkan cahaya karena reaksi kimia di dalam selnya. Molekul yang disebut luciferin bereaksi dengan oksigen dan enzim luciferase memicu cahaya. Proses ini mirip dengan cahaya yang dihasilkan kunang-kunang, hanya saja berlangsung pada jamur. Sains percaya cahaya ini memiliki fungsi praktis, yaitu menarik serangga yang membantu menyebarkan spora jamur sehingga reproduksi mereka lebih efektif. Jamur bercahaya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama di hutan tropis dan daerah dengan kelembapan tinggi. Beberapa spesies terkenal berada di Amerika Selatan, Asia Tenggara, dan Australia. Di Indonesia misalnya, jamur seperti Maisena chloropus muncul di hutan-hutan tropis dan kerap memikat peneliti maupun pecinta alam. Biasanya cahaya terlihat paling jelas pada malam hari, terutama di tempat yang benar-benar gelap tanpa polusi cahaya dari lampu. Yang menarik, cahaya jamur ini tidak mengganggu organisme lain. Intensitasnya rendah, cukup untuk menciptakan suasana magis di malam hari, tapi tidak terlalu terang untuk merusak lingkungan sekitarnya. Peneliti juga mempelajari jamur bercahaya sebagai inspirasi dalam bidang bioteknologi. Misalnya, ada studi tentang penggunaan gen bioluminesensi untuk lampu alami atau sensor lingkungan yang ramah energi. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
11: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

Hai sobat semuanya, kembali di Spektrum Wanita. Dan terima kasih untuk kalian yang masih bertahan di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Sedang apa nih ya jam-jam segini kira-kira ya? Masih sibuk beraktivitas pastinya, yang ada di kantor juga mengerjakan semua deadline yang memang harus diselesaikan. Karena 2 hari besok kita libur tanggal 27-28 dalam rangka memperingati Hari Idul Adha ya. Jadi semua pekerjaan semoga saja bisa terselesaikan di hari ini. Tetap semangat ya. Baik sahabat, semuanya kita lanjut lagi perkara menstruasi ataupun haid tadi ya. Kalau biasanya ada dari sahabat Suara Madiun yang merasa menjelang menstruasi itu merasa nafsu makannya meningkat ya. Itu tadi ada beberapa makanan yang sebaiknya dihindari, yaitu tinggi garam, kemudian juga kafein, kemudian lemak. Terus yang terakhir adalah menghindari alkohol yang pasti ya. Nah, kalau kira-kira pas menstruasi terus nafsu makannya meningkat, itu bagaimana cara sahabat Suara Madiun untuk mengendalikannya biar ia tetap ngemil tapi gak yang banyak banget seperti itu? Nah sahabat Suara Madiun, berikut ini ada tips mengendalikan nafsu makan menjelang menstruasi. Jadi itu memang seperti yang Riri sampaikan tadi ya, merupakan proses yang alami karena hormon progesteron yang kemudian membuat nafsu makan kita meningkat pada saat jelang menstruasi. Nah agar tetap terkendali, ada beberapa tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, perbanyak asupan makanan berserat, terutama dari buah, sayur, kacang-kacangan, polong-polongan, dan juga gandum utuh. Selanjutnya, kunyah makanan secara lebih perlahan dan alihkan rasa ingin makan dengan minum air putih atau makan permen karet. Catat makanan yang dikonsumsi setiap harinya pada buku catatan Anda agar mengetahui seberapa banyak kalori yang dikonsumsi. Aduh, agak sulit ya yang ini ya. Kemudian mengelola stres dengan baik. Nah ini yang paling penting ya. Jadi tidak menambah keinginan makan berlebih. Jadi kata siapa kalau stres banyak pikiran jadi kurus gitu? Enggak. Cewek zaman sekarang itu kalau stres banyak makan malah nih ya, banyak jajan. Jadi ya jadinya malah justru bertambah berat badannya. Nah ada juga yang merasa kesakitan pada saat menstruasi. Nah ini disarankan untuk memulai olahraga yang teratur dan menerapkan pola makan sehari-hari yang sehat. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kebiasaan konsumsi makanan junk food dapat meningkatkan risiko terjadinya nyeri setiap haid. Jadi konsumsi makanan alami yang mudah dicerna dan juga kaya serat seperti buah-buahan, sayuran berdaun hijau, dan juga bisa mengkonsumsi daging ayam, ikan yang dimasak dengan baik sebagai sumber protein dan juga zat besi. Peningkatan nafsu makan menjelang haid itu normal, namun usahakan untuk tetap memperhatikan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dan hindari makanan yang dilarang saat haid. Selain dapat meringankan nyeri haid, asupan nutrisi yang tepat juga penting untuk kesehatan tubuh secara menyeluruh. Kalau misalnya merasakan nyeri haid yang berlebih disertai mual dan tidak kunjung mereda setelah minum obat anti nyeri, tentunya segera konsultasikan ke dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang tepat.

Bumi adalah satu-satunya tempat yang kita miliki untuk hidup. Memeliharanya berarti memastikan keberlangsungan hidup bagi diri kita sendiri dan generasi yang akan datang. Ayo, sayangi bumi. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, mulai dari sekarang.

0: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.
1: Di radio kok ya ini renek suaranya

Saniki 24 jam nonstop tenane le. Lagi tenan to, Mbah? Saniki Radio Suara Madiun sing gelombangi 93 FM siarane 24 jam alias nonstop. Jangan lewatkan acara demi acara di 93 FM RPPL Radio Suara Madiun. Kami hadir 24 jam nonstop. Simak informasinya, request lagu-lagunya. Nek ngene iki gelombang 93 FM-e ora tak ganti-ganti. Arep tak kareti ben aku iso ngrungokke terus.

Jaringan transmisi dan distribusi listrik PLN menggunakan kabel listrik. Kabel-kabel ini krusial untuk jaringan listrik sekitar Anda dan tentunya untuk pasokan listrik ke tempat Anda. Oleh karena itu, sebaiknya mari dijaga bersama. Sejumlah kegiatan terkait kebiasaan setempat dapat mengganggu jaringan listrik ini. Misalnya, bermain layang-layang atau kegiatan menerbangkan balon udara mini di beberapa daerah. Balon udara ini terdiri atas bahan yang mudah terbakar, api, dan udara. Jika balon tersebut menyangkut di kabel listrik, maka kebakaran, tersetrum listrik, dan sejumlah bahaya lain dapat terjadi. Tindakan yang dinilai membahayakan ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 51, yaitu dikenakannya sanksi sebesar Rp2.500.000.000 atau dihitung penjara paling lama 5 tahun. Perbaikan jaringan listrik seperti kejadian tadi membutuhkan waktu berhari-hari. Ini berarti aliran listrik ke pelanggan sekitar akan terganggu. Tidak nyaman, bukan? Untuk itu, jika ada yang melakukan tindakan yang membahayakan jaringan transmisi listrik, maka larang, hentikan, laporkan ke PLN 123. Menjaga jaringan listrik bersama berarti menjaga kenyamanan bersama juga. Sehingga kami dan Anda peduli untuk jaringan listrik aman.

0: saat sahabat mengalami batuk. Satu, gunakan masker. Dua, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Ketiga, tutup mulut dan hidung dengan tisu. Keempat, jangan lupa membuangnya di tempat sampah. Kelima, cucilah tangan dengan sabun dan air mengalir. Virusmu bukan untukku. Stop batuk sembarangan.
1: Mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
2: Enggih mbah, niku nembe kelas 5 SD loh mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku dadi wong tuane buan gak mbah? Mbah, cilik-cilik iso numpak motor.
1: Oh alah lele, ngono kuwi ora sayang karo anak, malah dadi cilokane anak le. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor, mbak tukokne anyar sisan.
3: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah.
2: Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
4: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Kantung empedu. Kantung empedu berbentuk seperti buah pir kecil dan terletak di bawah hati. Tugas utamanya adalah menyimpan dan memekatkan empedu, yaitu cairan berwarna kehijauan yang dihasilkan oleh hati. Cairan ini sangat penting untuk memecah dan melarutkan lemak sehingga tubuh dapat menyerapnya dengan baik. Saat kita makan makanan yang mengandung lemak, kantung empedu akan bereaksi. Organ ini berkontraksi dan melepaskan empedu ke dalam usus 12 jari. Empedu bekerja seperti sabun pencuci pada piring berminyak. Tanpa empedu, lemak sulit terurai dan tubuh akan kesulitan menyerap nutrisi yang terdapat di dalamnya. Yang menarik, kantung empedu bukan penghasil empedu, melainkan gudang penyimpanan. Hati bekerja terus-menerus memproduksi empedu, sedangkan kantung empedu menyimpannya hingga tubuh membutuhkan. Ketika makanan berlemak masuk, kantung empedu segera mengirimkan empedu dalam jumlah yang sesuai. Namun, meskipun terlihat sederhana, kantung empedu dapat mengalami masalah. Salah satu yang paling sering terjadi adalah batu empedu, yaitu endapan keras yang terbentuk dari kolesterol atau pigmen empedu. Batu ini bisa menyebabkan nyeri perut hebat, mual, atau bahkan infeksi jika menyumbat saluran empedu. Selain batu empedu, ada juga kondisi peradangan kantung empedu yang disebut cholecystitis. Penyakit ini biasanya muncul karena penyumbatan batu empedu dan menimbulkan rasa nyeri yang cukup intens di sisi kanan atas perut. Untuk menjaga kantung empedu tetap sehat, Anda bisa memulainya dari pola makan, mengurangi makanan berlemak tinggi, menjaga berat badan ideal, serta mengkonsumsi makanan kaya serat dapat meringankan kerja kantung empedu. Hindari pula kebiasaan makan tidak teratur, karena hal ini dapat mengganggu cara kerja empedu dalam membantu pencernaan. Meskipun begitu, ada orang yang bisa tetap hidup normal tanpa kantung empedu. Jika kantung empedu harus diangkat karena masalah kesehatan, empedu dari hati akan langsung mengalir ke usus. Namun, pencernaan lemak menjadi lebih sensitif, sehingga penderita biasanya perlu menyesuaikan pola makan mereka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

sahabat semuanya, teman-teman semuanya yang sedang simak 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Semoga beberapa tips tadi bisa bermanfaat ya untuk sahabat yang mungkin sudah waktunya mau menstruasi atau saat ini sedang menstruasi, makanan-makanan yang perlu dihindari dan tips bagaimana cara agar kita bisa mengatur pola makan ataupun nafsu makan kita pada saat menjelang menstruasi ya. Sia-sia seluruh wanita, seluruh perempuan yang ada di manapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak kebersamaan kita di program Spektrum Wanita. Rere pamit dulu, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Now, you are listening 92FM
1: Flash News.
2: Sahabat Suramadion, 9 warga negara Indonesia WNI, aktivis global Sumut Flotilla yang bebas dari penahanan Israel, dijadwalkan tiba di Indonesia Minggu 24 Mei 2026. Dikutip dari media Kompas, Fat Nabil Mulacela, juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, mengatakan, 9 WNI ini terdiri dari jurnalis dan relawan yang menjalankan misi kemanusiaan mengantarkan bantuan untuk Gaza, Palestina. Mereka akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Tangerang, Provinsi Banten. Pemerintah Republik Turki juga turut memfasilitasi pesawat untuk kepulangan para relawan Global Sumut Flotilla, termasuk untuk 9 warga negara Indonesia WNI. Pemerintah Turki dalam keterangannya mengatakan bahwa 9 WNI dalam kapal Global Sumut Flotilla yang sempat ditahan oleh pasukan keamanan Israel telah tiba di Istanbul dengan selamat pada 21 Mei 2026 lalu. Disampaikan bahwa 9 WNI yang sempat ditahan juga telah kembali ke Turki dengan selamat dan bertemu pihak Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Istanbul.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champs-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sembilan puluh tiga FM PPR Radio Suramadu. Oke, selamat malam, selamat siang. Ketemu lagi di acara Dangdut Asik Suara Madiun ya, di kesempatan Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan tentunya juga seperti biasa selama 2 jam ke depan kita temani kebersamaan kita dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Suara Madiun dan beberapa informasi hadir menemani kebersamaan kita yang tepat tuntas di jam 1 siang. Jangan kemana-mana, tetap setuju di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Dan juga mengawal kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun. Kesempatan siang hari ini juga kita awali dengan Denny Jalan dengan Happy Asmara dengan Satru. Jangan kemana-mana, tetap setuju di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Semakin hari semakin padat informasi.

Namaku Zizi. Aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu, akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Wah ludes, rumah lenyap, pekerjaan hilang.

0: Lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
2: LPPL Radio Suara Madiun. Ladies and gentlemen,

93.3 FM, LPPR Radio Sarmadi. Dan selamat datang kembali di acara Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini. Di mana pada siang hari ini juga info menuju jam 11:23. Dan tentunya juga masih cukup panjang kebersamaan kita di kesempatan pagi ataupun jelang sore hari ataupun siang hari ini ya. Dan selama menjalankan ibadah puasa, buat sahabat siang hari ini juga menjalankan ibadah puasa. Dan besok kita sudah masuk ke Idul Adha ya. Dan tentunya juga sahabat-sahabat dapat selalu menjaga kesehatan, dan kita temani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini tentunya dengan lagu-lagu dangdut koleksi dari Radio Saramadion. Dan juga di kesempatan siang hari ini juga sambil menunggu sahabat-sahabat yang juga di kesempatan siang hari ini juga akan berinteraksi mau request lagu, silahkan kita tunggu bersamanya hingga tepat tuntas nanti di jam

tu siang. Dan kali ini juga kita hadirkan informasi pertama, kita kutip dari Madiun Today. Di mana terkait dengan unggahan seorang lansia yang tidur di pos Kamling juga ramai menjadi perbincangan di media sosial. Di mana dalam narasi yang beredar, lansia tersebut juga hidup terlantar dan tidak mendapatkan perhatian pemerintah. Namun lansia bernama Sujono tersebut juga kelahiran tahun 1962. Sebelumnya juga sudah mendapat penanganan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPA Kota Madiun melalui Pondok Lansia milik pemerintah daerah. Bahkan Ketua Tim Kerja Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos P3A Kota Madiun, Dedi Hermawan juga mengatakan bahwa Sujono pertama kali diusulkan pihak Kelurahan Manguarjo pada Oktober 2025 karena ditemukan tidur di pos Kamling dalam kondisi fisik lemah. Bahkan ia juga diketahui hidup sebatang kara dan tidak memiliki anak. Bahkan setelah dilakukan asesmen pada November 2025, Sujono kemudian dibawa ke Pondok Lansia dan mendapatkan pelayanan dan perawatan. Bahkan selama tinggal di sana, kebutuhan pangan, sandang hingga pengobatan sepenuhnya diberikan oleh pemerintah Kota Madiun. Bahkan sebesar Madiun, kemudian pada awal Mei 2026, Sujono juga meminta keluar dari Pondok Lansia setelah mengaku ingin tinggal bersama kakaknya di Glodok Magetan. Bahkan dia juga menyebutkan saat itu Sujono juga memegang telepon genggam dan komunikasi langsung dengan keluarganya. Bahkan sebelum Madiun, pihak Dinsos juga mengantarkan Sujono ke Magetan dan disertai berita acara resmi. Namun beberapa waktu kemudian, Sujono juga kembali ke berada di Kota Madiun hingga kisahnya viral di media sosial. Bahkan setelah dilakukan pendekatan oleh petugas dan juga pekerja sosial masyarakat, Sujono akhirnya bersedia kembali ke Pondok Lansia Kota Madiun untuk mendapatkan pendampingan lanjutan. Bahkan informasi yang juga beredar bahwa hal tersebut juga perlu disikapi karena juga secara bijak agar masyarakat juga tidak langsung menyimpulkan tanpa mengetahui kronologi secara utuh. Bahkan sebelumnya pihak Dinsos P3A Kota Madiun juga mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan cek dan recheck terhadap informasi yang beredar di media sosial sebelum mempercayai ataupun juga menyebarkan kembali. Bahkan saat di Pondok Lansia Kota Madiun menampung 21 klien dengan rentang usia 65 hingga 90 tahun. Di mana keberadaan fasilitas sebelumnya diharapkan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para lansia di Kota Madiun. Dan sebelumnya tadi gambaran dari salah satu lansia yang saat ini juga menghuni Pondok Lansia dari Kota Madiun, yang tentunya juga beberapa waktu sempat menjadi viral atau pulungan salah satu lansia yang tidur di pos Kamling dan saat ini kembali ke Pondok Lansia. Dan sebenarnya di kesempatan siang hari ini juga masih akan kita hadirkan beberapa informasi hadir, masih kita kutip dari Madiun Today, di mana udah bersih juga ternyata bukan hanya soal jalanan bebas asap atau langit tanpa polusi. Dan bagaimana informasi lengkapnya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 93 FM LPPR Radio Saramaju, semakin hari semakin padat informasi.

0: Nomor antrian
1: 12.
2: Weh, aku ki si maju.
3: Lho aku sik, Pak.
2: Wah, aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu ada keperluan ki, Mbak.
3: Aku sik.
2: Anakku selak nangis ki lho.
3: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne ning pasar lho, Pak. Beli selapa, aku sik lho, Pak.
2: Wes salah, wes pokoke aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.
4: Iki jane piye ya? Masak kambine abang, ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone, tak upload ben viral.
2: Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di Pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan Pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Suara Madiun 9.

93 FM PPL Radio Surabaya. Dan juga selamat saya juga buat Alicia yang siang hari juga request lagunya Sarangan milik dari Denny Caknan featuring Bella Bonita. Sarangan sekali lagi kita hadirkan buat Alis dan dia juga sabar ya. Masih kembali kita akan hadirkan informasi lainnya menemani kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini. Dan tentunya juga kita temani juga sebuah siang hari ini juga lagi beraktivitas di mana saja berada. Tentunya yang simak di 93 FM LPPL Radio Sarmadion. Dan sebenarnya tidak terkait dengan udara bersih juga ternyata bukan hanya soal jalanan bebas asap ataupun juga langit tanpa polusi. Di mana di balik pintu rumahnya juga terperapat ancaman pencemaran udara pun juga bisa mengintai tanpa disadari. Mulai dari debu halus, ventilasi yang buruk, hingga sirkulasi udara yang tidak sehat dapat memicu gangguan pernapasan bagi penghuni rumah. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Madiun melalui 6 puskesmas juga serentak melakukan surveillance kualitas udara dalam ruangan. Di mana salah satu pelaksanaan dilakukan di Kelurahan Patian, di mana untuk daerah tersebut juga merupakan wilayah kerja dari puskesmas Ngegong. Dan kali ini menyasar jumlah rumah untuk dilakukan pengukuran kualitas udara di dalam rumah. Bahkan Kepala Subkoordinator Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk Kota Madiun Retno Dwi Wahyuni juga mengatakan bahwa pengukuran nantinya juga akan dibandingkan dengan standar baku mutu dari Kementerian Kesehatan. Di mana hal ini juga merupakan kegiatan surveillance kualitas udara dalam ruangan dan dampak kesehatan terhadap masyarakat. Yang terdiri juga diukur melalui suhu, kelembapan, pencahayaan, kebisingan, laju ventilasi dan juga partikulat debu. Kemudian juga hasilnya nanti juga akan disimpulkan. Bahkan surveillance kualitas udara dalam ruangan tersebut juga dilakukan rutin 2 kali setahun dengan melibatkan seluruh puskesmas di Kota Madiun. Di mana masing-masing puskesmas juga mengambil 30 sampel rumah tangga yang ditentukan berdasarkan jumlah indikator dan tingginya kasus ISPA, kepadatan penduduk, kedekatan dengan jalur transportasi padat hingga area dekat industri maupun sumber pencemaran lainnya. Jadi sementara radun untuk hasilnya ataupun kurang atau melebihi standar tersebut berarti kualitas udara belum memenuhi syarat. Bahkan salah satu warga di Patian, Eka Rahayu Agustin juga mengaku senang rumahnya menjadi lokasi pemeriksaan. Meski tinggal dekat kawasan pabrik, ia juga menyebut keluarganya tidak mengalami gangguan kesehatan serius, hanya keluhan ringan seperti batuk dan pilek biasa. Dan sahabatnya dalam kegiatan tersebut, pihak puskesmas mengajak masyarakat untuk menjaga kualitas udara di lingkungan masing-masing dengan langkah sederhana. Mulai dari rutin membuka jendela rumah setiap hari, mengurangi emisi, tidak membakar sampah hingga melakukan penghijauan di sekitar rumah. Dan seperti yang dimana tadi terkait dengan surveillance yang dilakukan oleh puskesmas terhadap beberapa sampel rumah yang tentunya juga akan memantau terkait dengan tingkat polusi yang ada di rumah-rumah warga. Dan kembali kita hadirkan ada Denny Caknan dengan Bella Bonita dengan Sesarengan.

0: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Bumi yang kita pijak ternyata bukan hanya sebongkah batu raksasa. Ia tersusun atas beberapa lapisan yang berbeda sifat, ketebalan, dan komposisinya. Secara umum, bumi terdiri atas kerak, selimut atau mantel, dan inti. Lapisan paling luar adalah kerak bumi. Inilah tempat kita hidup, di mana ada dataran, lautan, gunung, dan semua ekosistem. Tebal kerak bumi relatif tipis, sekitar 5-70 km. Kerak dibagi menjadi dua jenis, kerak samudra yang tipis namun padat, dan kerak benua yang lebih tebal tapi kurang padat. Kerak bumi tersusun terutama dari batuan beku, sedimen, dan metamorf, seperti granit di daratan dan basal di dasar laut. Di bawah kerak terdapat lapisan mantel atau selimut bumi. Lapisan ini memiliki ketebalan sekitar 2.900 km, tersusun dari mineral silikat yang kaya akan besi dan magnesium. Mantel terbagi menjadi mantel atas dan mantel bawah. Bagian atasnya bersifat plastis, memungkinkan lempeng tektonik di atasnya bergerak. Pergerakan inilah yang memicu gempa bumi, pembentukan gunung, dan aktivitas vulkanik. Lebih dalam lagi, kita sampai pada inti bumi. Inti dibagi menjadi dua, inti luar dan inti dalam. Inti luar memiliki ketebalan sekitar 2.200 km, tersusun dari besi dan nikel dalam keadaan cair. Pergerakan logam cair di inti luar menciptakan medan magnet bumi yang melindungi kita dari radiasi berbahaya matahari. Sementara itu, inti dalam adalah bola padat dengan radius sekitar 1.220 km, juga terdiri dari besi dan nikel, namun berada dalam tekanan dan suhu yang sangat tinggi, bahkan melebihi permukaan matahari mencapai lebih 5.000 derajat Celcius. Menariknya, ilmu pengetahuan tentang lapisan bumi tidak diperoleh dari menggali secara langsung. Para ilmuwan mempelajarinya melalui analisis gelombang seismik dari gempa bumi. Gelombang ini merambat berbeda di setiap lapisan, sehingga memberi petunjuk tentang struktur dan sifat material di dalam bumi. Lapisan-lapisan ini bekerja bersama membentuk planet yang dinamis. Kerak bumi menjadi tempat kehidupan berkembang. Mantel menggerakkan lempeng tektonik yang membentuk pegunungan dan samudra. Inti bumi menghasilkan medan magnet yang menjaga atmosfer tetap utuh. Tanpa kombinasi ini, bumi mungkin tak akan menjadi rumah yang layak huni. Itulah sahabat, gambaran singkat tentang lapisan pembentuk bumi dari kerak hingga inti terdalam yang masing-masing punya peran penting menjaga kehidupan di planet kita. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.
1: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Yo pena, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Bo.
1: Hai sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
2: Waspada penyakit tuberkulosis di sekitar kita. Pengertian tuberkulosis. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang menular langsung, disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang ditularkan melalui udara pada saat penderita batuk atau bersin. Bagaimana mencegah tuberkulosis? Pertama, menutup mulut dan hidung pada saat batuk atau bersin. Tidak membuang ludah dan dahak di sembarang tempat. Menjemur alat tidur, makan makanan yang bergizi, tidak merokok, dan minum minuman keras serta olahraga secara teratur. Tanda dan gejala tuberkulosis. Batuk berdahak terus-menerus selama 2 minggu atau lebih. Batuk berdarah. Berat badan turun tanpa sebab yang jelas. Demam dan berkeringat pada malam hari tanpa sebab yang jelas. Serta sesak nafas dan nyeri dada. Pengobatan tuberkulosis. Pengobatan tuberkulosis memerlukan waktu 6-9 bulan dan dilakukan secara teratur tanpa henti. Obat anti tuberkulosis diberikan secara gratis dan dapat diperoleh di puskesmas atau rumah sakit terdekat. Ingat, Hari Penyakit TBC Sedunia tanggal 24 Maret. Mari kita wujudkan bersama menuju Indonesia bebas TBC melalui gerakan TOS TB. Temukan TB, obati sampai sembuh.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Madiun.
4: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

93 FM LPPR Radio Suramadu. Oke, sahabat Suramadu, masih di bersama kita di Dangdut Asik Suramadu. Dan juga tiga lagu kembali menemani bersama kita di siang hari ini. Dan dulu juga buat tadi lagunya udah kepantau ya. Oke. Dan juga di saat ini juga kembali kita akan hadirkan terkait dengan informasi rangkaian hari jadi Kota Madiun yang ke-108. Di mana dia juga sahabat-sahabat Madiun masih ingat ya, untuk Kota Madiun akan masuki hari jadi yang ke-108. Tentunya bulan depan ya, bulan Juni nanti, dan juga siap-siap Kota Madiun juga akan dihadiri oleh Dewa 19.

0: Di mana Sama-sama Madiun bulan depan juga bakal ada yang spesial di peringatan Hari Jadi Kota Madiun ke-108. Di mana bakal ada juga penampilan grup band Dewa 19 dalam rangkaian peringatan Hari Jadi itu. Di mana Sama-sama rencana di Play Musik 25 Juli nanti, Sekretaris Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Mas Kahonapke Hari Prasetyo juga mengatakan bahwa belum bisa menjelaskan teknis detail acaranya. Namun yang pasti bahwa Dewa 19 tampil di Stadion Wis Kota Madiun, di mana pemerintah Kota Madiun juga terus berkoordinasi dengan pihak event organizer. Di mana kita play musik tersebut juga dan tentunya Sama-sama Madiun
1: nyampe malam.
2: Ya Allah jika

Rencananya rencana Play Music 25 Juli nanti, di mana belum bisa menjelaskan terkait dengan teknik detail acara, namun yang pasti juga Dewa 19 akan hadir di Stadion Wilis Kota Madiun. Di mana serta Madiun, dia juga mengandung rekanan pun tidak menggunakan anggaran pemerintah Kota Madiun. Pasalnya penggunaan APBD pemerintah Kota Madiun untuk peringatan hari jadi ini juga bakal difokuskan untuk pemberdayaan talenta lokal. Bahkan Dewa 19 pernah guncang Kota Madiun, di mana perusahaan Dewa 19 di Kota Madiun juga bukan kali pertama. Di mana Ahmad Dhani dan kawan juga sudah pernah menghibur Baladewa pada akhir tahun 2022 melalui konser bertajuk City Tour Jawa Timur 30 tahun berkarya. Di mana Dewa 19 tampil jamik dengan menghadirkan lagu-lagu hits mereka, diantaranya juga Restu Bumi, I Want to Break Free, Kita Sedang Tidak Bercinta Lagi, Cinta Gila Larut, dan lagu-lagu lainnya. Selanjutnya ada juga lagu Siti Nurbaya, Arjuna Mencari Cinta, Pangeran Cinta, dan lainnya, serta formasi Dewa 19 yang divokali oleh Ari Lasso juga akhirnya mengembuka di segmen terakhir, di mana Ari juga membawakan lagu Kangen, Elang Aku Milikmu, dan Kirana, serta Roman Picisan. Dan kita tunggu saja ya, kapan ataupun tepatnya 25 Juni nanti Dewa 19 juga akan tampil di acara Hari Jadi Kota Madiun.

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: Katanya ini hiburan, katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama.
1: Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
0: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.
2: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
3: Ayo dengar suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suramadu. Dan sahabat masih di kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun kesempatan siang hari ini ya. Dan tentunya juga kembali kita teman di kebersamaan kita dengan satu informasi kembali. Ini juga terkait dengan kebiasaan pagimu yang juga saat ini boleh dibilang sudah sehat atau belum, tapi tahunya kamu mungkin ada kebiasaan pagi yang diam-diam juga bisa meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Di mana faktanya juga bukan cuma gula darah yang bisa naik ketika kamu sengaja melewatkan sarapan, kadar kolesterol juga bakal mengalami hal yang sama. Di mana sejumlah studi juga menunjukkan bahwa melewatkan sarapan juga bisa memacu kadar kolesterol yang lebih tinggi. Hal tersebut juga kenal bisa karena juga sengaja tidak sarapan juga dipercaya dapat mengganggu ritme sirkadian tubuh, di mana metabolisme lipid adalah salah satu dari sekian banyak yang dikendalikan oleh ritme sirkadian. Jadi sama-sama tanpa sarapan pagi, enzim yang mengontrol laju produksi kolesterol juga menjadi lebih aktif, sehingga menghasilkan lebih banyak LDL dan juga kolesterol jahat. Sementara sarapan dengan caranya sendiri dapat membantu mencegah lonjakan kolesterol yang bisa terjadi saat bangun tidur. Dimana tidak cuma itu, melewatkan sarapan juga akan mendorong seorang untuk lebih banyak mengkonsumsi makanan tinggi karbonat dan lemak sepanjang hari. Jadi kombinasi tersebut juga dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk dapat membersihkan kolesterol dari darah. Bahkan sebuah penelitian juga menemukan anak-anak yang melewatkan sarapan cenderung mengkonsumsi lebih banyak lemak dan juga natrium sepanjang hari dibandingkan dengan mereka yang sarapan. Di mana asupan lemak juga natrium terlebih bisa berbahaya untuk kesehatan. Jadi untuk itu agar kolesterol tak melonjak, cobalah untuk selalu sarapan dengan gizi seimbang. Jangan lupa lengkapi pagimu dengan aktivitas fisik yang bikin tubuh lebih bugar. Dan sebenarnya tadi beberapa informasi telah kita hadirkan melalui kebersamaan kita di Dangdut Asik Suara Madiun di kesempatan siang hari ini ya. Terima kasih banyak Tapsi Madi 93 FM LPPL Radio Suara Madiun dan akhirnya dari Perintis Kemerdekaan Benudan dengan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang, selamat beraktivitas, tetap sehat, semangat dan sampai jumpa.

ambulan adalah kendaraan darurat yang harus diprioritaskan di jalan. Memberi jalan bukan hanya aturan, tetapi bentuk kepedulian dan kemanusiaan. Jika mendengar sirine ambulan, tetap tenang, kurangi kecepatan, dan segera beri jalan. Jangan menghalangi atau mengikuti ambulan dari belakang. Pertama, jemput pasien. Kedua, bawa pasien tidak darurat. Ketiga, bawa pasien gawat darurat. Empat, bawa jenazah. Dahulukan ambulans karena satu jalan yang Anda beri bisa menyelamatkan satu nyawa.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champs-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suramadion, Mayjen TNI Purnawirawan Dendi Suryadi, Inspektur Jenderal Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, membeberkan beberapa poin krusial yang menjadi tantangan petugas melayani jemaah haji jelang wukuf di Arafah, Senin 25 Mei 2026. Salah satunya adalah kepadatan lalu lintas saat mobilitas jemaah dari Makkah ke Arafah, karena berbarengan dengan pergerakan jutaan jemaah dari seluruh dunia ke satu titik lokasi yang sama. Pergerakan jemaah Indonesia dilakukan 8 Zulhijjah pada hari Senin 25 Mei 2026 mulai jam 7 waktu Arab Saudi. Jemaah bergerak dari hotel-hotel di seluruh Mekah menuju Arafah. Sementara itu, pengaturan jemaah menuju tenda dan setelah wukuf juga menjadi sorotan. Terlebih, jumlah jemaah Indonesia mencapai 221 ribu orang dan sekitar 203 ribu diantaranya jemaah haji reguler. Dikutip dari media Kompas, Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, juga meminta petugas haji Indonesia mempertahankan pelayanan prima kepada jemaah Indonesia pada saat fase Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Arsmus atau Armusna.

93 FM Radio Suara Madiun. Selamat siang sahabat Suara Madiun. Senang sekali kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian Adi lagi untuk bisa menemani Anda semuanya di acara Sweet Memory untuk kesempatan kali ini, Selasa 26 Mei 2026. Dan seperti biasa, saya masih akan hadirkan lagu-lagu oldies pilihan sampai di jam 3 sore nanti.

0: sebagai Kota Madiun. Kini urusan administrasi kependudukan semakin mudah. Tak perlu antri, tak perlu datang langsung. Pengajuan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian, KIA, pelayanan penduduk pindah datang, pelayanan akta perkawinan dan perceraian non-muslim, kini bisa dilakukan secara digital melalui aplikasi di Lapak Kota Madiun. Cukup akses dukcapil.kotamadiun.go.id. Unggah persyaratannya, pantau prosesnya, dan selesai dari mana saja. Cepat, mudah, transparan, dan juga gratis. Di Lapak Kota Madiun, solusi layanan admin duk di genggaman Anda.
1: Dalam era digital saat ini, identitas kependudukan digital atau IKD dan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM menjadi solusi inovatif untuk mempermudah akses layanan kependudukan. Identitas kependudukan digital atau IKD adalah informasi elektronik yang digunakan untuk mempresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan sesuai dengan Permendagri nomor 72 tahun 2022. Sedangkan anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM merupakan fasilitas yang disediakan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan tanpa harus mengantri. Di anjungan Dukcapil Mandiri, sahabat bisa melakukan berbagai layanan yang digunakan untuk mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil secara mandiri, seperti akta kelahiran dan dokumen lainnya secara cepat. Di Kota Madiun, anjungan Dukcapil Mandiri atau ADM tersebar di beberapa titik, yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan, halaman kantor Kecamatan Manguharjo, halaman kantor Kecamatan Taman, dan halaman kantor Kecamatan Kartoharjo. Mari kita wujudkan administrasi kependudukan yang lebih modern dan terintegrasi dengan memanfaatkan identitas kependudukan

93.5 Radio Suara Madiun, My Way. Nah, ini menjadi salah satu lagu yang terus dikenang sampai dengan saat ini, Sobat Suara Madiun, karena lagu ini memang dibawakan secara apik sama Frank Sinatra, dan lagu ini tentunya terasa dekat dengan banyak pendengar karena memang di lagu yang satu ini berbicara tentang perjalanan hidup seseorang ya. Nah, ini ada fakta unik di balik lagu yang satu ini. Jadi sebelum dikenal oleh dunia sebagai My Way, ternyata lagu ini berasal dari Prancis dengan judul, gimana dibacanya ini, Comme d'habitude. Comme d'habitude, yang kemudian oleh si Paulanka ini ditulis ulang liriknya khusus untuk si Frank Sinatra ini. Ya, jadi liriknya itu menggambarkan seseorang yang sedang melihat kembali hidupnya. Ada cerita tentang pilihan, kegagalan, keberhasilan, juga keputusan-keputusan yang pernah diambil selama hidup. Jadi ini menggambarkan sebuah perjalanan hidup gitu ya. Nah, semakin bertambahnya usia, lagu yang seperti ini memang terasa apa ya, berbeda ya saat didengar. Karena setiap orang itu pasti pernah melewati masa sulit dan pernah mengambil keputusan yang tidak gampang, dan juga pernah belajar menerima hidup apa adanya. Dan mungkin itu yang

membuat MyWay ini tetap bertahan lintas generasi. Jadi ini bukan karena aransemennya yang bagus, tapi karena isi lagunya yang benar-benar sangat manusiawi dan relate ya dengan kehidupan. Baik, itu tadi MyWay milik Frank Sinatra sudah kita hadirkan dan membawa kita di jam 1 lebih 26 menit. Sementara saya ingin menyapa sahabat Suara Madinah yang baru saja bergabung di kesempatan siang kali ini, saya ucapkan selamat datang kembali sambil menikmati istirahat setelah beraktivitas dari pagi hari tadi ya, terutama untuk ibu-ibu yang tadi habis masak, mungkin baru menyempatkan diri dan ini baru selesai dan sedang menikmati istirahatnya. Saya ucapkan selamat beristirahat sambil menikmati lagu-lagu yang kita hadirkan di kesempatan siang kali ini. Begitu juga dengan Anda yang ada di tempat aktivitas masing-masing, yang masih disibukkan dengan tugas-tugas di hari ini, selamat dikerjakan tugasnya. Semoga selesai tepat pada waktunya.

0: kami dari
1: Leto
2: mengajak sahabat Suara Madiun
3: serta warga Madiun dan sekitarnya.
4: Jangan lupa terus stay tune di
3: 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
1: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan resiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
0: Donor darah itu sehat.
1: Donor darah itu sedekah.
0: Donor darah itu ibadah.
1: Mari donor darah sekarang juga.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari, meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.

93 FM Radio Suara Madiun, kita masuk di sesi kedua Sweet Memory untuk kesempatan kali ini. Dan tentunya kembali lagi masih ada Rian yang masih akan menemani sampai di jam 3 sore nanti ya. Tentunya barengan sama lagu-lagu oldies pilihan yang sudah disiapkan spesial untuk Anda semuanya. Baik, kita masih ada di hari Selasa di tanggal 26 Mei 2026. Oh ya, jangan lupa ya, besok kita merayakan Hari Raya Idul Adha, sahabat Suara Madiun. Jadi yang besok merayakan atau mungkin mau mengikuti sholat id di pagi hari, dipersiapkan dengan baik. Kalaupun hari ini mungkin baju koko atau baju-baju muslimnya belum dipersiapkan, ya mungkin mulai sekarang bisa dipersiapkan ya, biar besok pagi sudah benar-benar siap dan tinggal berangkat untuk menjalankan ibadah. Oke, baik. Yang jelas, sambil mempersiapkan segala sesuatu sesuatunya untuk besok, saya masih ada banyak lagu pilihan yang spesial dipersiapkan untuk Anda semuanya. Baik, silakan untuk tetap rapat terus bersama dengan Rian di Sweet Memory sampai tuntas di jam 3 sore nanti. Tentunya hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: hari gini belum punya IKTP. Wah, bisa repot loh. Mau daftar kerja? Butuh IKTP. Mau buka rekening bank? Pakai IKTP. Urus BPJS, SIM, atau bantuan sosial? Semua butuh IKTP. IKTP itu identitas resmi kita sebagai warga negara. Tanpa itu, banyak layanan yang gak bisa diakses. Jangan sampai nanti baru sadar pas butuh, malah ribet sendiri. Jadi, ayo urus IKTP dan dokumen kependudukan lainnya dari sekarang. Datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun atau cek layanan online-nya. Gampang, cepat, gratis. Pesan ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Halo warga Kota Madiun, punya produk lokal keren yang pengen dikenal banyak orang? Sekarang saatnya kamu ngegas ekonomi bareng Madiun Today. Melalui program ini kamu bisa promosiin produk kamu secara gratis. Iya, gratis 100% tanpa biaya spesial pun. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @madiuntoday.id, @pemkotmadiun, @pkkmadiunkota. Ajak 5 temanmu buat follow juga ya. Kirimkan foto dan keterangan produk kamu lewat DM ke 3 akun yang telah kamu follow. Jangan lupa sertakan juga foto KTP sebagai bukti kamu warga Kota Madiun. Tunggu apa lagi? Segera kirimkan sekarang dan siap-siap produkmu tampil di story Instagram kami. Ayo, bareng-bareng kita gerakan roda ekonomi lokal.
1: Radio Suara Madiun.

0: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
2: Sahabat, kabar gembira nih untuk kalian. Kini Suara Madiun gak hanya bisa didengar lewat pesawat radio aja, tapi juga bisa dijangkau secara live streaming di www.93fm.madiunkota.go.id. Untuk kalian pengguna Android, bisa juga nih install langsung aplikasi radio Suara Madiun lewat Play Store di smartphone kalian. Caranya, buka aplikasi Play Store, ketik Radio Suara Madiun, lalu install aplikasinya. Mudah kan? Abis nginstall jangan lupa ya kasih rate bintang 5, komen dan sarannya juga. Emang boleh ya secanggih itu? Boleh dong, install aplikasinya, nikmatin programnya, request lagu-lagunya.
3: Yang sedang didengarkan 93 FM LPPL
4: Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, tiba saatnya untuk saya tuntaskan Sweet Memory untuk kesempatan kali ini, yaitu di hari Selasa di tanggal 26 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya. Saya Rian harus segera undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champs-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Ini 15.20 cuma di 93 FM Radio Suara Madiun. 93.

0: 95.5 Radio Sorong Radio. Sekarang kita ada di acara 15.20 untuk sesi yang pertama Sahabat Sorong Radio. Masih di kesempatan hari ini Selasa di tanggal 26 Mei 2026. Dan balik lagi ada saya Rian yang masih akan menemani dengan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang tentunya sudah disiapin dong spesial untuk kalian semuanya yang baru saja menyempatkan diri untuk bisa bergabung di acara ini. Silakan yang mau bergabung untuk request lagu ataupun kirim salam ditunggu di WhatsApp kita 081-556-451-817.
1: Mungkin benar kata mereka

0: Ya FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun Radio Suara Madiun.
1: Motor karo ngerokok. Hei patanono patanono, dulu saya dilanjut erek. Hei mandeko mandeko, kita nang meripat iki. Nek bolong iki opo?
2: Kan iku meripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
1: Nyepelekno e.
2: Iya iya, sepurane sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
1: Untung jales puro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Loh, Jeng Ira kok buang duit sembarangan sih?
5: Hah? Buang duit gimana sih, Pak? Ini kan sampah.
4: Jeng Ira ini kurang update ya? Sekarang, sampah itu kalau kita pilah-pilah, bisa jadi cuan lewat bank sampah.
5: Yang bener, emangnya bank itu bukan duit aja ya? Terus, gimana dong caranya?
4: Jadi, gini caranya. Pertama, warga menyetorkan dan memilah sampah ke bank sampah di area terdekat. Kedua, sampah ditimbang petugas dan ditabung minimal 1 kg. Ketiga, sampah dicatat sesuai berat dan jenisnya. Dan yang terakhir, barulah petugas menghitung nilai uang sesuai sampahnya, pulang bawa duit deh. Gampang kan?
5: Wah, baru tahu nih. Mulai sekarang gak mau buang duit sembarangan deh. Maksudnya sampah. Hehehe. Ayo Pak, langsung antarkan aku ke bank sampah.
6: Ayo sahabat, mari kita ke bank sampah terdekat. Berpikir cerdas untuk Kota Madiun yang lebih sehat.
0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL. LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.
2: Iki jane piye ya? Masa kelambine abang nyarane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

93.5 Radio Surmadiun, baik sahabat Surmadiun, kita nuntaskan sesi pertama 15.20 untuk kesempatan kali ini. Dan kita bakal ketemu lagi nanti langsung di sesi yang keempat, yaitu dari jam 6 sampai dengan jam 7 malam ya. Dan selepas ini akan ada Siraman Rohani, kemudian ada juga Buletin Jawa Timur, dilanjutkan dengan Adzan Maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya. Ya udah deh, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champs-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari, meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur.
5: Salam jumpa sahabat. Senang sekali kami hadir kembali menemani Anda dalam Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026, bersama saya Vivi Agustiani. Inilah berita selengkapnya. Kabar perdana datang dari Suara Kota Probolinggo, ada Devi Aprilia mengabarkan, paralegal perempuan jadi garda terdepan perlindungan anak dan perempuan di Kota Probolinggo.
6: Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak mendorong pemerintah Kota Probolinggo meluncurkan program gerakan Satu Kelurahan Satu Paralegal Perempuan. Giat ini diinisiasi oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berlangsung di Puri Manggala Bakti, kantor Pemkot Probolinggo kemarin siang. Hal ini sekaligus menjadi inovasi Dinsos PPA Kota Probolinggo dalam program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum ada di kota ataupun kabupaten lain di Jawa Timur. Inovasi ini tentunya menjadi langkah nyata Pemkot Probolinggo dalam memperkuat perlindungan perempuan dan anak hingga tingkat kelurahan. Program ini bertujuan untuk menghadirkan perempuan-perempuan paralegal yang mampu menjadi pendamping awal bagi masyarakat yang menghadapi persoalan hukum, kekerasan maupun perlindungan hak perempuan dan anak. Seperti yang disampaikan oleh Kadinsos PPA Kota Probolinggo, Madiha menyampaikan bahwa program ini lahir dari kepedulian pemerintah terhadap tingginya kasus kekerasan perempuan dan anak yang masih terjadi di masyarakat. Paralegal sendiri merupakan seseorang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan hukum, tetapi bukan seorang profesional yang bekerja di bidang hukum. Sekaligus, giat itu juga akan diberikan pelatihan paralegal dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk dapat memahami mekanisme hukum dengan harapan dapat memberikan bantuan dalam penanganan kasus-kasus kekerasan perempuan maupun anak. Ada sebanyak 130 orang yang terdiri dari Lurah Sekota Probolinggo, Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak atau Forum Puspa, serta relawan Sapa, yakni Sahabat Perempuan dan Anak di masing-masing kelurahan. Dengan menggandeng narasumber dari Kepala Pengadilan Negeri Kota Probolinggo, serta Wakil Ketua Persatuan Advokat Indonesia Cabang Kota Probolinggo. Devi Aprilia, Suara Kota Probolinggo.
5: Berita selanjutnya dari Suara Ngawi ada Reza Desti mengabarkan, Dikbud Ngawi bentuk Satgas Kekerasan Anak di semua sekolah SD dan SMP.
7: Dikbud Ngawi bentuk Satgas Kekerasan Anak di semua sekolah SD dan SMP. Kasus kekerasan terhadap anak mulai menjadi perhatian serius di lingkungan pendidikan. Dikbud Ngawi kini memperkuat sistem perlindungan siswa di sekolah, salah satunya dengan membentuk Satgas Penanganan Kekerasan Terhadap Anak di setiap sekolah SD dan SMP. Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah Dikbud Ngawi Zainal Fanani mengatakan langkah tersebut menjadi bagian dari program Sekolah Ramah Anak yang direncanakan pemerintah pusat. Setiap sekolah SD maupun SMP telah memiliki Satgas Penanganan Kekerasan Terhadap Anak. Khusus tingkat SMP, peran guru bimbingan konseling juga mulai dioptimalkan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap siswa. Selain itu, Dikbud sebelumnya telah menggelar bimbingan teknis bagi guru dengan menghadirkan narasumber dari kepolisian dan kejaksaan. Meski demikian, Zainal mengakui pengawasan terhadap seluruh tenaga pendidik tidak mudah dilakukan, sebab jumlah guru di Ngawi mencapai sekitar 6.000 orang. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah juga akan melibatkan aparat penegak hukum hingga Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak. Beliau mengungkapkan, kami akan undang narasumber dari kejaksaan, kepolisian maupun DP3 AKB supaya pengawasan dan perlindungan anak di sekolah semakin kuat. Reza Desti, Suara Ngawi.
5: Kabar berikutnya bersama Bobby Wijayanto dari Suara Lumajang FM menginformasikan Lomba Bupati Cup didorong jadi ruang tumbuhnya ekonomi lokal dan budaya sportivitas.
8: Kegiatan berbasis hobi dinilai tidak hanya menghadirkan hiburan bagi masyarakat, tetapi juga dapat menjadi ruang tumbuhnya ekonomi lokal, memperkuat kebersamaan, serta membangun budaya sportivitas di tengah masyarakat. Pesan tersebut mengemuka dalam pembukaan Lomba Burung Berkicau Bupati Cup yang dibuka Bupati Lumajang Indah Amperawati di Alun-Alun Lumajang. Kegiatan tersebut diikuti para pecinta burung berkicau dari berbagai daerah dan turut melibatkan pelaku UMKM lokal. Selain itu, kegiatan komunitas seperti Lomba Burung Berkicau memiliki potensi mendorong perputaran ekonomi masyarakat melalui keterlibatan pelaku usaha lokal. Kehadiran peserta dan pengunjung dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan aktivitas perdagangan masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, sinergi antara komunitas, pelaku usaha, dan masyarakat diharapkan dapat terus berkembang sehingga kegiatan berbasis hobi tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memberi dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat. Bobby Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan.
5: Dari RGR FM Tulungagung ada Eko Utomo menyampaikan, tanam perdana program bongkar raton tebu bersama Gubernur Jawa Timur.
9: Di tengah upaya mewujudkan swasembada gula nasional, pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama pemerintah daerah dan para petani kembali memperkuat langkah strategis melalui kegiatan tanam perdana program bongkar raton tebu yang digelar di Desa Pinggir Sari, Kecamatan Ngantru, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan dilaksanakan secara daring melalui sambungan Zoom yang dipusatkan dari Desa Ngletih, Kecamatan Gandet, Kabupaten Kediri bersama Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa. Dalam arahannya secara virtual, Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan swasembada gula konsumsi nasional yang menyebut target swasembada yang sebelumnya diproyeksikan tercapai tahun 2028 kini dipercepat menjadi tahun 2026 sebagaimana arahan pemerintah pusat. Sementara itu, PLT Bupati Tulungagung menegaskan komitmen daerah dalam mendukung program nasional swasembada gula. Program bongkar raton tebu diharapkan tidak hanya meningkatkan produksi gula tetapi juga menjadi di momentum memperkuat kemandirian pangan nasional sekaligus menekan ketergantungan impor komoditas strategis. Dengan dukungan dari berbagai pihak, Jawa Timur optimis tetap menjadi daerah penopang utama produksi gula nasional. Eko Utomo, RGR FM Tulungagung.
5: Berita selanjutnya datang dari Suara Pasuruan, ada Yoga Pratama mengabarkan. KDMP Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan jadi kunjungan lapang banyak daerah.
10: Koperasi Desa Merah Putih, KDMP, di Kabupaten Pasuruan terus menunjukkan progres yang luar biasa. Tak sedikit yang berhasil, bahkan menjadi jujukan kabupaten lain di Jawa Timur. Adalah KDMP Wonokerto, Kecamatan Sukorejo, yang menjadi tujuan kunjungan lapang selama 2 pekan terakhir. Seperti yang terlihat di pendopo Desa Wonokerto, Sabtu 23 Mei 2026, Tak kurang dari 90 kepala desa ataupun pengurus KDMP dari Ponorogo, Jombang, dan Magetan mengikuti pelatihan tata kelola perkooperasian. Ketua Tim Kerja Balai Besar Pemerintahan Desa di Malang, Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Mariani Setiowati, mengatakan, KDMP Wonokerto dianggap berhasil dalam melaksanakan pengelolaan manajemen perkooperasian. Oleh sebab itu, ilmu dan pengalaman berharga ini harus dibagikan kepada KDMP-KDMP yang akan memulai usahanya.
11: Di Wonokerto ini banyak yang kita bisa pelajari, terutama terkait dengan pengelolaan atau manajemen perkooperasiannya. Kalau peserta itu nyari kan ada sesuatu yang bisa dibawa pulang. Nah, manajemen perkooperasian di Desa Wonokerto ini salah satu yang dianggap mumpuni untuk bisa dibawa pulang.
10: Sementara itu, Kades Wonokerto, Sugiono, mengaku berterima kasih telah dipercaya menjadi jujukan kunjungan lapang KDMP di luar Pasuruan. Baginya, kunjungan lapang desa-desa di Jawa Timur tentu saja menjadi kebanggaan tersendiri bagi KDMP Wonokerto. Menurutnya, untuk pengelolaan manajemen perkooperasian harus melibatkan ahli yang pakar di bidangnya, mulai dari manajemen bisnis, keuangan, sampai pemasaran. Yoga Pratama, Suara Pasuruan.
5: Kabar berikutnya dari Suara Madiun bersama Amanda menginformasikan bahas isu strategis daerah di Raker Konwil 4 Apeksi ke-21. PLT Wali Kota Madiun dorong penguatan sinergi pusat dan daerah.
12: PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menghadiri Rapat Kerja Komisariat Wilayah 4 atau Komwil 4 ke-21 tahun 2026 yang digelar di Hotel Pramasanur Denpasar, Bali. Dalam kegiatan tersebut, PLT Wali Kota didampingi Sekretaris Daerah, Asisten 1, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemerintah Kota Madiun. Rapat kerja ini diikuti 13 pemerintah kota anggota Komwil 4, yakni Kota Batu, Kota Bima, Kota Blitar, Kota Denpasar, Kota Kediri, Kota Kupang, Kota Malang, Kota Mataram, Kota Mojokerto, Kota Madiun, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, dan Kota Surabaya. Sejumlah isu strategis terkait pemerintahan daerah dibahas dalam forum tersebut sebagai bahan rekomendasi menuju Rapat Kerja Nasional atau Rakernas Apeksi yang akan diselenggarakan di Kota Medan. Dalam rapat kerja tersebut, para kepala daerah membahas sejumlah agenda penting, mulai dari pelaksanaan otonomi daerah, tata kelola pemerintahan, program prioritas nasional, hingga upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, forum tersebut juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan aspirasi dan berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi di masing-masing wilayah. Seluruh hasil pembahasan nantinya akan dirumuskan sebagai rekomendasi bersama untuk disampaikan kepada pemerintah pusat pada Rakernas Apeksi mendatang. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyampaikan bahwa Raker Komwil 4 Apeksi memiliki peran penting dalam memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar daerah guna mendukung pembangunan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Menurutnya, dukungan dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kegiatan itu juga menjadi momentum bagi pemerintah kota untuk berbagi pengalaman dan inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Melalui Raker Komwil 4 Apeksi ke-21, pemerintah kota Madiun berharap sinergi dan kerjasama antar daerah semakin kuat dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Amanda, Suara Madiun.
5: Berita pamungkas bersama Ersal FM Nganjuk ada Reni Kristi mengabarkan, Kontes Nasional Kambing PE Ras Kali Gesing Bupati Kap Nganjuk 2026 sukses digelar. Kaisar tampil jadi superior.
13: Ajang bergengsi para peternak sukses digelar. Seekor kambing etawa Ras Kali Gesing bernama Kaisar asal Kabupaten Tulungagung sukses keluar sebagai juara utama dalam Kontes Nasional Kambing PE Ras Kali Gesing Bupati Kap Nganjuk 2026. Sektor peternakan Kabupaten Nganjuk mendadak riuh dan menyedot perhatian nasional. Ratusan peternak kambing etawa unggulan dari berbagai daerah di Pulau Jawa berkumpul di Kota Angin demi memperebutkan piala bergengsi Bupati Cup 2026 pada Minggu 24 Mei 2026 di Gor Bung Karno, Nganjuk. Dari ratusan peserta yang bersaing ketat, panitia menetapkan kambing bernama Kaisar milik peternak asal Tulungagung sebagai jawara. Kaisar berhasil memikat hati dewan juri karena dinilai memiliki kriteria fisik yang nyaris sempurna, mulai dari postur tubuh yang gagah, keserasian bentuk kepala, kelebatan bulu, hingga gaya berjalan yang anggun. Pemerintah Kabupaten Nganjuk mengapresiasi tinggi gelaran kontes ini. Selain sebagai wadah silaturahmi para perajin dan peternak, ajang nasional ini terbukti ampuh mendongkrak nilai ekonomi kambing ras Kaligesing yang harga jualnya bisa menembus puluhan hingga ratusan juta rupiah. Melalui momentum Bupati Cup ini, Pemkab Nganjuk berharap para peternak lokal di Bumi Anjuk Ladang semakin termotivasi untuk meningkatkan kualitas budidaya ternak mereka sehingga mampu bersaing di kancah nasional dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Saya Reni Kristi, Radio Suara Anjuk Ladang Kabupaten Nganjuk melaporkan.
5: Demikian tadi sahabat, Buletin Jawa Timur edisi hari ini, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Vivi Agustiani. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Anda. Sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Salam hangat dan tetap semangat.
4: Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten, kota di Jawa Timur. Baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di lembaga penyiaran publik lokal Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradya Suara Tuban, Malowopati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Mardika Bondowoso, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, Ramapati Kota Pasuruan, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suramadu dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan simak bersama siraman rohani yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andes Kiai Haji

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adatal haqiqiyyata fid dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek. Alhamdulillah saat menika kula lan panjenengan sedaya sami sareng-sareng nampi pinten-pinten kenikmatan saking Allah Subhanahu wa taala. Arupi kesempatan kesehatan sehingga kula panjenengan saged sareng-sareng rawuh ngempal wonten ing majelis pengaosan menika. Mugi-mugi anggen kita sami rawuh wonten ing majelis menika. Saya estu-estu saged dipun catet dening Allah dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi anggen kita sami ngaos saged nampi ilmu ingkang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika kados biasanipun monggo kita sami sareng

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bahas dawuhipun Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari nggih menika dawuh mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu wa ta'ala an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ahu. Mimma iku setengah saking barang ya dulu kang nuduhaken apa ma ka ing sira ala wujudi qahrihi ing atase wujudi sifat qahari Allah, sifat keperkasaane Allah, sifat maksone Gusti Allah Subhanahu wa taala an hajaba utawi yento ngaling-alingi sapa Allah ka ing sira ngaling-alingi anhu saking Allah oleh ngaling-alingi bima kelawan barang laisa kang ora ana apa ma ora ana iku bimaujudin kelawan barang kang maujud ma'ahu sertane Allah. Termasuk bukti sing kenek dinggumbuktekaken bilih Allah Ta'ala niku nggadahi sifat qahar maha memaksa niku Allah saged ngaling-alingi kula panjenengan saking Allah. Katik barang sing dinggo ngaling-alingi niku barang sing ora ana ngaling-alingi sampai ora ketok ning barang sing dinggo ngaling-alingi niku sing ora ana. Terus endi iki? Ngaling-alingi ora ana kok nek dinggo aling-aling. Niku sakek napa? Sakek terange Gusti Allah. Sakek napa? Blerenge Gusti Allah. Terus saking menika niki kedah dipun pahami nek enten sing takok jadi Gusti Allah iku wujud kok aku ora tau roh ya ora tau roh ngono kuwi lho ora tau roh ngoten niku lho niku jenenge sampean gak ngerti ngoten. Nah ternyata orang ngertine panjenengan niku krana panjen napa panjang jenengan dihijab dening Allah Subhanahu wa taala. Oleh nganggo hijab sing dinggo hijab sing dinggo aling-aling niku niki kahanan donya sak isine sing sakjane ora ana niki. Jadi barang ora ana tapi kena dinggo aling-alingi barang sing ana. Niku napa dawuh sing dipun simpulake dening Syekh Ibnu Athaillah ngingi masalah napa donga dunya kahanan iki sing dipun dawake al kaunu kulluhu dzulmatun nika kahanan kabeh niki sakjane peteng dikise ora ana dene ketok ana niku anane krana dianakno anane krana disinari anane Allah. Kados dene napa? Kados dene nggih. Ngenten iki lho, niki lek lampu peteng dedet mboten enten lampu niku sembarang munggu mripat gak ana. Munggu mripat gak ana. Tapi mengki lek lampune pun dipadangne dicethekne cethek niku dadi sembarang kalir ana. Iya lho nggih. Sembarang kalir ana. Nah, barang sing ora ana kok dadi iso ngaling-alingi barang ana niku. Niku duduk barange sing hebat niku saking hebate Allah Subhanahu wa taala saged meksa wong melek sampai gak ketok. Wong melek kok sampe gak roh niku lah. Padahal mboten enten barang sing ngaling-alingi. Nah, sing ngaling-alingi sing tenggi Allah piyambak. Ngaling-alingi nganggo awake dhewe tapi malah gak ketok niku dosane. Nun, jenengan ngaling-alingi, ngaling-alingi, aku tak ndelik ah. Ndelik ini ben ora ketok ke. Aku tak ndelik, ndelik ning ndi? Ya ndelik ning awakku dhewe iki. Napa saged? Sampeyan. Ya panggah ketok mawon, tapi lek Allah saged. Kranten Allah kagungan sifat Al-Qahhar. Nah, niki napa soal-soal niki sajane hubungannya kali soal niki asmaipun Allah Al-Qahhar. Dados para ulama sampun sami napun dawuhaken sampun sami. Terus niki sampun sami nyusun. Sampun sami nyusun pinten-pinten kitab ingkang berhubungan kali soal menika khususipun kitab tauhid. Okay. Sing penting. Fa idza taqarrara hadza wa wajadna aktsarun nasi qad hujibu anillahi ta'ala bi syahawatihim ad-dunyawiyah wa darajatihim al-ukhrawiyah wa maqamatihim al-ulwiyah fa kullu dzalika minal aghyar al-adamiyah wal wujudat al-wahmiyah alimna bidzalika wujuda qahrihi. Menawi panjenengan sampun ngubungaken dateng pengaosan ingkang sampun lajeng sampun dados keputusan ketetepan bilih dunya niki enten apa mboten? Mohon balik-balik yang awal malih. Dunya niki hakikate dunya niki wonten apa mboten? Asline. Mboten wonten. Kok saged wonten? Diwontenke jenenge diwontenke niku lak wonten-wonten anyar gitu nggih. Berarti enten wonten anyar sing ditekakne tenggene ketidakadaan itu. Nek sing duwe ana niki sinten? Berarti sakjane sing ana niku sinten? Sing ana sinten? Ya Allah. Sing ana Allah. Sing ana niku Allah, liyane Allah niku mboten enten. Liyane Allah mboten enten. Mila lek enten pemahaman sing kaya ngeten lajeng kita Pak kula panjenengan ningali kenyataan bilih akeh-akeh wong niku kaling-kalingan sangga Allah. Nalika jenengan nyawang enten geni iso ngobong niku sing kesimpulan dhisik dhewe teko niku lak sing ngobong geni. Nggih. Nalikane enek sego dipangan wareg niku kesimpulan sing teko dhisik dhewe teng rasa kula panjenengan lak sego mareki. Allah itu budi. Allah itu budi. Lah ngene iku jenenge kaling-kalingan ngoten niku. Nggih. Niku jenenge kaling-kalingan. Lah padahal ampun jenengan sepakati. Dunya niki enek napa mboten? Sego mareki niku sakjane ngono mareki napa mboten? Lah sego lah gak mareki to. Nggih namung sego niku mlebu weteng mengke metu namung ngoten to mawon to mboten enten sego mareki niku. Berarti napa? Sakjane munculé kekuatan sego diarani mareki. Niku sing damel mareki ngoten niku sinten? Sinten? Lho, lak nyata to niku sakjane. Lho, kok gak ketok? Lak mboten ketok. Wong nyatane sing ketok dhisik dhewe sego mareki. Berarti Gusti Allah lak mboten ketok. Nah, niku jenenge sego iso mareki iku sakjane ora ana, ngoten lho. Wong eneke mareki niku digawe ngono mbek Allah, berarti kan kudune sing ketok an Allah, ngoten lho. Lah kok niki Allah mboten ketok, sing ketok sego mareki. niku jenenge Allah ngaling-ngalingi zate, Allah ngaling-ngalingi kudroe, Allah ngaling-ngalingi sifate ngangge perkara sing ora ana. Paham nggih? Ben ngajine niki mun mulai rada jlimet. Dik kene nalika rada penak-penak tadi mun rada jlimet. Napa-napa nggih, mosok kabeh dianggap awam terus kok kemlelet men. Kuwi anggere ngaji kok nuwun sewu iki. Masyarakat ngriki niku awam. Yo lek terus dianggap awam terus pintere sok apan. Kala-kala ngeten ngaji ngeten mengke lek rada mumet kan terus takok kiai iki wetengene ngriku. Paling mboten mengke anu. Kula mirengake ngajine Pak Imron teng radio kok ngeten-ngeten kok dos pundi ngoten. Mengke kan kiyane melok mikir ngoten. Kiyane sing tak kene melok mikir lah nek syukur bisa dijawab luwih jlentreh ngoten. Tapi insyaallah lek lek napa ngajine tenanan lek ngrungokne mboten sambil lalu insyaallah nggih saged dipun paham. Asal tenanan rutin ngoten. Terus wangsul datang asli nih, sedoyo sesuatu nih, gue lagi kepengen pengen diurut nih, gue kudu digolek asal mulane. Asal mulane barang nih gue enten apa mboten, mboten wonten. Termasuk nuwun sewu niki contoh sing penak, niki banyu niki jane lagi banyu mboten mawon nggih. Iki banyu putih teng gelas. Jane ora enak apa-apa ngoten. Yo ora enak apa-apa lho bangsa nuwun sewu niki bangsa dilebone teng cangkem ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Enten rasa nyegeri niku lak wujud. Rasa nyegeri sing muncul saking liwate banyu niku jane sing muncul lho niku banyu napa Allah. Nggih. Allah nggih, Allah. Tegese banyu niku jane ora iso apa-apa ngoten lho nggih. Tapi enten banyu liwat Allah terus wujudne seger ngoten. Berarti banyune niku melok tandang napa mboten? Nggih mboten nggih, tandange tandang liwat tok niku diliwati Allah terus marang Allah munculno rasa seger lho. Bangsa ngoten. Berarti lak seger niku muncul dhewe, banyu niku liwat dhewe lak ngoten to nggih sakjane. Lho bangsa ngoten kok malah jenengan muni banyu ki nyegeri. Terus Allahe mboten katut kepeto. Niku namine Allah ndelik di balik kenyataan sing sakjane kuwi duduk kenyataan. Banyu nyegeri niku duduk kenyataan. Sing nyata niku Gusti Allah, tapi malah Allah sing nyata ora ketok bareng sing ora kenyataan. Ketok. Niku sing damel susunan ngoten niku sinten? Sinten? Ya Allah, berarti Allah niku pinter banget nggih. Ngaling-ngalinge awake nganggo barang sing ora wujud. Iki barang gak ana apa-apa kok kena nggo aling-aling. Lha niku kan berarti Allah hebat banget. Niku. Lah, kula saking menika kula panjenengan kedah meyakini niku. Hijab mulai hijab sing paling gelap berupa syahwat sampai berupa derajat akhirat niku kita dihijab oleh. Mamane aku wis riyadhah 40 dina malih ampuh. Niku kaya-kaya sing marahi ampuh niku ora riyadhah niku to nggih. Padahal riyadhah niku ora enak apa-apane ngoten lho nggih. Sing ngampuhno Gusti Allah, riyadhah niku mboten enten apa-apane. Tapi anggere wong ngomong ngalor kidul rembukan mesti lek kowe kepengin ngene, riyadhahe ngene. Lah Allah gak diitung blas to nggih. Lah niku jenenge wong terhijab dari derajat akhirat. Ngoten. Maqam ulwiyah. Karena dheweke belajar zuhud, latihan ini, latihan riyadhah ini, melu tarekah ini, wirid ini, macam-macam, akhirnya oleh Allah taala diberi pengalaman derajat yang tinggi. Sampai oleh Allah diberitahu rahasianya takdir dan macam-macam. Tapi niku nggih tetep sing sering Allah yang mboten ketok. Sing ketok nggih derajate niku. Kadang-kadang sing metu karomah justru karomah niku sing ketok. Kesadaran bahwa karomah itu dari Allah niku sering teko guri-guri. Fa kullu dzalika minal aghyar. ternyata sedoyo niku perkara sing aghyar. Aghyar niku jamak saking ghoir. Ghoir niku maknane liya. Liya niku tegese duduk. Duduk iku ora, ngoten. Paham nggih? Barang sing duduk Gusti Allah, al-adamiyah kang bangsa ora ana. Mergo lek dipaksakan ana, berarti enek ana loro nggih. Anane barang niku kalih anane Gusti Allah. Nggih, berarti lak malih Gusti Allah loro ngoten. Wujud loro kan berarti ana sing duwe sifat wujud padha kalih Allah. Lah iki boten bener, kudu salah siji ora ana. Ngoten. Salah siji ora ana, sing ora ana sing ndi? Ya sing asale gak ana kuwi. Sing asale gak ana njur ketok ana, kuwi tetep asale ora ana. Sanajan saiki ketok pating jenggelek ana niki sakjane penampilane Allah. Dudu anane barang niki dhewe. Penampilan sifat kudrate Allah, penampilan sifat iradae Allah, penampilan sifat rahmate Allah, penampilan sifat jamal keindahane Allah, penampilan sifat kamal kesempurnaane Allah. Seluruhnya ini adalah penampilan Allah. Mestine ngoten, mestine. Mestine ngoten. Nah. Kok upama walau irtafa al-hijabu anhum, walau urtufi al-hijabu anhum, lamuna urtufi disingkat, diangkat, dibuka apa al-hijabu hijab anhum saking menungso lafanau mongko yektine padha lebur sapa nas an anfusihim saking awak dhewe nas wa iradatihim lan iradai nas wa baqau lan padha tetep bakok langgeng sapa nas birobihim kelawan pangerane nas anane mboten ketok niku wae mergo kena hijab sakjane ngoten. Lah sing ngijab sinten? Sing ngaling-aling sinten? Allah piyambak. Lah wujude hijab niku napa? Mboten enten. Wujude hijab niku mboten mboten enten. Nggih, hijab itulah sifatnya Allah yang mampu menahan kemampuan seseorang untuk bisa menembus pengertiannya. Niku ditahan-tahan kali Allah. Aja ngerti, aja ngerti, aja ngerti. Niku dadi gak ngerti. Nek hijab sing kali Allah taala niki pun dibuka, maka manusia akan hilang. Manusia akan hilang. Lek menungso nekat masuk ke wilayah itu dia akan hilang. Contohnya mawon gak? Sing di mengenai jadi pun kalau omong nih, contohnya nih, sinar lampu, sinar center, niku anane ketok, niku nari kau teng jurune peteng-peteng, mergo enten hijab, kau tengen niki, tembok macam-macam niki, lawang ditutup, gak? Surung ngitung jupun jurune niki peteng, niku sinar sitik mawon ketok, gak? Nek terus sak niki hijabe niku diilangi kabeh. Sinar senter niku saged ketinggal lampune. Lan. Mboten ngene nggih. Sing padhang napa sinare nggih niku jenenge fana. Lebu. Dadi ora ana sing ana sinare srengenge. Sakit ditampi nggih, sakit ditampi dadi opo yo yo iso nek wong niku pun kali Allah dibuka. Hijabe dibuka. Niku pun mboten enten. Awake niki mboten enten. Secara hakiki panjenengan mboten enten. Enten niki entene Gusti Allah. Dia akan bakok bersama Allah. Kalau sudah begitu wa kanu ibadan lillahi haqqo, maka mereka akan menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya hamba. Akan menjadi hamba yang sebenar-benarnya hamba. Bon, sak teruse pengawasan niki ajeng bicara soal fana kalau wau. Waqad su'ila Abu Sa'id ibn al-A'rabi radhiyallahu anhu. Syekh Abu Sa'id ibn al-A'rabi radhiyallahu anhu dawuhaken dipun dangu dipun suwune pirsa tentang soal fana. Napa to lebur niku? Faqala Syekh Abu Sa'id dawuhaken al-fana'u antabdual azamatu wal jalalu 'alal 'abdi patun siyahud dunya wal akhirah wal ahwal wad darajat wal maqamat wal adhkar tufniyahu an kulli syai'in wa an aqlihi wa an nafsihi wa fana'ihi anil asya wa an fana'ihi anil fana li'annahu yaghriku fi ta'zim aqluhu. Fana'ku ya dawuh Sahabu Sa'id yuku nalikane keagunganipun Allah menampak kepada dia, kepada seorang hamba. Nalika sinare srengenge niku blas, mboten enten kaling-kalingan napa jenenge? Wit, mboten kaling-kalingan atap, mboten kaling-kalingan mega, mboten kaling-kalingan napa-napa. Blup, pun sinar itu sudah menampak begitu jelasnya. Maka fatun siyahul akhir, fatun siyahud dunya wal akhirah. Maka reaksi yang pertama kali muncul pada hamba itu adalah dia akan lupa dunia akhirat, lali dunia akhirat. Terusin eh lali karo kahanane dhewe, lali karo derajat-derajat, lali karo makom-makom, lali karo zikir-zikir. Semua itu akan menafikan dirinya, akan membuat dia nafi, lebur dari segala sesuatu, lebur dari akalnya, lebur dari nafsunya, bahkan dia pun lebur dari rasa fananya itu sendiri. Ampun pol-polan, lebur dari rasa fananya itu sendiri. Dan dia akan lebur dari segala sesuatu, lebur dari fana yang dia rasakan, fana yang kedua tadi, karena seluruhnya akan menenggelamkan akalnya. Dia tidak akan mampu mengungkapkan apa-apa. Niku, niku, nek sampean contoh ning ngoten nggih, sampean pikir nganggo akal wong krana jenenge urung tau ngalami, diomong ngono nggih panggah ora tahu ngalami. Tapi kula yakin sing mirengake pengaosan iki sing wis tau ngalami muni oh iya ngoten. Oh iya. Nek sing urung tau ngalami mosok to. Fana niku dos pundi sih? Ya aja ditakokno dos pundi. Wong fana niku soal rasa nggih. Rasa kok ditakokno. Nek pengen roh rasane dadi nganten anyar ya dadi nganten. Nek urung tau dadi nganten diomongono ya. Ya panggah ungkapan apapun yang akan keluar tidak akan sama dengan hakikat apa yang dirasakan. Salah jini pun kalu para ulama ahli tasawuf samin dawahaken wal fana'u ala salah sati aujuhin. Secara proses fana itu ada tiga segi, ada tiga cara, ada tiga wajah. Nomor setunggal fana'un fil af'al. Fana fil af'al niku dia lebur di dalam af'al. Dari rasa fana fil af'al itu wa minhu lan saking fana fil af'al qauluhum utai dawe wong ahli tasawuf la fa'ila illallah. Ora ana sing nglakokno apa-apa kejaba Gusti Allah. Kabeh iki gawene Allah. Semua ini penampilan pekerjaan Allah. Wis, nek pun ngeten iki pun mboten saged ngaku. Salat ya ora melu salat. Niki nuwun sewu lho, ampun-ampun dinggo ombal-ambilan nggih. Maksude ombal-ambilan gawe-gawe mboten saged. Nek pancen durung tok ngriku rasa jenengan sampean etok-etok ngalah ora. Iki ngene iki kan kabeh Gusti Allah. Muni ya ngono ritek ati sampean dereng ngrasakno tetep mboten iso. Jenengan sedina muni alah kabeh iki Gusti Allah. Muni ngono sedina ping 1000, nek panjen manahe dereng ngrasakno tetep mboten saged. Ya panggah jero muni ya aku panggah ngono ae panggah. Nggih ta nggih. Niki nipun saum kudu jujur lho nggih, mboten kenek niki. Jenengan ngaku-ngaku wonten mboten saged, saged. Saged niki niki soal-soal ngomongnya proses niku. Nek prosesnya durung teko mboten. Wong sampane sik dadi beras kok ngaku dadi tajin mboten saged. Olah iki engko aku iki katul sing lembut-lembut iki sakjane lak tajin. Niku lak mengke, lek wis tok ngene proses makome makom tajin. Lek makome sik makom beras wong mambu banyuwe urung. Ngomong alah iki lak tajin mboten saged. Ya panggah katul panggah. Nggih. Nggih, sak mboten saged niku niki nuwun sewu mboten kenek namung sekedar diakon-akon mboten kenek. Niki mboten soal pengertian, tegese mboten soal informasi lalu sampean tampi mboten, tapi niki mun soal rasa. Ngoten. Etok-etok mboten saged niki. Mung urung tau dadi nganten kok nyeritakno oleh dadi nganten ora iso. Bangga. Mboten saged. Niku. Nomor kalih wa fana'un fis sifat. Fana tenggene sifate Allah. Aila hayyun wala alimun wala qadirun wala muridun wala samiun wala basirun wala mutakallimun alal haqiqati illallah. Tidak ada yang hidup, tidak ada yang alim yang tahu, tidak ada yang kuasa, tidak ada yang berkehendak, tidak ada yang mendengar, tidak ada yang melihat, tidak ada yang bisa berkata-kata secara hakiki kecuali hanya Allah saja. Lek enek omongan, omongan kuwi bisa ditampa wong, wijane sing ditampa kuwi dudu omongane wong sing ngomong. Iku hakikate ngono nggih omongane Gusti Allah. Buktine apa? Akeh wong ngomong nyatane ora dirungokno. Nggih. Nek omongane kuwi pancen iso dirungokno, ya berarti omongan kuwi iso dirungokno. Padahal mboten, nyatane akeh kasus kono ya ngomong, kono ngomong, kono ngomong. Sing kono dirungokno sing kene kok gak. Niku napa? Sebabe panjenengan Gusti Allah piyambak sing ngatur sapa sing ku iso nampa omonganku, sapa sing ora. Niku. Wala basirun, tidak ada yang bisa melihat kecuali Allah. Wal fana'un fi dzat. Lan nomor 3 fana' fi dzat. Fana' fi dzat niku sampai pada tingkat keyakinan la maujuda 'alal itlaq illallah taala. Tidak ada yang wujud kecuali Allah. Jadi ini yo yo nak urung tok kono ya panggah angel. Ah, piye tok? Yo ora iso ah piye yo ngono kuwi ngoten lho nggih. Piye? Nek urung tau roh rasane diomongno panggah ora paham. Lah nek nggih ampun dipeksa-peksa. Ampun dipeksa-peksa niki namung sekedar informasi bagi sing wis pengalaman tok ngriku ngoten mawon. Sing penting siji nggih, jenengan ampun ingkat. Tidak pernah merasakan itu belum tentu sesuatu yang tidak sama rasakan itu tidak ada. Okay. Jadi lek sampean urung tau roh rasane dadi nganten kumpul wong wedok, aja kok berarti alah ora enak kumpul wong wedok kuwi lho, wong ndeke sing urung tau apalah mone sing ora enak. Mone sing wis tau. Sing penting jenengan ampun ingkar terhadap wong-wong sing wis tau roh rasane. Iku siji. Nek sampai sampean ingkar, oh sampean mengke wis ora iso ngrasane. Terhijab dengan sendirinya, enggak akan bisa masuk ke sana. Nggih. Wa qala Sayyidi Muhyiddin, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dawuh, man syahidal khalqa la fi'la lahum laqad fahum la fi'la lahum faqad faza. Wa man syahidahum la hayata lahum faqad haza. Wa man syahidahum aynal adami faqad wasala. Sapa wonge gawe Ibnu Arabi, sapa wonge ndelok makhluk sama sekali makhluk itu tidak punya pekerjaan, seluruh pekerjaan yang dilakukan makhluk itu pada hakikatnya adalah pekerjaan Allah. Dan itu betul-betul dirasakan, tidak hanya sekedar dikentok-kentok itu dikira-kira. Artinya betul-betul yakin gitu bahwa sama sekali tidak ada yang bisa apa-apa kecuali Allah. Sampai wis to, kowe nyelatu aku sedina ping 1000, aku gak jengkel.
1: Mergo nyelatumu kuwi sakjane celathonane Gusti Allah. Kowe ngelemo sedina ping 1000 aku gak mongkok mergo hakikate pengalem kuwi saka Gusti Allah. Lho upamane ngoten. Wis to aku jotosen sedina ping 20, ping 50, ping 100 gak krasa apa-apa. Wong jotosan kuwi hakikate jotosane Gusti Allah. Ora nek sing iso nglakoni apa-apa kejaba Allah. Kekuatan kabeh saka Allah. Sampai onten unen-unen sing zikir sing asma sing biasa dilampahke la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku ungkapan ketok sepele la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Niku maknane napa? Melepas segala kepengakuan-pengakuan. Aku iso ngene, iso ngene, iso ngene, kekuatan ngene, kemampuan ngene. Kuwi sajane ora ana. Kuwi kekuatan kemampuane Allah Subhanahu wa taala. Nek sakit ngoten fakot faza. Wong niku berarti pun mulai faz, pun mulai oleh. Nggih. Okay. Pun mulai oleh niku pun mulai nyantol. Pun mulai merkoleh, pun mulai nyantol. Terus wa man syahidahum la hayata lahum. Lek jenengan sampai ndelok makhluk kok sampai duwe rasa yakin, sak yakin-yakine lek kabeh makhluk kuwi gak iso urip. Sing urip no Gusti Allah, ora duwe urip, uripe iki uripe Allah. Dan itu tidak sekedar basa-basi. Tapi bener-bener dirasakan. Berarti orang itu sudah mulai punya tempat. Faqad haza. Mengko teman-teman wis mulai menempat. Cara sepur wis mulai munggah rel. Nggih. Mulai munggah rel wis mulai mlaku. Jalure wis mulai jalur. Diterusane wa man sahidahum ainal adam. Sapa wong nyekseni makhluk kok makhluk itu sama sekali tidak ada. Mengko termasuk makhluk sing cedhek dhewe awake dhewe niki. Sampai tidak ada sama sekali kecuali Allah. Ya itulah namanya wusul. Itulah namanya wusul. Ya wes, ngono ae. Engko lek dicilimu-cilimu niki soal proses kok, mboten saged dipaksa. Jenengan paling ngrungokno piye to ngajine kok bulet ya ben pancen nggih bulet ngeten iki. Niki soal rasa ngoten nggih. Dadi nggih ndonga mawon nyuwun teng Allah lek pancen hikmahe napa manfaate kedah dugi ngriku insyaallah didugekne. Paling mboten nek mboten teng donya benjing teng akhirat. Jenenge ndelok Gusti Allah niku sampe larut. Lan benjing wuju yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah hati para mukmin di akhirat nanti itu bercahaya. Mereka bisa memandang Allah. Wajah-wajah mereka ila rabbiha nazira. Kepada Tuhan mereka melihat. Nah, ketika melihat itu loh wusul, dan ketika melihat Allah selain Allah hilang. Sampai mereka tidak bisa berkata apa-apa. Terakhir puncak kenikmatan orang ahli surga adalah akhiru da'wahum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puncak akhir dari pengakuan mereka, dakwah niku pengakuan mereka adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Milik Allah rabbul alamin. Jadi aku enggak ya ora enak opo kabeh kaya Gusti Allah. Itu justru jadi nikmat. Dan itu puncak kenikmatan yang luar biasa ketika orang bisa lepas muni alhamdulillahi rabbil alam. Muni teng rasa lho nggih. Lek muni teng lambe akeh sing iso, Mbon. Muni teng lambe niku akeh sing iso. Alhamdulillah. Niku wah penak era karuan. Tapi sampai masuk teng rasa bahwa tidak ada lillah kanggo Allah tok liyane enggak, ngoten lho. Segala pujian kalau tok ada yang dipuji. Saya baik, saya ini bisa ibadah, saya bisa baca gini, saya bisa wirid gini, saya bisa ini, saya bisa menolong teman ini, saya ini. Itu semua kalau dirasakan yang betul-betul dirasakan, maka akan jadi fana. Saja ini rayana apa-apa. Kabeh iki Gusti Allah. Tapi ini bukan gampang, bukan butuh latihan, butuh riado. Di antaranya permulaannya latihannya ngozilah ini, kalau disik diomong ini kok. Di antaranya ini. Bon. Wangsul datang sing prinsip sing pertama kalau wau. Bile segala sesuatu itu tidak ada gitu. segala sesuatu tidak ada. Dan yang menghijab itu bukan sesuatu yang ada itu, yang adanya ada-adanan itu tadi. Segala sesuatu itu tidak bisa menghijab Allah. Sajane ora enek perkara sing iso menghijab Gusti Allah. Mboten enten. Allah niku mboten kena dihijab. Sing iso menghijab ya Allah piyambak. Jadi soal alat sing dienggo hijab napa nggih terserah Allah. Sing menghijab Allah sinten nggih? Allah piyambak. Mboten enten kok. Sesuatu itu bisa menghijab Allah. Mustahil itu. Enggak bisa ada sesuatu bisa menghalangi Allah. Mergo lek ana sesuatu iso menghalangi Allah, berarti ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Kira betul sakit. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi adhara kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa allazi dhahara bi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa azharu min kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwal wahidul ladzi laisa ma'ahu syai'un. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un walaulahu ma kana wujudi kulli syai'in. Ya ajaban kaifa yadhharul wujud fil adam. Ini pertanyaan enten kaifa ini kuatrah. Mungkin mungkin sakit nutok. Kaifa yatasawwaru, bagaimana bisa dipahami oleh akal? Piye kok iso tinemu ngakal an yahjuba yento yento bisa ngaling-alingi hu ing Allah apa syai'un suwiji-wiji. Wa wa hale utawi Allah iku alladzi dzat adhara kang ngeto akan sapa Allah kula sayin yang sabun-sabun suwiji-wiji. Bagaimana rokok satu ler, rokok 16 ler itu bisa ngaling-ngalingi bungkusnya? Wong bungkus kuwi sing ngetok no rokok itu. Anane rokok niku iso muncul, iso tampil, enek merke, udang garmu mawane ngoten. Niku lah enten merek bungkus ini, gitu. Bagaimana rokok yang dibungkus oleh bungkus itu kok rokoknya iso ngaling-alingi bungkus? Sakit. Mboten sakit ta? Mboten sakit. Mboten sakit nggih. Mboten sakit. Bagaimana sampean iso ngaling-alingi Allah? Wong sampean ana niku disentrong sinare Allah srot ngoten. Ibaratnya ngerti lah sinar ini sekitar ini saja nih lah sinar itu. Sampean sakit ngaling-alingi sinar itu. Bukan sakit. Adhara kulli syai'in bima asraqa alaihi min nuril wujud wa qad kana fi dzulmatil adab. Dia sudah asalnya tidak ada kok. Ada nih anak-anak yang ada yang mergo disentrong niki. Sakit mik niki ngaling-alingi sinar ini. Sakit. Wong mik niki iso ketok mergo sinar. Napa saged mik niki ngaling-alingi sinar? Mboten saged. Enggak bisa, enggak bisa. Dunia wujud ini disinari Allah, artinya wujud mergo diketokna Allah, bagaimana alam kahanan ini bisa ngaling-alingi Allah? Enggak bisa itu. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un? Bagaimana ada sesuatu bisa menghijab Allah padahal wa huwal ladzi dhahara bi kulli syai'in? Padahal Allah itu tampil dengan segala sesuatu. Setiap ada sesuatu pasti Allah tampil di situ. Tampil apanya? Kudroe, irodae, asmae, macam-macam tampil tengriku. Kok sampai enek sesuatu kali-kali Allah enggak bisa? Nggih. Enggak bisa. Wong sampai wong nek ditakoki kowe kok ngerti lek Gusti Allah enek. Lah enek alam iki
0: lho ngoten niku jareke.
1: Lah nyatane enek dunyo sak isine iki berarti enek sing gawe. Lah iya. Apa iso? Gusti Allah sampe ora ketok. Ben. Dia enggak bisa, maka keberadaan Allah itu sesuatu yang nyata, jane enggak perlu dipertanyakan jane ngoten lho. Maksudnya ngoten lho. Sebenarnya pertanyaan-pertanyaan ini semua ini hanya mengatakan bahwa keberadaan Allah itu hak. Dan itu sebenarnya setiap orang tahu. Butuh usah golek dalil ngoten lho maksudnya. Lewat jalan manapun Allah itu ada. Wis ta, sak glonjom-glonjome wong, sak bodho-bodhone wong, Gusti iku mesti ana. Meskipun dia ngaku ateis, tidak mengaku Tuhan, ya gak mengaku Tuhan itu dia mengaku adanya Tuhan. Gitu ge. Nggih, mengaku adanya Tuhan yang maha gelap. Karena dia masuk pada sisi yang gelap. Sakit napa? Sakit terhijabe dari Allah sampai ngaku gak enek Gusti Allah. Niku sakit pintere Gusti Allah sampai iso ndelik wong ateis gak iso roh Gusti Allah ngoten to nggih. Niku ngoten niku gak bisa. Ada sesuatu kok sampai menghalangi Allah itu gak bisa. Wong Allah itu selalu tampil bersama segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana ada sesuatu itu menghijab Allah, padahal Allah itu selalu tampil di dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu, kedalaman sesuatu itu adalah bersama, ada Allah di dalamnya. Artinya ada Allah di situ. Anane ono barang itu mergo ene Allah itu. Berarti kan ada makna. Ada ini. Nggih, ene lampu padang, ene angin sembribit isis, ene banyu adem, ene geni panas. Ada potensi-potensi. Yang semua itu adalah potensi-potensinya Allah semua. Lho kok sampai ana wong ora roh Allah niku kan nggih. Kliru wong Allah ora ana sing iso ngijab. Allah selalu tampil di dalam keberadaan segala sesuatu itu dengan keindahan-keindahan sifatnya dan asma-Nya. Nggih. Lho tampil. Saman tatanane Gusti Allah sampean delok, indah semua. Sastu indah sekali. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'in. Bagaimana sesuatu itu bisa menghijab Allah, wong Allah itu selalu hadir, selalu zahir, selalu nampak, selalu tampil untuk segala sesuatu. Okay. Allah itu selalu melindungi segala sesuatu. Allah selalu memberi segala sesuatu. Allah selalu menjaga segala sesuatu. Berarti kan untuk segala sesuatu Allah itu. Nggih. Allah itu selalu bermanfaat untuk segala sesuatu. Wong susah Allah sing bungahno. Nggih ta? Wong butuh Allah sing nyukupi. Wong bodoh Allah sing minterno. Barang ora wujud Allah sing anakno. Lho kok iso sampe Allah ora ketok niku dia liru. Oleh karena itu maka segala sesuatu itu harus sujud kepada Allah. Segala sesuatu itu pasti bertasbih kepada Allah. Cuma kita saja yang tidak paham tasbihnya. Gitu nggih. Wene wit-witan niku asale cilik iso medhot dadi gedhe niku sinten sing ngoten? Allah. Berarti kan Allah itu untuk sesuatu itu. Bermanfaat untuk sesuatu itu. Dan Allah tampil dengan sifatnya, tampil dengan kasih sayangnya, tampil dengan rezekinya, tampil dengan pemberiannya, tampil dengan segala sesuatunya. Itu nampak sekali. Nggih? Nah. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana Allah itu bisa dihijab oleh sesuatu? Wong Allah itu sudah nampak lebih dulu sebelum segala sesuatu itu wujud.
0: Mboten. Mboten sakit, mboten sakit. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa adharu min kulli syai'in. Bagaimana ada sesuatu menghijab Allah, wong Allah itu pasti lebih jelas dan lebih nampak dari segala sesuatu. Yo wis diomongno ngene tok ae ora usah diangen-angen iki. Wong iki soal rasa niki bolak-balik yo niki rasa sama rasa lan nggih. Nek sama angen-angen nganggo akal yo. Lan-lanane ora cocok ngoten. Mboten cocok, cara akal piye tok iso ngono. Tapi sama rasane lan nggih. Niki kudu nganggo rasa. Ngoten. Napa saged to segala sesuatu itu lebih nampak sehingga yang lain tidak nampak? Saged. Saged. Cah nom niku lho sering buktene. Pas anak biduan wayu ngoten. Niku sing wong wedok-wedok liyane sing dudu biduan gak ketok. Sing ketok sing ayu tak niku. Nggih. Soal rasa lho nggih. Soal rasa lek soal hitung-hitung kan mungkin sampean dadi panitia ya kayak honore penyanyi ya padha ngoten lho. Mungkin hadire teng mriki nyanyi sak jam rong jam kok HR padha sekian juta padha hitung-hitungan akale. Tapi kesan lho, kesan rasa niku sing selalu nampak kok ya sing paling ayu dhewe niku wae. Dan yang lain jadi gak nampak. Iya ta? Nggih, mulane lek ngrasakno ngrasakno pemahaman tauhid kok nganggo akal nggih mentah. Maksudnya balik jadi golek-golek neh. Uji terus golek dalil dari dalil akal niku. Dalil niku lak golek-golek dalan. Golek dalan terus ora nemu-nemu, tapi lek masuk teng rasa nemu. Nemu enten nemu. Saman rasane langke. Dene ora ora ngrasakne yo ya mungkin oleh ngrasa engko sak bare krasa sak duwi kan terus dikenane niku. Ndelok dunya ndur ngerti Allah di dalamnya, ngerti Allah bersamanya, ngerti Allah sebelumnya, ngerti Allah sesudahnya. Sing ngerti sing sesudahnya sebelumnya ki dudu Allah oleh ngrasakno niku. Sami kalih niku. Jadi jenenge lek ngrasakno sing dawuh-dawuh kaifa-kaifa niku pancen jenenge kaifa kok nggih. Bagaimana? Bagaimana ya dadi pertanyaan terus. Ya pertanyaan itu sendiri sebenarnya yang akan menampakkan. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwal wahid alladzi laisa ma'ahu syai'un. Bagaimana ada sesuatu itu menghalangi Allah, menghijab Allah sampai Allah enggak nampak? Bukan. Allah itu satu-satunya dan tidak ada sesuatu bersama Allah. Dan satu-satunya yang nampak mesok liyane iso ngilang-ilang, ngaling-alingi mboten saged. Nuwun sewu, satu-satunya sing ngaji teng mriki lak kula niki dina. Niki dalu nggih. Kula, mosok terus kula gak nampak ya liru ah. Wong kula satu-satunya. Satu-satunya yang menguasai dunia, satu-satunya yang mampu mengatur dunia, alam kahanan seluruhnya ini hanya Allah. Mosok sampai Allah ora ketok. Dan mestinya setiap saat kula panjenengan sudah selayaknya dan sudah seharusnya kalau setiap saat itu merasa hadir. Ya, merasa hadir di dalam wilayah kekuasaan Allah. Ojo diwalik, Allah hadir di tengah-tengah kita, keliru. Kita hadir masuk di dalam wilayah keberadaan Allah. Idh kullu ma siwahu adamun la wujudalahu ala tahqiq. Pada hakikatnya segala sesuatu itu tidak ada kecuali hanya Allah sendiri yang ada. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un wa huwa aqrabu ilaika min kulli syai'in. Bagaimana sesuatu itu bisa menghijab sesuatu Allah? Walaupun mungkin aku sih terhijab, gak bisa sebenarnya juga. Wong Allah itu lebih dekat kepada kamu melebihi segala sesuatu. Jadi saja ini orang enek sih ngaling-ngalingi antara kamu dan Allah itu. Wong Allah itu selalu nempel, Allah itu selalu ada, Allah itu selalu gak pernah enggak, selalu ya. Kaifa yatasawwaru an yahjubahu syai'un walau lahu makana wujudu kulli syai'in. Bagaimana ada sesuatu itu menghijab Allah sementara kalau tidak ada Allah segala sesuatu ini tidak akan ada. Maka yang ada hanyalah keheranan-keheranan. Ya ajaban, alangkah anehnya. Kaifa yadharul wujud fil adam. Bagaimana
1: sesuatu yang ada itu bisa tampil dalam ketiadaan. Apa iso? Sesuatu yang ada tampil dalam ketiadaan. Oh, ana tulisan tampil ning gone papan sing ora ana. Mboten iso. Ya Allah tok niku sing iso. Sing iso ki napa Allah tok niku. Am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasful qidam. Bagaimana sesuatu yang kahanan yang ada ini, yang serba baru ini, bisa ditetapkan keberadaannya bersama Tuhan, yang Tuhan itu selalu bersifat qadim, selalu bersifat dahulu. Kok iso kumpul? Niku lek gak kepeksonane Allah mboten saged. Ya enek dunyo enek Allah niku sajane ora enek sajane. Tapi kok iso panggah dadi ngono? Nikulah jenenge kekuasaane Gusti Allah. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya dipun paring ana hidayah dening Allah Subhanahu wa taala, dipun paringi pikan gadah rasa hadir setiap saat bersama Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita tutup pengawasan menika kanthi donga sesarengan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhu sahabati Rasulillah subhanahu alhamdulillah rabbil alamin hamdiyah fi na'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al khaira kullahu wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ya man bi yadihi al khairu kulluhu. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubdi ya mu'id ya rahim ya wadud, aghnina bi halalika an haramika bi fadlika amman siwaka bi ta'atika ma syatik bi rahmatika ya rahmar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Khairukalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Habibi ya nur al-ayn ya sakin khayali, aashiq bali sinin wala ghayrak fi bali.
3: Sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, barusan kita simak siraman rohani Bapak Dr. Andes Kiai Haji Imron Jamil. Apa yang telah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq.

sesaat lagi kita akan menyimak Mutiara Hati yang berisi kumpulan hadis-hadis sahih yang dirangkum oleh LPPL Radio Suara Madiun.

Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, kami pernah berkata at-tahiyat atau ucapan selamat dalam sholat, dan kami juga pernah menyebut nama dan mengucapkan salam di antara kami. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar perkataan kami tersebut. Maka beliau berkata, ucapkanlah oleh kalian segala ucapan selamat, dan kebaikan adalah bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepada wahai Nabi besar rahmat Allah dan barokahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan utusan Allah. Maka jika kalian melakukan hal itu, kalian telah mengucapkan salam kepada semua hamba Allah yang soleh yang ada di langit dan di muka bumi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis nomor 1202, dan Imam Muslim, hadis nomor 409, dan hadis ini dilafalkan oleh Imam Al-Bukhari. Sadaqallahul Adzim.

0: Demikian kumpulan hadis Mutiara Hati, rangkuman dari LPPL Radio Suara Madiun. Semoga dapat memberikan petunjuk dan tuntunan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqdam. Dengarkan terus 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Emang ada apa ya hari ini?
2: Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei? Beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari, meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Marie Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Marie Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
3: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Segera hadir beragam informasi pilihan seputar Kota Madiun yang terangkum dalam agenda kota. Inilah agenda kota selengkapnya.
5: Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pan-RB Otto Kuswandaru kembali melanjutkan agenda kunjungannya di Kota Pendekar dengan meninjau langsung Mall Pelayanan Publik atau MPP yang berada di Jalan Trunojoyo. Dalam kunjungannya, Otto tidak hanya melihat aktivitas pelayanan di setiap gerai MPP, tetapi juga mengecek langsung mobil operasional Dukcapil yang biasa digunakan untuk pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Menurutnya, upaya pemerintah Kota Madiun dalam mempermudah akses pelayanan publik sudah berjalan cukup baik, terutama dalam integrasi data dan integrasi layanan yang terus dikembangkan. Meski demikian, ia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu terus diperbaiki dan disempurnakan. Namun secara prinsip, standar dasar pelayanan di MPP Kota Madiun dinilai telah terpenuhi. Untuk mendukung pelaksanaan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik agar dapat berjalan lebih optimal. Selain peningkatan fasilitas pendukung seperti area parkir yang lebih nyaman, Otto juga menekankan pentingnya penetapan jenis layanan beserta standar pelayanannya. Menurutnya, setiap layanan harus memiliki kepastian waktu, prosedur, biaya, hingga persyaratan yang jelas agar masyarakat memahami alur pelayanan. Tak hanya pelayanan tatap muka, Otto juga mendorong penguatan layanan berbasis digital di Kota Madiun. Menurutnya, pelayanan publik ke depan harus membuka 4 kanal akses sekaligus, mulai dari layanan langsung di MPP, layanan digital lewat handphone, layanan jemput bola melalui mobil operasional, hingga layanan mandiri melalui anjungan mandiri. Kota Madiun kembali menorehkan capaian membanggakan di tingkat Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Kota Madiun mencatat nilai indeks ketimpangan gender atau IKG sebesar 0,092 dan menjadi daerah dengan tingkat ketimpangan gender terendah se-Jawa Timur. Capaian itu menempatkan Kota Madiun di posisi terbaik dibanding kabupaten dan kota lain di Jawa Timur. Nilai IKG yang semakin mendekati angka 0 menunjukkan semakin kecil kesenjangan antara laki-laki dan juga perempuan dalam berbagai aspek pembangunan. Nilai Kota Madiun juga jauh lebih baik dibanding rata-rata Provinsi Jawa Timur yang berada di angka 0,329. Bahkan Kota Madiun unggul dari sejumlah kota besar lain seperti Surabaya, Malang, hingga Kediri dalam indikator kesetaraan gender tersebut. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinsos PPPA Kota Madiun mengatakan bahwa capaian itu menjadi hasil dari upaya bersama dalam mendorong pembangunan yang inklusif dan ramah gender di Kota Pendekar. Indeks ketimpangan gender sendiri menjadi indikator penting untuk mengukur kesenjangan gender dalam bidang kesehatan, pendidikan, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Rendahnya angka IKG Kota Madiun dinilai menjadi gambaran keberhasilan pembangunan sumber daya manusia yang lebih merata dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Madiun menggelar rapat koordinasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk memantau kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas sekaligus mempersiapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panutun mengatakan sejumlah langkah telah disiapkan guna mengantisipasi meningkatnya aktivitas masyarakat selama libur panjang. Salah satunya terkait penyiapan area parkir bagi wisatawan yang datang ke Kota Madiun. Selain itu, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau Disnaker KUKM juga akan menggelar Bazar UMKM Binaan selama 7 hari di kawasan Pahlawan Street Center atau PSC. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendongkrak perekonomian pelaku usaha lokal sekaligus menjadi daya tarik bagi masyarakat dan juga wisatawan. Pemkot Madiun juga terus memperkuat koordinasi dengan Satlantas Polres Madiun Kota terkait pengaturan arus lalu lintas selama masa libur dan perayaan Idul Adha. PLT Wali Kota menegaskan kondisi Kamtibmas di Kota Madiun saat ini terpantau aman dan juga kondusif. Meski demikian, koordinasi lintas instansi tetap dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerawanan di sejumlah titik.
4: Demikian informasi pilihan yang terangkum dalam Agenda Kota. Agenda Kota bisa didengarkan setiap Senin sampai Jumat, jam 8:30 pagi dan jam 6 petang, hanya di LPPL Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Sarmadion. Waktunya kita ketemu lagi di 15.20 untuk sesi yang keempat sahabat Sarmadion. Dan tentunya kembali lagi dari Perintis Kemerdekaan 32 Madiun. Saya Rian, hadir lagi untuk bisa menemani Anda semuanya ya di hari Selasa ini, di tanggal 26 Mei 2026. Gimana? Apakah hari ini ikut takbir keliling? Atau hanya di masjid saja atau di musola saja? Ya deh, ya pasti apapun aktivitas Anda di hari ini, semoga semuanya itu sesuai dengan keinginan hati Anda. Jadi ya menyenangkan gitu lah ya. Oke deh, biar menyenangkan lagi, saya sudah siapkan lagu-lagu Indonesia maupun mancanegara yang bisa menemani aktivitas apapun di hari ini, atau yang sedang menikmati istirahatnya, pastinya akan lebih nyaman lagi ya, karena ada banyak sekali lagu-lagu yang oke banget sampai di jam 7 malam nanti. Jam

0: Radius Warung Madiun. Radius Warung Madiun.
1: Wes, ngene lak beres tau, tak obongi kafe sampai bentar sih.
2: Jangan ya.
1: Di Kota Madiun, larangan itu sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah. Pasal

0: Kalau mau belok, jangan lupa nyalain sen ya. Ini penting supaya pengendara lain tahu arah kamu dan tidak kaget. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengemudi wajib menyalakan sen minimal 50 meter sebelum berbelok. Kalau belok kiri, ya sennya ke kiri. Kalau belok kanan, jangan sennya ke kiri. Mulai sekarang kalau belok pakai sen ya, biar jalanan aman dan nyaman buat semuanya. Ingat, keselamatan di jalan tanggung jawab kita bersama.
1: Radio Suara Madiun.

93 FM Radio Suramadion. Baik, saat ini sudah jam 6 lebihnya 30 menit sahabat Suramadion. Nah, ini ada barusan ada si Maroon 5 with Heroin ya, yang sudah bawa kita di ini ya, masih di sesi yang keempat. Masih di acara 15.20 untuk kesempatan kali ini. Ya, ngomongin soal tahun 2026 nih ya. Kita kan udah ada di bulan, hampir bulan Juni ya. Pastinya di awal tahun kemarin banyak ya yang memiliki rencana, ada yang memiliki target, ada yang memiliki cita-cita yang pengen dicapai. Tapi sampai hari ini ternyata masih belum tercapai juga. Jadi masih ada satu, masih belum ada satupun yang terwujud ya. Nah, mungkin di antara Anda masih ada yang pengen mengejar pekerjaan yang diinginkan, atau mungkin masih ada yang berusaha memperbaiki kondisi hidup, atau mungkin ada yang pengen lulus kuliah dengan nilai yang memuaskan ya. Pasti banyak sekali nih cita-cita ya. Ada juga yang diam-diam masih nyimpen harapan yang sama sejak beberapa tahun yang lalu. Ini terkhusus ya untuk yang sedang di hubungan yang lagi diambang gitu ya. Putus nyambung gitu deh. Nah, jadi memang semua ini memang gak bisa datang sesuai waktu yang kita mau ya. Semua itu sudah direncanakan oleh yang di atas sana, sahabat Suramadion. Jadi mesti bersabar. Dan memang kadang hidup itu meminta seseorang itu lebih kuat, terus tetap menjalani hidup ini walaupun hasilnya tuh belum terlihat sekarang. Tenang aja, pasti akan ada hasilnya kok. Oke, yakin aja. Bukan berarti ini kita lagi ada di fase gagal. Belum. Karena kadang orang-orang itu nyerah ya ketika di tengah jalan itu, ketika belum tercapai cita-citanya, di tengah jalan itu udah nyerah. Jangan sampai ya, sahabat Suramadion, kita harus tetap menghadapi hidup ini dengan penuh semangat 45. Ya, biar tambah semangat lagi nih. Saya sudah siapkan ada di Pabarus bareng sama Hindia. Nafas. Ya, pokoknya selama kita masih bernafas, itu artinya masih ada semangat kok buat kita

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Wah, cocok iki tempatnya. Wes nang kene akeh sing delok. Hehe, nyapa wae, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
2: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah dan tertata.
3: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
0: Suara Madiun 9.

93 FM Radio Suara Madiun. Baik, sahabat Suara Madiun, di bahasanya untuk saya tuntaskan 15.20 untuk sesi yang keempat di kesempatan kali ini, Selasa 26 Mei 2026. By the way, thank you very much for all of you yang sudah bergabung bareng sama Rian di kesempatan malam hari ini. Insya Allah, di lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya. Selamat malam semuanya. Sampai jumpa.

0: Flash News.
1: Flash News.
0: Flash News.
2: Sahabat Suara Madiun, sebanyak 11 warga negara asing WNA diduga memegang peran penting di balik markas penipuan online atau scam jaringan internasional berkedok investasi kripto palsu di Solo Baru, Kabupaten Sukoharjo. Kasus tersebut terungkap setelah Direktorat Riset Cyber Polda Jawa Tengah mengamankan 38 orang dari sejumlah lokasi di Sukoharjo dan Solo pada Rabu 20 Mei 2026. Dari jumlah tersebut, 27 tersangka merupakan warga negara Indonesia, 4 warga negara Myanmar, dan 7 warga negara Nepal. Dikutip dari media Kompas, para pelaku menggunakan sebuah ruko berkedok kantor PT Digi Global Konsultan di Kecamatan Grogol, Sukoharjo sebagai markas. Selain itu, Direktur Riset Cyber Polda Jateng, Himawan Sutanto Saragi, mengatakan pengungkapan kasus bermula pada saat patroli cyber. Diketahui polisi kemudian menemukan aktivitas scam yang terorganisir.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Wiladalah, Simbah kok mengendap-endap ini. Wah, mesti mau buang sampah ke sungai lagi. Wah, bisa, mesti diingatkan ini.
2: Kaget aku.
1: Mau buang sampah di sungai atau mbak?
2: Ya terserah aku. Awang sampahnya lo ndak protes. Kok kamu yang protes?
1: Dibilangin ngayal. Simbah tahu ndak, buang sampah di sungai itu bisa merusak lingkungan. Terus ada pasalnya lo. Bisa dihukum nanti.
3: Bener banget sahabat, karena buang sampah di sungai akan menghambat sedimen dan benda-benda lainnya. Akibatnya, aliran sungai jadi tidak lancar, bau tak sedap pun akan muncul. Menurut pasal 11 Perda nomor 8 tahun 2010 tentang perubahan atas Perda Kota Madiun nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, buang sampah sembarangan bisa kena sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebesar 5 juta rupiah. Jadi, yuk sama-sama jaga kebersihan sungai, biar Kota Madiun ini makin bersih dan cantik ya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93 FM Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
4: Wah, cocok iki tempatnya. Wes, nang kene akeh sing delok. Heh, nyapa we, Dek? Aja cerat-cerat ning kono.
5: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 28 Ayat 2, setiap orang yang melakukan perbuatan dan mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan akan dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Sanksi bagi perusahaan prasarana jalan tersebut juga diatur pada Pasal 275 Ayat 2. Mari kita jaga fasilitas umum yang sudah disediakan pemerintah. Jangan sampai aset tersebut kita rusak dan kotori. Tetap jaga keindahan dan kebersihan lingkungan agar Kota Madiun semakin indah

Selamat datang di kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center. Mulai 1 Januari 2026, kawasan Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center resmi menjadi kawasan tanpa rokok. Pemerintah Kota Madiun menetapkan dua ikon Kota Madiun, yaitu Pahlawan Street Center dan Pahlawan Religious Center sebagai kawasan tanpa rokok sesuai keputusan Wali Kota Madiun tahun 2025. Hal ini bertujuan untuk menjaga udara tetap bersih dan menciptakan ruang publik yang sehat bagi seluruh masyarakat. Larangan berlaku untuk merokok, menjual, mempromosikan, hingga memasang iklan produk tembakau. Bagi pengunjung yang ingin merokok, disediakan area khusus merokok yang sudah diberi tanda stiker kuning atau smoking area. Mari wujudkan Kota Madiun yang lebih sehat, aman, dan nyaman. Kota Madiun berkarya, berbudaya, mendunia.

0: yang sedang didengarkan 93 FM LPPL LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi. Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
2: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
1: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
2: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah kota Madiun.
1: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
2: Betul sekali.
3: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
4: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
5: Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran. Tolong, tolong. Aku pengen telepon pemadam. Gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah. Tolong, tolong, kebakaran. Tolong, tolong.
6: Stop, Pak. Stop, stop.
5: Kebakaran, Pak.
6: Stop,
5: kebakaran.
6: Stop, stop, stop, Pak.
5: Iya.
6: Sing tenang. Jangan panik, cukup tekan 112. Tenang Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan, bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
5: Oh begitu, ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu, oh. Kebakaran.
6: Oh iya Pak, iya.
4: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa, hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.
7: Hai warga masyarakat Kota Madiun, ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat, call center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei, beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champ de Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Marie Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Marie Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
1: Jangan sampai ketinggalan ya.
4: Flash News.
5: Flash News.
4: Flash News.
6: Sahabat Suara Madiun, si jago merah melahap rumah di Banyu Urip, Surabaya, Jawa Timur, hingga pada akhirnya menewaskan 2 orang penghuninya. Diketahui kebakaran diduga terjadi akibat konsleting baterai motor listrik dan belasan mobil PMK pun diterjunkan ke lokasi tersebut. Dikutip dari Media Detik, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Surabaya, Laksitarini mengatakan kebakaran terjadi pada Senin 25 Mei 2026. Selain itu, Rini menduga penyebab kebakaran tersebut berasal dari konsleting baterai litium dan sebab lokasi kebakaran merupakan usaha perbaikan motor listrik.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, balik lagi nih dalam program acara kesayangan kalian semua, yaitu di Lala Popi, lagu lama pop Indonesia. Apa kabar sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Balik lagi nih di hari Selasa 26 Mei ya, bareng sama Sukma di sini. Dan disiarkan secara langsung dari Perintis Kemerdekaan nomor 32 Kota Madiun. Apa kabar sahabat-sahabat Suara Madiun semua? Semoga tetap sehat semua ya, dan gak bosen-bosennya stay di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Oke, buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, di sini Sukma udah nyiapin nih beberapa playlist lagu-lagu era tahun 2000-an ya, yang akan nemenin malam kalian hari ini sampai jam 11 malam nanti ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Jadi tetap stay di 93 FM. Dan buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua yang mau join buat request lagu misal, atau mungkin kirim-kirim salam, bisa banget langsung aja di WA kami di 081 556 451 817.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Loh, kok dia berduaan sama cewek gitu? Kan dia udah punya istri. Rekam ah, posting sekalian biar viral. Ketahuan lagi berduaan sama cewek cantik yang bukan istrinya.
2: Jangan asal nuduh kamu. Bisa jadi itu saudaranya loh.
1: Apaan sih? Kalau saudara duduknya gak kayak gitu dong.
2: Nih lihat nih. Tuh kan, aku bilang juga apa? Saudaranya kan? Nah kan, jadi rame. Ayo, hapus.
3: Nah, sahabat, jangan asal rekam video atau foto orang lain tanpa izin ya. Apalagi sampai diviralin di sosial media. Kalian bisa kena UU ITE pasal 45 ayat 3 tahun 2016 loh. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik bisa dipenjara paling lama 4 tahun atau denda sebesar 750 juta rupiah loh. Jadi, jangan sampai dipenjara gara-gara ulah jempolmu ya. This public service announcement brought to you by 93 FM Radio Suara Madiun.
4: Iki jane piye ya? Masa kelambinnya abang, ngisarannya kuning. Malah kayak lampu setopan gini ki. Wes, tak video nih, tak upload, dan viral. Direkam, diupload, biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi, kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video, tanpa izin bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Lumayan iki, enek korban kecelakaan. Arep tak gawe status.
1: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.

93 FM. Ya. Apa kabar nih? Gimana sahabat-sahabat Suara Madun semua? Lagi pada sibuk ngapain nih malam hari ini? Kalian masih ingat gak nih besok hari libur merayakan Idul Adha ya sahabat-sahabat Suara Madun semua? Jadi kalian tahu gak nih Idul Adha itu selain sebagai hari besar dalam agama muslim, umat beragama muslim, itu tuh juga memperingati apa nih sahabat-sahabat Suara Madin semua? Masih pada inget gak? Kalian-kalian semua pasti inget, dari kecil pasti udah sering tuh diajarin ya ketika waktu ngaji, yaitu Idul Adha itu kan merupakan hari raya untuk memperingati kisah tentang Nabi Ibrahim ya sahabat-sahabat Suara Madin semua, yang menunjukkan keikhlasan dan ketaatannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuh, dari situlah nilai pengorbanan, ketulusan dan rasa berbagi menjadi makna penting dalam merayakan Idul Adha ini. Jadi gak melulu soal kurban aja ya sahabat-sahabat Suara Madin semua. Jadi ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dalam Idul Adha ini, dan juga berkaitan dengan hari raya Idul Adha itu berkaitan dengan itu tadi, hari ibadah kurban itu tadi, dan memperingati sejarah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, dan juga sebagai puncak ibadah haji di Idul Adha itu kan bertepatan banget dengan hari-hari terakhir ibadah haji di Mekah ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, yaitu pada tanggal 10 Zulhijjah, yaitu jatuhnya pada kalender Masehi di 26 Mei ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan biasanya kalau sudah mendekati hari raya Idul Adha itu kan, kemarin-kemarin pasti kalian ngelihat tuh di jalan-jalan tuh kayak ada yang beda gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Banyak penjual kambing dan sapi tuh. Jangan kaget kalau pas lewat tiba-tiba ada seng gitu ya. Ya itu kan jadi banyak bermunculan pedagang-pedagang binatang kurban ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan di masjid juga pasti udah, apalagi malam hari ini kayak gini kan, udah mulai sibuk persiapan nih buat besok mengeksekusi sapinya atau kambingnya itu. Dan juga udah mulai ramai membicarakan tentang kumpul keluarga biasanya, atau mungkin masakan khas Idul Adha, yaitu yang jelas menunya tentang kolesterol. Gitu ya. Tenang, dagingnya itu gak mengandung kolesterol sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Yang bikin kolesterol itu kecap, kacang. Nah itu tuh dagingnya mah mana-mana aja. Daging merah kan baik itu, bagus buat badan, proteinnya tinggi, seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tapi yang paling terasa tuh sebenarnya bukan soal perayaannya biasanya, melainkan suasana kebersamaannya tuh di Idul Adha itu. Ada tetangga yang saling bantu gitu, warga yang kerja bareng, atau ya gotong royong ya saat pembagian daging kurban gitu besok biasanya. Sampai tuh momen sederhana ketika orang-orang bisa duduk dan makan bareng tuh. Hal-hal seperti itu yang membuat Idul Adha tuh kayak berasa hangat banget gitu ya. Siapa nih yang udah planning sama teman-temannya mungkin, atau mungkin sama keluarganya? Siang sama keluarga masak bareng, makan bareng di rumah, kumpul gitu. Malamnya bakar-bakar sate dong sama teman-temannya ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Pasti udah pada planning nih, besok dapat daging banyak, kita pesta ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan dari momen berikut tadi juga kan kita belajar bahwa berbagi itu gak harus nunggu berlebih gitu ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kadang yang paling berharga justru kepedulian dan niat baik kepada bersama, kepada sesama gitu maksudnya. Kok kepada bersama gimana sih? Semoga Idul Adha tahun ini tuh membawa banyak kebaikan ya buat kalian sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Kesehatan juga dan ketenangan untuk kita semua gitu ya. Yang sedang bekerja mencari rezeki semoga dimudahkan, yang punya niat berkurban semoga dilancarkan, dan semoga bersama
dengan keluarga atau mungkin dengan tetangga atau mungkin dengan sahabat-sahabat di hari raya nanti bisa jadi momen yang membahagiakan dan selalu terkenang di dalam memori kita semua ya sahabat-sahabat Suara Madin semua. Jadi buat kalian persiapan buat besok jangan tidur malam-malam.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Kecelakaan lalu lintas sering terjadi karena ketidakpatuhan dan ketidakpedulian para pengguna jalan. Oleh karena itu, penting untuk selalu mengedepankan keselamatan saat berkendara. Gunakan helm untuk Anda pengendara motor. Pasang sabuk pengaman untuk Anda pengendara mobil. Selalu bawa kelengkapan dokumen kendaraan. Patuhi rambu lalu lintas. Jangan berkendara dengan ugal-ugalan. Dan berikan hak kepada pejalan kaki. Ingat, saling menghormati sesama pengguna kendaraan di jalan raya akan mengurangi angka kecelakaan.

0: karo ngerokok. Hei, patanono. Dulak sik dilanjut, Rek. Hei, mandeko. Kita nang mripat iki. Nek bolong iki apa?
1: Kan iku mripatmu, Mbak. Lapo sih sensi? Iki kan lambe-lambeku dhewe. Piye to iki?
0: Nyepelekno ya.
2: Iya, sepuran sing akeh, Mbak. Tak pateni. Mari ngene tobat aku.
0: Untung jalo sepuro.
3: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 263 berbunyi, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 1, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Mari kita ciptakan suasana aman, nyaman, dan tertib dalam berlalu lintas.
4: Apa lo orang tak kuping muki?
5: Marai kaget tak lele.
4: Niki lho mbah, nembe jajal kenalpot brong.
5: Kenalpot brong?
3: Tercantum pada Pasal 285 Ayat 1, Junto Pasal 106 Ayat 3, Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, dapat dipidana paling lama 1 bulan dan denda maksimal Rp250.000. Hormati pengguna jalan lain. Jadikan jalan raya tempat yang aman dan nyaman untuk kita semua. Stop, knalpot bising. Knalpot bising. Knalpot bising.
6: Syukur aku, saiki knalpotmu brong tak ganti kalau sedotan dan orang berbegitan gane.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

Pejabat Suara Madiun Badan Gizi Nasional PGN mengancam memberi sanksi tegas hingga penghentian sementara operasional dapur makan bergizi gratis MBG bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang tidak memprioritaskan kelompok rentan. Diketahui lewat Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2026 yang dirilis Kedeputian Bidang Pemantauan dan Pengawasan PGN telah menyatakan setiap dapur SPPG saat ini diwajibkan melayani minimal 300 penerima manfaat dari kelompok 3P yaitu ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Deputi Tahuas PGN Dadang Hendra Yuda telah mengatakan aturan tersebut telah dibuat untuk memastikan kelompok paling rentan telah benar mendapatkan akses program MBG. Selain itu, ia menambahkan pihaknya masih menemukan banyak dapur MBG yang belum memenuhi target penerima manfaat dari kelompok 3B tersebut.

93 FM. Buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, jangan kemana-mana ya, stay tune di 93 FM karena masih banyak lagu-lagu yang udah Sukma siapin buat kalian dan nemenin malam hari kalian sembari nungguin kalian beraktivitas atau mungkin menghabiskan waktu santai kalian. Oke, buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, masih bisa kalau mau join langsung aja di 08156 451817.

saling berbagi. Kita manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita masih membutuhkan bantuan dari orang lain. Dari lahir hingga mati pun, ada orang lain yang menemani. Tidak hanya makanan ataupun minuman, namun juga keluarga, tetangga, dan juga teman. Kebahagiaan kita akan semakin bertambah ketika dengan sesama kita saling berbagi dan bersedekah. Meskipun kau merasa tak punya apa-apa, berbagi bukan hanya materi, tetapi bisa perhatian, kasih sayang, dan juga cinta. Berbagi bukan tentang seberapa besar hal yang kau beri, namun seberapa tulus dan ikhlasnya hati ini. Jangan ragu untuk berbagi, karena Tuhanlah yang akan balasnya berkali-kali. Satu kebaikanmu hari ini bisa menjadi satu kebahagiaan untuk orang lain. Mari ulurkan tanganmu untuk selalu membantu dan berbagi, karena hidup ini bukan tentang bagaimana menikmati, melainkan bagaimana kita berbagi. Cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri.

0: rugi kalau gini terus.
1: Duh, ya abis belanja gede, kok ngeluh?
2: Duitnya gede, dapatnya sobrit.
1: Belanja di toko modern ya, yang retail gede itu tuh.
2: Iya.
1: Makanya, kalau nggak penting-penting banget, kan mending beli di warung sebelah, Bu. Nggak kena parkir, punya tetangga sendiri, deket lagi.
2: Ya, pengen nyoba aja sih.
1: Nyoba jadi sultan ya. Lagian, di warung sebelah kan sama aja barangnya. Apalagi sayurnya, seger-seger. Harganya pasti hemat dan bersahabat. Uang tetangga sendiri.
2: Hitung-hitung, bantu muter ekonomi, antar tetangga ya.
1: Nah itu udah paham.
2: Satu lagi, Bu. Di tetangga sendiri kan bisa nyatut dulu kalau duitnya kurang.
1: Nagasaki hancur karena bom. Warung tetangga bisa bangkrut gara-gara bom.
3: Yuk larisin toko tetangga. Biar pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat.
4: Suara Madiun 93 FM.
5: Selamat sore, Mbak.
6: Selamat sore, Pak.
5: Mau nanya, kalau beli sambal pecel dekat-dekat sini, di mana ya, Mbak?
6: Ini, Pak. Jalan ini lurus aja. Nanti ada perempatan belok ke kanan, terus ada gang. Nah, gang kedua belok kiri, itu tempatnya.
5: Kalau kain batik khas Madiun?
6: Oh, begini, Pak. Ikuti jalan ini, terus belok ke kiri, di situ ada toko, di pojokan. Di situ tempatnya. Sebentar. Bapak mau kemana, toh?
5: Saya mau beli produk khas asli Madiun, Mbak. Mau saya bawa ke Jakarta buat oleh-oleh anak saya.
7: Dapatkan semua produk makanan, produk minuman, produk kain batik, batik lukis, konveksi, fashion, kerajinan tangan, agrobisnis, dan banyak produk lainnya. Dengan cara mengunjungi umkm.madiunkota.go.id. Sekali lagi, kunjungi umkm.madiunkota.go.id. Seluruh produk asli Kota Madiun tersedia di sana. Regone ora larang, sing seneng sak pirang-pirang.
5: Terima kasih ya Mbak atas informasinya. Jadi saya nggak perlu bingung-bingung. Tinggal klik umkm.madiunkota.go.id. Semua pasti beres. Saya mau tanya sekali lagi Mbak.
6: Ngomong-ngomong, Bapak mau beli apa lagi Pak?
5: Nomor HP Mbak berapa ya?

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Ya, balik lagi sama Sukma di sini. Oke, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Masih ngobrolin tentang itulah di mana biasanya stok daging melimpah di rumah, ya kan? Tuh, terus ada yang siap-siap buat bakar sate, masak gulai, tongseng, rendang. Aduh, udah gak sabar banget nih buat besok ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Nikmatin daging-daging yang dapat dari kurban ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Tapi tiap Idul Adha juga pasti ada satu obrolan yang sering muncul, yaitu mengenai gini. Aduh, nanti kolesterol naik nih. Nah, wah, jangan kebanyakan makan kambing tuh. Sampai ada yang baru makan sedikit aja sudah takut tensinya naik duluan. Pasti nih, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apalagi yang sudah 25 tahun ke atas ya mungkin, atau mungkin 30 tahun ke atas ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Padahal menurut ahli gizi dari Rumah Sakit Paru Mangunwarjo Kota Madiun, ternyata daging kambing itu tidak seburuk yang sering dibayangkan banyak orang ya. Secara kandungan gizi, daging kambing justru punya lemak dan energi yang lebih rendah dibanding dengan daging sapi. Jadi sebenarnya bukan langsung daging kambingnya yang bikin masalah kesehatan tuh. Dengerin nih sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Yang sering jadi penyebab justru cara mengolah dan pola makannya tuh. Karena kalau Idul Adha kan biasanya daging itu diolah jadi gulai, santen gitu ya, pekat banget biasanya, tongseng gitu, sate dengan kecap yang berlebih karena manis nih kayaknya, enak nih kalau dibuat, apalagi dibakar gitu kan, manis-manis kecap itu. Terus lalu dimakan berkali-kali dalam sehari itu. Belum lagi sayurnya sering lupa disiapin, gak ada pendamping sayur biasanya, malahan tuh langsung daging dimasak gitu tadi, tongseng, gulai, sate, langsung pakai nasi yang ngetanget. Emang enak sih, tapi ya itu tadi, kalau bisa ya dibarengin sama sayurannya juga gitu kan. Terus biasanya ditambah lagi habis makan saat itu langsung es teh manis. Wah, gelas gede tuh. Wah, marem tuh. Nah, kebiasaan seperti itu tuh yang sebenarnya perlu mulai diperhatikan tuh. Jadi bukan berarti gak boleh nih makan daging kurban ya, entah itu daging sapi atau mungkin daging kambing. Tetap boleh menikmati momen Idul Adha dan makan enak ya bareng keluarga atau mungkin teman atau mungkin tetangga-tetangga gitu. Tapi tetap perlu seimbang tuh. Coba diselingin sama sayur dan buahnya juga, berbanyak air putih. Dan pilih olahan yang lebih ringan seperti sop misal, terus atau satenya secukupnya aja gitu, karena tubuh juga butuh dijaga ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Apalagi setelah usia mulai bertambah tuh, buat bapak-bapak, pakde, bude semua yang sudah cukup umurnya tapi sekarang juga nyerang ke yang masih apa ya, yang kalau remaja enggak sih, lebih ke mas-mas, mbak-mbak ini ya, ini juga udah keserang kolesterol nih, gimana nih pola hidup dan makanannya itu harus dijaga ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Dan yang penting bukan kalap karena stok dagingnya banyak di rumah tuh, jangan sampai kalap ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua, mentang-mentang udah masih ada banyak nih, makan gitu. Kadang yang bikin tubuh cepat bermasalah itu bukan satu kali makan, tapi pola hidup yang terus diulang setiap hari. Jadi besok nih silakan menikmati sate dan gulenya ya dari daging kurban tadi, tapi tetap santai aja makannya, cukup secukupnya aja gitu loh sahabat-sahabat Suara Madiun semua, biar tetap bisa menikmati momen Lebaran, Idul Adha, dan juga
tetap sehat ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Jadi buat kalian stay tune di 93 FM karena masih banyak informasi yang akan kalian dapatkan.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Lubang hitam. Lubang hitam adalah wilayah di ruang angkasa dengan gravitasi yang sangat kuat, sehingga tidak ada apapun yang bisa lolos darinya, bahkan cahaya sekalipun. Karena itulah objek ini disebut hitam. Lubang hitam terbentuk ketika bintang yang sangat besar kehabisan bahan bakar dan kolaps ke dalam dirinya sendiri. Proses ini menghasilkan titik dengan massa luar biasa padat yang disebut singularitas, dikelilingi batas yang dikenal sebagai cakrawala peristiwa. Bisa dibilang, apapun yang melewati batas ini akan tertelan tanpa bisa kembali. Teori tentang lubang hitam sebenarnya sudah muncul sejak abad ke-18, tetapi penjelasan ilmiah modern baru dikembangkan pada awal abad ke-20 melalui teori relativitas umum karya Albert Einstein. Menurut teori ini, massa besar dapat melengkungkan ruang dan waktu, dan lubang hitam adalah lengkungan ekstrim yang nyaris tak terbayangkan. Lubang hitam ada dalam berbagai ukuran. Ada yang relatif kecil, disebut lubang hitam bintang yang massanya beberapa kali lipat matahari. Ada pula lubang hitam raksasa yang disebut supermasif dengan massa jutaan hingga miliaran kali lebih besar dari matahari. Menariknya, lubang hitam supermasif hampir selalu ditemukan di pusat galaksi, termasuk galaksi Bima Sakti tempat kita tinggal. Meskipun kita tidak bisa melihat lubang hitam secara langsung, para ilmuwan bisa mendeteksinya melalui efek pada benda di sekitarnya. Gas dan debu yang tertarik ke lubang hitam akan memanas dan memancarkan sinar X yang bisa ditangkap teleskop. Bahkan, pada tahun 2019, dunia dibuat kagum ketika tim internasional Event Horizon Telescope berhasil memotret bayangan lubang hitam untuk pertama kalinya di pusat galaksi M87. Gambar itu menjadi bukti nyata keberadaan lubang hitam. Lubang hitam tidak hanya misterius, mereka berperan dalam pembentukan galaksi, evolusi bintang, dan bahkan mungkin menyimpan kunci untuk menjawab pertanyaan besar tentang ruang dan waktu. Beberapa teori bahkan menyebutkan bahwa lubang hitam bisa menjadi gerbang menuju dimensi lain atau alam semesta paralel. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Hai warga masyarakat Kota Madiun. Ketika keadaan darurat datang, jangan panik. Ada satu nomor yang bisa Anda hubungi untuk mendapatkan bantuan cepat. Call Center 112. Layanan ini siap melayani Anda 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Baik itu kecelakaan, kebakaran, atau keadaan darurat lainnya. Call Center 112 akan segera menghubungkan Anda dengan petugas yang terlatih untuk memberikan bantuan yang Anda butuhkan. Yang lebih penting, layanan ini bebas biaya. Dapat diakses melalui telepon seluler maupun telepon rumah. Jangan ragu untuk memanfaatkannya ketika Anda atau orang di sekitar Anda membutuhkan pertolongan segera. Mari kita manfaatkan layanan call center 112 dengan bijak. Simpan nomor ini di ponsel Anda dan pastikan Anda siap menghadapi keadaan darurat dengan cepat dan tepat. Call center 112, layanan darurat yang selalu siap membantu Anda.
1: Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong, ya Allah, kebakaran! Tolong, tolong! Aku pengen telepon keluar dan gak ngerti nomornya piye iki, ya Allah! Tolong, tolong, kebakaran! Tolong, tolong!
2: Stop, Pak, stop, stop!
1: Kebakaran, Pak,
2: stop,
1: kebakaran!
2: Stop, stop, stop, Pak!
1: Ya,
2: sing tenang, jangan panik. Cukup tekan 112. Tenang, Pak, kini layanan darurat gak perlu repot. Cukup tekan 112. Semua layanan kedaruratan, mulai dari kebakaran, bencana alam, hingga bantuan kesehatan bisa cepat dan tepat dilayani di seluruh Kota Madiun. Jadi, gak usah panik.
1: Oh, begitu. Ayo buruan telepon sebelum apinya membesar itu. Oh, kebakaran.
2: Oh, iya, Pak. Iya, iya. Madiun siaga 112, ada yang bisa dibantu? Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun siaga 112.
3: Walah, mau pulang tapi hujan masih deras banget. Gak bawa jas hujan lagi.
1: Astaga, pohonnya mau ambruk. Waduh, ada pohon ambruk. Harus telepon petugas BPBD ini. Mau beli pulsa buat telepon, tapi masih hujan deras. Gimana ya?
4: Udah, gak usah khawatir. Hujan deras atau pulsa habis, cukup tekan nomor Madiun Siaga 112. Semua kondisi darurat seperti pohon tumbang, kecelakaan, kebakaran, atau bencana alam sudah bisa cepat diatasi.
3: Emangnya, kalau gak ada pulsa, bisa telepon petugasnya?
4: Tenang, layanan Madiun Siaga 112 bebas pulsa serta bisa diakses 24 jam non-stop di seluruh wilayah Kota Madiun.
3: Wah, kalau gitu kita harus buruan telepon ini sebelum ada kecelakaan gara-gara pohon tumbang.
4: Betul sekali.
5: Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu?
2: Jangan lupa hubungi unit kegawat daruratan Madiun Siaga 112.

93 FM. Ya, masih sama Sukma di sini, sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Ya, tadi ya, berhubungan dengan Idul Adha tadi, buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, besok selamat merayakan Hari Raya Idul Adha. Yaitu tadi pesan dari Sukma, jangan berlebihan ya buat makan dagingnya. Dan hikmah yang mungkin bisa kita terima dari perayaan Idul Adha itu, yaitu tentang berbagi, tentang sebuah ketaatan, tentang sebuah iman yang kuat, dan tentang sebuah rasa saling bersyukur ya satu sama lain, dan kebersamaan yang telah tercipta nanti ketika semuanya sudah merayakannya. Seperti itu ya sahabat-sahabat Suara Madiun. Dan buat sahabat Suara Madiun yang emang dirasa udah punya gejala sakit yang berhubungan dengan misalnya tadi kolesterol dan lain sebagainya, di sini Sukma mau pesen buat kalian, jangan makannya itu dikontrol, jangan terlalu banyak. Dan mungkin bisa kalaupun tetap pengen menikmati, ya itu tadi ya, jangan berlebihan, jangan banyak-banyak, santai aja makannya. Terus juga bisa milih juga masakannya yang jangan dimasak yang bersantan gitu, atau mungkin satenya yang kecapnya sampai banyak gitu. Emang sih enak, tapi ya itu tadi resikonya. Tetap diingat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, biar tetap bisa melaksanakan dan menunaikan ibadah Idul Adha besok, tapi nggak mempengaruhi kesehatan kalian juga ya sahabat-sahabat Suara Madiun semua. Oke, tetap stay di 93 FM karena masih sampai jam 11 nanti ya Sukma akan nemenin kalian. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, stay tune di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Okapi. Okapi adalah mamalia yang hidup di hutan hujan Republik Demokratik Kongo, Afrika Tengah. Sekilas, hewan ini tampak aneh. Tubuhnya mirip kuda, bagian belakangnya bercorak loreng seperti zebra, tetapi ternyata kerabat terdekatnya adalah jerapah. Karena bentuknya yang campuran, okapi sering dijuluki sebagai hewan misterius. Selama ribuan tahun, masyarakat lokal di Kongo tentu sudah mengenal okapi. Namun, bagi dunia luar, hewan ini hanya terdengar dalam cerita dan legenda. Orang Barat menyebutnya zebra hutan atau bahkan menganggapnya makhluk mitos. Baru pada tahun 1901, Sir Harry Johnston, seorang penjelajah Inggris, berhasil mendokumentasikan okapi dan membuktikan bahwa hewan ini benar-benar ada. Ciri unik okapi adalah lehernya yang panjang tapi tidak sepanjang jerapah. Lidahnya luar biasa panjang, bisa mencapai 35 cm, dan digunakan untuk meraih daun-daunan, bahkan membersihkan telinga mereka sendiri. Corak belang hitam putih di kaki belakangnya berfungsi sebagai kamuflase di hutan rapat, sekaligus sebagai penanda bagi anak okapi untuk mengikuti induknya. Okapi adalah hewan yang pemalu dan soliter. Mereka jarang terlihat di alam liar karena lebih suka hidup sendirian, tersembunyi di balik pepohonan lebat. Inilah yang membuat mereka semakin sulit dipelajari dan lama dianggap sebagai misteri. Makanan utama okapi adalah dedaunan, tunas, jamur, dan buah-buahan hutan. Dengan tubuhnya yang ramping dan kaki panjang, mereka bisa bergerak lincah meski di dalam hutan yang padat. Sayangnya meskipun unik, okapi kini termasuk hewan yang terancam punah. Hilangnya habitat akibat penebangan hutan dan perburuan membuat jumlah okapi menurun drastis. Organisasi internasional pun menetapkan okapi sebagai spesies yang dilindungi dan beberapa kebun binatang di dunia ikut mengembang biakannya demi menjaga kelestariannya. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Gak kerasa nih, Sukma udah nemenin kalian sampai jam 11 malam. Jadi buat sahabat-sahabat Suara Madiun semua, selamat beristirahat. Jangan lupa besok bangun pagi ya untuk sholat Id. Dan stay di 93 FM karena masih banyak playlist lagu buat kalian semua. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: only on 19.3 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?
3: Sahabat, beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 26 Mei, beberapa di antaranya adalah 26 Mei 1889, pembukaan pertama kalinya lift Menara Eiffel kepada umum. Pada tanggal 26 Mei 1889 adalah hari pembukaan pertama lift Menara Eiffel kepada umum. Menara Eiffel merupakan sebuah menara besi yang dibangun di Champs-de-Mars di tepi sungai Seine di Paris, Prancis. Menara ini telah menjadi ikon global Prancis dan menjadi salah satu struktur bangunan yang terkenal di penjuru dunia. 26 Mei 1955, duka dialami oleh pembalap F1 Alberto Ascari. Pembalap Formula One asal Italia, Alberto Ascari meninggal dunia dalam kecelakaan saat balapan di seri GP Monaco. Selama karirnya, Ascari pernah dua kali meraih gelar juara Formula One bersama tim Ferrari. Kemudian, 26 Mei 1994, Michael Jackson menikahi Lisa Mary Presley. Penyanyi pop asal Amerika Serikat, Michael Jackson, menikahi putri Elvis Presley, yaitu Lisa Mary Presley. Upacara pernikahan pasangan tersebut dilangsungkan di Republik Dominika. Pernikahan raja musik pop dan putri dari legenda penyanyi rock and roll legendaris tersebut hanya bertahan selama 2 tahun, dan akhirnya bercerai pada tahun 1996.
0: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
4: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Hari ini kami mengeluarkan peraturan menteri turunan dari PP Tunas. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi, termasuk media sosial dan layanan jejaring. Ini artinya Indonesia menjadi negara non-barat pertama dalam penundaan akses anak di ruang digital sesuai usia. Dasarnya jelas, anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, mulai dari paparan pornografi, perundungan siber, penipuan online, dan yang paling utama, adiksi. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian melawan raksasa algoritma. Tahap implementasi dimulai tanggal 28 Maret 2026, akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform berisiko tinggi mulai dinonaktifkan, dimulai dari platform YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigo Live, dan Roblox. Proses ini akan dilakukan secara bertahap sampai semua platform menjalankan kewajiban kepatuhannya. Kami sadar implementasi peraturan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal, anak-anak mungkin mengeluh, dan orang tua mungkin bingung menghadapi keluhan anak-anaknya. Namun kami meyakini bahwa ini adalah langkah terbaik yang harus diambil oleh pemerintah di tengah kondisi darurat digital. Langkah ini kita ambil untuk merebut kembali kedaulatan masa depan anak-anak kita. Kita ingin teknologi itu memanusiakan manusia, bukan menumbalkan masa kecil anak-anak kita.
1: Masa kecil anak hanya sekali. Jangan biarkan habis di depan layar.
2: Iki kicane piye ya? Masa kelambine abang ngisorane kuning. Malah kayak lampu setopan ngene iki. Wes, tak videone tak upload ben viral. Direkam, diupload biar viral. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Di pasal 27 dijelaskan, sahabat dilarang menyebarkan konten ilegal. Dan pasal 45, sanksinya bukan main-main. Kalau sahabat menyebarkan konten yang melanggar kesusilaan, ancamannya bisa sampai 6 tahun penjara atau denda hingga 1 miliar rupiah. Kalau sampai mengandung pencemaran nama baik, bisa kena pasal 27A dengan ancaman 2 tahun penjara atau denda 400 juta rupiah. Belum lagi kalau ada unsur ancaman atau pemerasan, hukumannya bisa sampai 6 tahun penjara. Dan ingat, kalau itu melibatkan anak-anak, hukumannya bisa lebih berat lagi. Itu belum cukup. Ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan ancamannya lumayan berat. Mengambil dan menyebarkan data pribadi, termasuk foto dan video tanpa izin, bisa dikenai sanksi pidana. Artinya, satu video yang kamu unggah tanpa izin bisa menghancurkan hidup orang lain dan hidupmu sendiri. Jadi, sebelum kamu rekam orang lain, sebelum kamu upload di media sosial, tanya dulu, ini aman nggak? Ini melanggar nggak? Karena sekali sahabat salah langkah, bukan cuma videonya yang viral, tapi juga bisa berujung pidana. Bijak bermedia sosial, karena hukum selalu mengawasi.

0: Nomor antrian 12.
1: Weh, aku ki si macam.
2: Lho aku sik, Pak.
1: Aku sik lho iki lho, Mbak. Aku ki perlu
2: si,
1: ada keperluan ki, Mbak.
2: Aku sik.
1: Anakku selak nangis ki lho.
2: Lho anakku yo nangis iki, Pak. Dorongne nang pasar lho, Pak. Beli selapak, aku sik lho, Pak.
1: Wes salah, wes pokoke aku dhisik, aku dhisik. Antri itu sebenarnya gampang. Datang, berdiri, tunggu giliran. Namun ada kalanya ada saja yang menyerobot antrian. Alasannya macam-macam. Terburu-buru, telat, baru sadar ada yang ketinggalan di rumah. Akhirnya bilang, boleh nggak saya duluan? Padahal kalau kita lihat, di situ juga banyak orang yang menunggu dan antri. Semua orang sama, mereka ingin selesai dan segera beraktivitas yang lainnya. Kalau semua orang saling mengerti, antrian jadi lebih tertib dan urusan jadi lebih cepat. Yuk biasakan budaya antri, tunggu giliran, hargai sesama. Antrinya tertib, semuanya nyaman. Ayo, budayakan antri.

0: Suara Madiun 93 FM.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Arab Saudi atau secara internasional disebut Kingdom of Saudi Arabia adalah sebuah negara berbentuk monarki atau kerajaan. Ibu kotanya adalah Riyadh, sebuah kota modern yang tetap mempertahankan kearifan budaya Timur Tengah. Negara ini dipimpin oleh seorang raja yang juga menjabat sebagai Perdana Menteri. Bahasa resmi di Arab Saudi adalah bahasa Arab dan hampir seluruh penduduknya menganut agama Islam. Mata uang yang digunakan adalah Rial Saudi. Lagu kebangsaannya berjudul As-Salam Al-Malaki As-Saudi yang berarti Salam Kerajaan Saudi. Arab Saudi memiliki luas wilayah sekitar 2,1 juta kilometer persegi, menjadikannya negara terbesar di semenanjung Arab. Letaknya yang strategis membuatnya dikelilingi oleh Laut Merah di sebelah barat dan Teluk Persia di timur. Negara ini terkenal sebagai tempat kelahiran Islam dengan dua kota suci, Mekah dan Madinah, yang menjadi pusat spiritual umat Muslim dunia. Setiap tahun, jutaan jamaah dari seluruh penjuru dunia datang untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, menjadikan sektor ini salah satu pilar ekonomi penting negara. Selain sektor keagamaan, Arab Saudi juga terkenal dengan kekayaan minyak bumi. Cadangan minyaknya yang melimpah menjadikannya salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia yang berpengaruh besar terhadap perekonomian global. Hari Nasional Arab Saudi diperingati setiap 23 September mengenang penyatuan berbagai wilayah menjadi satu kerajaan pada tahun 1932 oleh Raja Abdul Aziz Al Saud. Di luar kilau modernnya, Arab Saudi juga memiliki alam yang memukau. Dari gunung pasir Rub Al-Khali yang luasnya tak bertepi, hingga pegunungan Asir di barat daya, semuanya menyimpan pesona tersendiri. Itulah sekilas tentang Arab Saudi, negeri gurun yang kaya budaya, sejarah dan sumber daya alam, serta menjadi pusat spiritual umat Islam sedunia. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Mei? Beberapa di antaranya adalah 27 Mei diperingati HUT Kabupaten Gunung Kidul. 27 Mei dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperingati

0: 1985 yang ditandatangani oleh Bupati pertama Gunung Kidul yakni Dr. Andes Sosro Hadiningrat pada 14 Juni 1985. Selanjutnya, 27 Mei 1937, Jembatan Golden Gate dibuka. Jembatan Golden Gate merupakan sebuah jembatan gantung yang menghubungkan kota San Francisco, California, Amerika Serikat dengan kota Marin. Jembatan ini resmi dibuka untuk umum pada 27 Mei 1937. Jembatan yang melintasi Teluk San Francisco ini merupakan buah pemikiran Joseph Strauss. Jembatan ini tercatat memiliki panjang 2.727 meter dengan ketinggian 230 meter di atas permukaan air. Jembatan ini menjadi salah satu ikon di San Francisco. Kemudian, 27 Mei 2006, gempa mengguncang Yogyakarta dan ribuan orang meninggal dunia. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2006 sekitar pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Getaran gempa dilaporkan terasa selama 57 detik. Sementara itu, data dari United States Geological Survey melaporkan bahwa gempa tersebut berkekuatan 6,2 skala Richter. Gempa tersebut mengakibatkan 6.234 orang meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, sejumlah bangunan mulai dari pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga atau GOR, hingga kampus rusak parah. Situs kuno dan lokasi wisata yang ada di Yogyakarta juga ikut mengalami kerusakan secara serius.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Loh, Bah? Bah? Aja tempun di? Iki lho, Le. Aku roneng kali. Weteng kuis loro lho, Le.
2: Walah, Mbah, Mbah. Kok yo dadak ning kali? Niku mengke jenengan BAB teng kali. Saged mari pencemaran lingkungan lan ngeracuni biota atau makhluk hidup yang berekosistem di daerah tersebut.
1: Jadi, aku rantau BAB ning kali yo, Le.
2: Yo mboten sah to, Mbah, Mbah. Jamannya en.

0: pancing tebudi.
1: Iki le, aku ada di kebun.
0: Lah kok ning kebun to, Mbah? Mbah, nggo pacul pisan. Ya aja ning kono to, Mbah, Mbah.
1: Ya apa to, Lele? Aku ki ning kebun arep nandur jagung.
2: Mari, biasakan diri BAB di toilet.
3: Sugeng siang, tepangaken kulo sastra. Nyun sewu.
4: Ya ilah, ini pakai bahasa Jawa. Zaman sekarang bahasa Inggris yang utama karena bahasa itu sudah mendunia. What is your name, Mister? How are you? Gitu.
5: Berbicara dengan bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, oke, pakai bahasa Inggris bagus. Tapi kita kan punya bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia, yang bisa kita gunakan dengan saudara kita sebangsa dan setanah air.
3: Mari
5: utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, pelajari bahasa asing.
6: Setiap bangunan yang kokoh berdiri di atas pondasi yang kuat. Begitu juga dengan masa depan kita. Sekolah adalah pondasi dari masa depan kita. Disinilah kita dibekali ilmu, karakter, dan nilai-nilai kehidupan. Tanpa pondasi yang kuat, kita takkan mampu menghadapi tantangan di masa depan. Oleh karena itu, mari kita tekun belajar, menghargai setiap pelajaran, dan membangun pondasi masa depan yang kokoh. Pendidikan adalah dasar dari segala pencapaian. Ayo, semangat sekolah untuk masa depan yang lebih baik.

yang sedang didengarkan 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun. Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Asteroid. Asteroid pertama kali ditemukan manusia pada awal abad ke-19, tepatnya pada malam pergantian tahun 1801. Saat itu langit Eropa sedang diamati dengan penuh rasa ingin tahu, karena para astronom yakin masih ada sesuatu yang belum terpetakan di antara orbit Mars dan Jupiter. Di Palermo, Italia, Giuseppe Azzi sedang melakukan pengamatan rutin terhadap bintang-bintang. Ia tidak sedang berburu sensasi, hanya mencatat posisi cahaya di langit seperti hari-hari sebelumnya. Namun, pada tanggal 1 Januari 1801, Piazzi melihat satu titik cahaya yang bergerak perlahan. Awalnya, ia mengira itu adalah bintang biasa, tetapi pergerakannya terasa janggal. Dari malam ke malam, titik itu berpindah posisi. Piazzi lalu menyadari bahwa ia sedang menyaksikan sesuatu yang berbeda. Benda langit ini tidak mengikuti pola bintang tetap, juga tidak sepenuhnya seperti planet yang dikenal saat itu. Penemuan ini kemudian diberi nama Ceres. Diambil dari nama Dewi Pertanian dalam mitologi Romawi, sekaligus pelindung kota Sisilia, tanah kelahiran Piazzi. Nama itu mencerminkan kebiasaan ilmuwan masa itu yang sering mengaitkan temuan astronomi dengan tokoh mitologi. Ceres sempat dianggap sebagai planet baru karena ukurannya terlihat cukup besar dibanding benda langit kecil lain yang diketahui. Seiring waktu dan perkembangan teknologi, pandangan tentang Ceres mulai berubah. Astronom menemukan bahwa Ceres hanyalah satu dari banyak benda yang mengisi wilayah antara Mars dan Jupiter. Wilayah ini kemudian dikenal sebagai sabuk asteroid. Dari sinilah istilah asteroid mulai digunakan untuk membedakan benda-benda kecil tersebut dari planet utama. Ceres sendiri akhirnya dikelompokkan sebagai asteroid terbesar, bahkan kemudian mendapat status planet katai. Asteroid secara umum adalah sisa-sisa material pembentuk tata surya yang gagal menyatu menjadi planet. Ukurannya bervariasi, dari bongkahan raksasa hingga batu kecil seukuran mobil. Sebagian besar asteroid berada di sabuk utama, tetapi ada juga yang lintasannya mendekati bumi. Asteroid jenis ini sering menjadi perhatian karena potensi tumbukannya. Penelitian terhadap asteroid membuka banyak cerita tentang masa lalu tata surya. Komposisinya menyimpan petunjuk tentang bahan dasar pembentuk planet. Beberapa asteroid kaya akan logam, sementara yang lain mengandung karbon dan bahkan jejak air. Karena itulah, misi antariksa modern mulai mengunjungi asteroid, mengambil sampel dan mempelajari strukturnya dari dekat. Ceres kembali mencuri perhatian pada abad ke-21 ketika wahana antariksa Dawn mengorbitnya. Data yang dikirim menunjukkan permukaan yang kompleks, adanya kawah, gunung es garam, dan indikasi air di bawah permukaan. Temuan ini membuat Ceres tampak jauh lebih menarik daripada sekedar batu tua yang melayang di angkasa. Dari satu titik cahaya yang diamati Giuseppe Piazzi lebih dari dua abad lalu, pemahaman manusia tentang asteroid terus berkembang. Benda-benda kecil ini bukan hanya penghuni sunyi angkasa, tetapi juga saksi bisu sejarah panjang tata surya yang masih menyimpan banyak cerita untuk dibaca. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. The best music every time, every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Mei? Beberapa di antaranya adalah 27 Mei diperingati HUT Kabupaten Gunung Kidul. 27 Mei dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperkenalkan

0: 1985 yang ditandatangani oleh Bupati pertama Gunung Kidul yakni Dr. Randes Sosro Hadiningrat pada 14 Juni 1985. Selanjutnya, 27 Mei 1937, Jembatan Golden Gate dibuka. Jembatan Golden Gate merupakan sebuah jembatan gantung yang menghubungkan kota San Francisco, California, Amerika Serikat dengan kota Marin. Jembatan ini resmi dibuka untuk umum pada 27 Mei 1937. Jembatan yang melintasi Teluk San Francisco ini merupakan buah pemikiran Joseph Strauss. Jembatan ini tercatat memiliki panjang 2.727 meter dengan ketinggian 230 meter di atas permukaan air. Jembatan ini menjadi salah satu ikon di San Francisco. Kemudian, 27 Mei 2006, gempa mengguncang Yogyakarta dan ribuan orang meninggal dunia. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2006 sekitar pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Getaran gempa dilaporkan terasa selama 57 detik. Sementara itu, data dari United States Geological Survey melaporkan bahwa gempa tersebut berkekuatan 6,2 skala Richter. Gempa tersebut mengakibatkan 6.234 orang meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, sejumlah bangunan mulai dari pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga atau GOR, hingga kampus rusak parah. Situs kuno dan lokasi wisata yang ada di Yogyakarta juga ikut mengalami kerusakan secara serius.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

Sahabat Suramadiun, tahukah Anda bagaimana cara hidup sehat saat cuaca tidak menentu? Ada 5 langkah yang harus kita ikuti. Pertama, konsumsi vitamin atau suplemen untuk menunjang kebutuhan nutrisi tubuh. Kedua, penuhi nutrisi dengan makan makanan yang bergizi seimbang dan penuh vitamin. Ketiga, rutin dalam melakukan olahraga, baik kardio maupun beban, dan yang terpenting adalah tubuh tetap bergerak setiap harinya sehingga tubuh tidak mudah lelah. Keempat, biasakan mencuci tangan, baik setelah maupun sebelum melakukan kegiatan. Dan kelima, penuhi asupan air putih dalam satu hari. Jangan lupa ya sahabat, terapkan hidup sehat. Karena kebahagiaan utama adalah jika kita memiliki badan yang sehat dan bugar. Sahabat Suara Madiun, 4 dampak buruk perkawinan usia anak atau resiko terhadap perempuan. Pertama, kesehatan. Perempuan dengan usia 10 hingga 14 tahun memiliki resiko 5 kali lebih tinggi meninggal saat persalinan dan memiliki masalah kesehatan reproduksi seperti kanker serviks dan preeklamsia. Kedua, psikologis. Kekerasan dalam rumah tangga dianggap wajar bagi perempuan sehingga beresiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan isolasi sosial. Ketiga adalah pendidikan. 85% anak perempuan memutuskan untuk mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan terakhir adalah ekonomi. Meningkatnya pekerja anak yang berupah rendah sehingga meningkatkan kemiskinan. Sahabat, pernikahan tidaklah sesederhana yang dibayangkan. Perlu kematangan dalam hal fisik, psikologis, dan emosional. Inilah mengapa pernikahan dini tidak disarankan dan angka pernikahan dini harus ditekan. Nah, sahabat, banyak anak memang banyak rezeki. Namun perkawinan anak bukan solusi.

0: Puncen, Masjid Kuno Taman, dan finish di Pahlawan Religi Center atau PRC. Terus wisatanya pakai bis Mabur, dan ini gratis untuk semua masyarakat. Bukan sekedar jalan-jalan, tapi nampak tilas di Masjid Kuno Kuncen dan Masjid Kuno Taman yang syarat sejarah dan nilai spiritual. Ayo ramekan wisata religi Kota Madiun.
1: Ojo lali yo, dicatet rek. Saben Sabtu jam 3 sore bakal ono wisata religi Kota Madiun. YTTA, sing ngerti-ngerti wae. Pendaftarannya gratis pol. Langsung aja daftar nang Pahlawan Business Center. Tak enteni yo.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Atlantis. Atlantis pertama kali disebut oleh filsuf Yunani kuno Plato sekitar tahun 360 sebelum Masehi. Dalam karyanya, Plato menggambarkan Atlantis sebagai sebuah kerajaan besar yang kaya, memiliki kekuatan militer yang hebat dan maju dalam teknologi. Namun karena keserakahan dan kesombongan penguasanya, para dewa dikatakan menghukum Atlantis dengan bencana dahsyat. Dalam satu hari satu malam, pulau itu tenggelam ke dasar laut dan hilang selamanya. Sejak saat itu, Atlantis menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah. Banyak orang bertanya, apakah Atlantis benar-benar ada? Atau hanya sebuah alegori yang diciptakan Plato untuk memberi pelajaran moral tentang kesombongan manusia? Selama berabad-abad, para penjelajah dan ilmuwan mencoba mencari jejak Atlantis. Ada yang percaya bahwa Atlantis berada di Laut Mediterania. Ada yang mengatakan di Samudra Atlantik, bahkan ada teori yang menyebut letaknya di sekitar segitiga Bermuda. Beberapa peneliti juga mengaitkan Atlantis dengan peradaban kuno lain, seperti bangsa Minoan di Pulau Kreta yang hancur akibat letusan gunung berapi Tera sekitar 1600 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan bahwa Atlantis bisa jadi hanyalah gabungan kisah nyata dan mitos yang ditulis ulang oleh Plato. Meski bukti arkeologis yang pasti belum ditemukan, daya tarik Atlantis tetap luar biasa. Ia menjadi simbol peradaban maju yang hilang, sekaligus pengingat betapa rapuhnya manusia di hadapan bencana alam. Atlantis juga menginspirasi banyak karya seni dan budaya populer. Buku, film, hingga serial televisi kerap mengangkat kisah kota bawah laut yang misterius ini. Bahkan dalam imajinasi modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kota futuristik dengan teknologi canggih jauh melampaui zaman kita sekarang. Bagi para ilmuwan, legenda Atlantis mendorong rasa ingin tahu untuk terus menggali laut dalam dan meneliti jejak peradaban kuno. Sedangkan bagi kita, Atlantis adalah kisah yang mengajarkan bahwa kejayaan bisa runtuh kapan saja jika manusia tidak hidup selaras dengan alam. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Mei? Beberapa di antaranya adalah 27 Mei diperingati HUT Kabupaten Gunung Kidul. 27 Mei dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperkenalkan

0: 1985 yang ditandatangani oleh Bupati pertama Gunung Kidul yakni Dr. Randes Sosro Hadiningrat pada 14 Juni 1985. Selanjutnya, 27 Mei 1937, Jembatan Golden Gate dibuka. Jembatan Golden Gate merupakan sebuah jembatan gantung yang menghubungkan kota San Francisco, California, Amerika Serikat dengan kota Marin. Jembatan ini resmi dibuka untuk umum pada 27 Mei 1937. Jembatan yang melintasi Teluk San Francisco ini merupakan buah pemikiran Joseph Strauss. Jembatan ini tercatat memiliki panjang 2.727 meter dengan ketinggian 230 meter di atas permukaan air. Jembatan ini menjadi salah satu ikon di San Francisco. Kemudian, 27 Mei 2006, gempa mengguncang Yogyakarta dan ribuan orang meninggal dunia. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2006 sekitar pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Getaran gempa dilaporkan terasa selama 57 detik. Sementara itu, data dari United States Geological Survey melaporkan bahwa gempa tersebut berkekuatan 6,2 skala Richter. Gempa tersebut mengakibatkan 6.234 orang meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, sejumlah bangunan mulai dari pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga atau GOR, hingga kampus rusak parah. Situs kuno dan lokasi wisata yang ada di Yogyakarta juga ikut mengalami kerusakan secara serius.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Katanya ini hiburan. Katanya ini seru. Tapi pernahkah kita berhenti sebentar untuk mendengar yang lain? Di balik suara yang keras yang kita banggakan, ada bayi yang menangis, ada orang tua yang sakit kepala, ada pekerja yang butuh istirahat, ada tetangga yang hanya ingin tenang. Suara keras kita mungkin cuma satu malam, tapi dampaknya bisa tinggal lebih lama. Bersuara itu hak, tapi menghargai sesama itu adalah kewajiban. Karena hidup bertetangga bukan soal siapa yang musiknya paling keras, tapi siapa yang paling peduli. Yuk, bijak pakai sound. Hiburanmu, kenyamanan kita bersama. Pemerintah melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP baru telah mengatur larangan membuat kegaduhan yang mengganggu ketentraman lingkungan. Ketentuan ini tertuang dalam pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang menyasar pada perbuatan yang menimbulkan hingar-bingar, khususnya pada malam hari, serta tindakan lain yang meresahkan. Dalam aturan tersebut, pelanggar tidak lagi dikenai pidana kurungan seperti ketentuan sebelumnya. KUHP baru menetapkan sanksi berupa pidana denda paling banyak kategori 2 dengan nilai maksimal mencapai 10 juta rupiah.
1: Sound horek? Boleh. Mengganggu? Jangan.

0: Yuk. Waduh kok ramari-mari telele. TBC kuih mbah, TBC.
1: Batuk tidak kunjung sembuh. Sudah lebih dari 2 minggu. Kadang disertai demam di malam hari, keringat berlebih saat tidur, badan terasa lemas, nafsu makan menurun, bahkan berat badan ikut turun. Hati-hati, itu gejala TBC. TBC adalah penyakit menular, tetapi bisa disembuhkan jika dideteksi dan diobati sejak dini. Jika sahabat atau orang di sekitar sahabat mengalami batuk lebih dari 2 minggu, segera periksakan diri ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Jangan takut untuk berobat, minum obat secara teratur sampai tuntas. Ingat, TBC bisa sembuh. Temukan gejalanya, periksakan diri, dan patuhi pengobatannya. Bersama kita lawan.

0: Tapi sik kuwi mbah, sembah tangane. Wong aku ki keselak e. Lagi anak ngombe, lah kok sikilku ditabrak kucing to.
1: Pemerintah Kota Madiun turut serta mendukung pencapaian target atau goals pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs, yaitu 1. Tanpa kemiskinan, 2. Tanpa kelaparan, 3. Kehidupan sehat dan sejahtera, 4. Pendidikan berkualitas, 5. Kesetaraan gender, 6. Air bersih dan sanitasi layak, 7. Energi bersih dan terjangkau, 8. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, 9. Industri inovasi dan infrastruktur, 10. Berkurangnya kesenjangan, 11. Kota dan pemukiman yang berkelanjutan, 12. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, 13. Penanganan perubahan iklim, 14. Ekosistem lautan, 15. Ekosistem daratan, 16. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh, 17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Mari kita sukseskan program pembangunan berkelanjutan untuk Kota Madiun maju mendunia.

0: 93 FM LPBL Radio Suramadu.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Awan lentikularis. Awan lentikularis adalah jenis awan yang memiliki bentuk unik dan mudah dikenali. Bentuknya menyerupai lensa atau piring terbang, halus, berlapis, dan sering tampak mengambang di langit. Nama lentikularis sendiri berasal dari kata Latin lens, yang berarti lensa, merujuk langsung pada bentuknya. Awan ini biasanya terbentuk di ketinggian menengah hingga tinggi, antara 2.000 hingga 12.000 meter. Lentikularis terbentuk ketika udara lembab bergerak melewati pegunungan atau bukit yang besar. Saat udara terdorong naik, ia mendingin, uap air di dalamnya mengembun, dan terbentuklah awan berbentuk lensa yang khas. Fenomena ini juga disebut sebagai orografik, karena terkait langsung dengan interaksi antara udara dan topografi bumi. Yang membuat awan lentikularis menarik bukan hanya bentuknya, tetapi juga perilakunya. Awan ini bisa terlihat diam di satu titik meski angin kencang bertiup. Hal ini terjadi karena proses naik turun udara yang terus-menerus di satu lokasi, sehingga awan tampak mengambang tanpa bergerak jauh. Bagi fotografer dan pencinta langit, momen ini sering menjadi subjek menarik karena bentuk awan yang dramatis dan futuristik. Awan lentikularis kadang muncul dengan warna yang memukau saat matahari terbit atau terbenam. Lapisan-lapisan awan bisa tampak keemasan, oranye atau merah muda, menciptakan pemandangan yang luar biasa di langit. Namun, meski indah, awan ini juga menandakan kondisi cuaca yang kompleks, terutama di daerah pegunungan. Pilot pun memperhatikan kehadiran lentikularis karena terbentuknya awan ini sering diikuti arus udara naik turun yang kuat, yang dapat menyebabkan turbulensi saat penerbangan. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Mei? Beberapa di antaranya adalah 27 Mei diperingati HUT Kabupaten Gunung Kidul. 27 Mei dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperkenalkan

0: 1985 yang ditandatangani oleh Bupati pertama Gunung Kidul yakni Dr. Randes Sosro Hadiningrat pada 14 Juni 1985. Selanjutnya, 27 Mei 1937, Jembatan Golden Gate dibuka. Jembatan Golden Gate merupakan sebuah jembatan gantung yang menghubungkan kota San Francisco, California, Amerika Serikat dengan kota Marin. Jembatan ini resmi dibuka untuk umum pada 27 Mei 1937. Jembatan yang melintasi Teluk San Francisco ini merupakan buah pemikiran Joseph Strauss. Jembatan ini tercatat memiliki panjang 2.727 meter dengan ketinggian 230 meter di atas permukaan air. Jembatan ini menjadi salah satu ikon di San Francisco. Kemudian, 27 Mei 2006, gempa mengguncang Yogyakarta dan ribuan orang meninggal dunia. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2006 sekitar pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Getaran gempa dilaporkan terasa selama 57 detik. Sementara itu, data dari United States Geological Survey melaporkan bahwa gempa tersebut berkekuatan 6,2 skala Richter. Gempa tersebut mengakibatkan 6.234 orang meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, sejumlah bangunan mulai dari pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga atau GOR, hingga kampus rusak parah. Situs kuno dan lokasi wisata yang ada di Yogyakarta juga ikut mengalami kerusakan secara serius.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Selamat malam, Mbah. Sugeng dalu.
2: Sugeng dalu, Le.
1: Mbah Sumat maneh. Jenengan itu motor kok banter mentok, Mbah?
2: Iya, Le. Motorku anyar. Dadi numpake ya kudu banter no, wong anyar.
1: Dateng Jalan Pahlawan Kota Madiun, mboten angsal ngebut, Mbah.
3: Jika Anda melintas di Jalan Pahlawan Kota Madiun, tidak boleh ngebut. Kecepatan maksimal hanya 30 km per jam. Ajak keluarga Anda menikmati suasana indahnya Jalan Pahlawan. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada untuk Kota Madiun yang semakin hari semakin luar biasa.
2: Hiwa yole, nek ngono motorku tak tuntun wae, ben aku isa menikmati indahnya Jalan Pahlawan.
4: Oh alah, iya kayak gini ki. Kita jawa kabeh tidak eh?
5: Berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 45 bahwa telah tersedianya fasilitas penyelenggaraan lalu lintas seperti lajur sepeda, serta Pasal 106 Ayat 2, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Dinas Perhubungan Kota Madiun akan melakukan penindakan tahap ringan hingga berat. Seperti halnya, jika terdapat kendaraan bermotor yang parkir di lajur sepeda, akan dilakukan penggembosan, penggembokan, hingga penderekan. Bijaksanalah dalam menggunakan fasilitas jalan sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan keselamatan para pengguna sepeda.
4: Wes, nek-neki aman tenan.
6: Wah, udara pagi di hari ini sejuk pol, cocok buat olahraga. Pantesan gak denger headsetan ternyata. Aduh, meh ditabrak aku. Ketika kita sedang olahraga di jalan raya, apalagi kita

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Tuai Borisov. Tuai Borisov adalah salah satu tamu paling menarik dari luar tata surya yang pernah kita saksikan. Namanya diambil dari Gennady Borisov, astronom amatir Rusia yang pertama kali menemukannya pada 30 Agustus 2019. Angka Tuai menunjukkan bahwa ini adalah objek antar bintang kedua yang berhasil terdeteksi manusia setelah Oumuamua pada tahun 2017. Dengan kata lain, Tuai Borisov datang dari sistem bintang lain, melintas sebentar di dekat matahari, dan kemudian pergi lagi tanpa terikat oleh gravitasi tata surya kita. Berbeda dengan Oumuamua, Tuai Borisov jelas-jelas sebuah komet. Saat diamati dari bumi, ia menunjukkan ekor bercahaya panjang yang khas, terbentuk dari gas dan debu yang menguap akibat panas matahari. Aktivitas ini membuat Borisov lebih mudah dipelajari, karena perilakunya mirip dengan komet-komet di tata surya, hanya saja asalnya dari luar. Dengan kata lain, kita memiliki komet antar bintang yang nyata dan bisa diamati secara detail. Lintasan Tuai Borisov hiperbolik, artinya objek ini datang dari jauh dan tidak akan kembali. Para astronom memperkirakan bahwa ia berasal dari sistem bintang yang sangat jauh, mungkin ribuan tahun cahaya dari bumi. Saat mendekati matahari, Borisov mencapai jarak sekitar 300 juta kilometer, sedikit lebih jauh dari orbit Mars. Di titik ini, aktivitas kometnya paling terlihat, dan teleskop di bumi dapat mengamati komposisi kimianya seperti air, karbon monoksida, dan debu halus. Salah satu hal menarik dari Tuai Borisov adalah ukuran dan bentuknya. Diperkirakan, panjang inti komet ini sekitar 1 sampai dengan 16 km lebih besar daripada Oumuamua. Warnanya cenderung merah gelap, mirip banyak komet di tata surya. Hal ini menunjukkan bahwa meski berasal dari sistem bintang lain, material pembentuknya mirip dengan benda lain yang kita kenal, termasuk es dan debu kosmik. Observasi ini memberi petunjuk penting tentang bagaimana sistem bintang lain terbentuk dan evolusi komet di luar tata surya kita. Keberadaan Borisov juga membuktikan bahwa benda antar bintang bukan hal yang sangat langka. Dalam beberapa tahun, manusia sudah menemukan dua tamu antar bintang, yaitu Oumuamua dan Borisov. Ini berarti, setiap waktu, tata surya kita mungkin sering dikunjungi benda-benda yang datang dari jauh, meski sebagian besar terlalu kecil atau terlalu redup untuk diamati. Setelah melintas, Tuai Borisov kini bergerak menjauh dari matahari dan tidak akan kembali. Namun, kemunculannya meninggalkan pelajaran penting bahwa alam semesta itu dinamis dan penuh kejutan. Dengan meneliti Borisov, para ilmuwan bisa memahami lebih banyak tentang sifat komet di luar tata surya, asal-usul bahan pembentuk planet, dan kemungkinan bagaimana sistem bintang lain bekerja. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Every time. Every day.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: kamu tahu nggak hari ini hari apa? Hey!
1: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
1: Oh, sejarahnya.
2: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
1: Ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Mei? Beberapa di antaranya adalah 27 Mei diperingati HUT Kabupaten Gunung Kidul. 27 Mei dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperkenalkan

0: 1985 yang ditandatangani oleh Bupati pertama Gunung Kidul yakni Dr. Randes Sosro Hadiningrat pada 14 Juni 1985. Selanjutnya, 27 Mei 1937, Jembatan Golden Gate dibuka. Jembatan Golden Gate merupakan sebuah jembatan gantung yang menghubungkan kota San Francisco, California, Amerika Serikat dengan kota Marin. Jembatan ini resmi dibuka untuk umum pada 27 Mei 1937. Jembatan yang melintasi Teluk San Francisco ini merupakan buah pemikiran Joseph Strauss. Jembatan ini tercatat memiliki panjang 2.727 meter dengan ketinggian 230 meter di atas permukaan air. Jembatan ini menjadi salah satu ikon di San Francisco. Kemudian, 27 Mei 2006, gempa mengguncang Yogyakarta dan ribuan orang meninggal dunia. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2006 sekitar pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Getaran gempa dilaporkan terasa selama 57 detik. Sementara itu, data dari United States Geological Survey melaporkan bahwa gempa tersebut berkekuatan 6,2 skala Richter. Gempa tersebut mengakibatkan 6.234 orang meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, sejumlah bangunan mulai dari pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga atau GOR, hingga kampus rusak parah. Situs kuno dan lokasi wisata yang ada di Yogyakarta juga ikut mengalami kerusakan secara serius.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
2: Leh, kui mau sih numpak motor buan tuh anakmu toh?
3: Enggih mbah, ini ku nembik kelas 5 SD loh mbah. Pun iso numpak motor. Jian, aku tadi wong tuanya buang gak mbah, mbah. Cilik-cilik iso numpak motor.
2: Oh alah leh, ngono kui ora sayang karo anak. Malah tadi cilokone anak leh. Cilik-cilik mbak entuk numpak motor. Mbak tuh kone anyar sisan.
4: Mengapa anak di bawah umur tidak diizinkan berkendara? Belum memiliki SIM, kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas, belum memiliki pengetahuan berkendara dengan baik. Anak-anak di bawah usia 17 tahun belum memiliki kematangan emosional untuk menghadapi berbagai situasi dan kondisi di jalan. Dan menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pengguna sepeda motor yang tidak memiliki SIM adalah kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak 1 juta rupiah. Jangan izinkan anak-anak kita di bawah umur untuk berkendara. Stop berkendara anak di bawah umur.
5: Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.

Sahabat Suara Madiun, tahukah Anda jika ada salah satu keluarga kita yang merokok dalam rumah? Yang pertama, zat-zat beracun dari asap rokok menempel di lantai dan perabot atau dalam mobil. Kemudian, membuka jendela tidak menghilangkan zat-zat tersebut sampai berhari-hari hingga berminggu-minggu. Sementara itu, manfaat berhenti merokok dalam hitungan menit, hitungan jam, dan hari jika 20 menit berhenti merokok. Tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. Kemudian 12 jam berhenti merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme, kadar CO dalam darah kembali normal. Jika 1 hingga 2 hari berhenti merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh, fungsi pengecap dan penciuman mulai membaik, sistem kardiovaskuler meningkat dengan baik. Jika 5 hari berhenti merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih baik. Sistem kardiovaskuler terus meningkat dengan baik. Jadi, stop merokok. Efek berhenti merokok tidak hanya baik untuk kesehatan diri sendiri, namun juga untuk orang di sekitar kita.

0: Radio Suara Madiun.
1: Wah, lumayan iki. Enek korban kecelakaan. Harap tak kaya status.
2: Berhenti mengumbar gambar jenazah dan korban kecelakaan karena setiap orang ingin melepas yang terkasih dengan keadaan yang sempurna. Mari lebih berempati kepada keluarga korban dengan tidak memposting gambar jenazah dan korban kecelakaan di media sosial kita.
3: Optimis dan tetap semangat dengan mendengarkan musik karya anak bangsa di Halo Madiun setiap hari Senin sampai Minggu jam 6 sampai jam 8 pagi hanya di 93 FM Radio Suara Madiun.

0: Doyang dangdutan, Mbok.
1: Lho kok penak juragan?
0: Yo penak, kan dangdut asik suara Madiun sekarang jam 10 pagi sampai jam 12 siang, Mbok.
2: Sahabat, Radio Suara Madiun saat ini sudah bisa Anda simak secara live streaming dengan mengunjungi portal resmi Radio Suara Madiun melalui link lp.madiunkota.go.id/suaramadiun. Lalu pilih dan klik menu live streaming, kemudian pilih icon play pada layar handphone atau PC Anda. Yuk dengerin terus program-program menarik dari Radio Suara Madiun.
3: Aku Zizi, aku adalah anak SMA. Dulu, aku adalah pelajar yang sangat berprestasi. Nilaiku selalu bagus dan selalu mendapat juara di kelas. Saat ini, aku enggan sekolah. Kalaupun sekolah, aku tidak konsentrasi. Nilaiku selalu jelek dan nyaris tidak naik kelas. Peristiwa itu terjadi saat aku naik kelas 2 SMA. Aku mendapatkan perundungan teman sekolahku. Aku dipanggil Jayadi karena sebenarnya itu adalah nama orang tuaku. Tidak hanya itu, kalau ada PR, aku harus selalu memberikan contekan kepada semua siswa kelas. Belum lagi, setiap istirahat, bekal dan uangku selalu diminta teman-temanku. Mereka selalu mengejek dan menggangguku karena aku adalah anak orang.

0: stop perundungan, dan kekerasan di sekolah. Bullying dapat menyebabkan gangguan mental pada anak sekolah.
1: Mari bersatu akhiri bullying. Bullying itu tidak baik.
2: Suara Madiun 93.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: Kamu tahu nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku, sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya, sahabat. Kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Mei? Beberapa di antaranya adalah 27 Mei diperingati HUT Kabupaten Gunung Kidul. 27 Mei dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperkenalkan

0: yakni Dr. Randes Sosro Hadiningrat pada 14 Juni 1985. Selanjutnya, 27 Mei 1937, Jembatan Golden Gate dibuka. Jembatan Golden Gate merupakan sebuah jembatan gantung yang menghubungkan kota San Francisco, California, Amerika Serikat dengan kota Marin. Jembatan ini resmi dibuka untuk umum pada 27 Mei 1937. Jembatan yang melintasi Teluk San Francisco ini merupakan buah pemikiran Joseph Strauss. Jembatan ini tercatat memiliki panjang 2.727 meter dengan ketinggian 230 meter di atas permukaan air. Jembatan ini menjadi salah satu ikon di San Francisco. Kemudian, 27 Mei 2006, gempa mengguncang Yogyakarta dan ribuan orang meninggal dunia. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2006 sekitar pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Getaran gempa dilaporkan terasa selama 57 detik. Sementara itu, data dari United States Geological Survey melaporkan bahwa gempa tersebut berkekuatan 6,2 skala Richter. Gempa tersebut mengakibatkan 6.234 orang meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, sejumlah bangunan mulai dari pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga atau GOR, hingga kampus rusak parah. Situs kuno dan lokasi wisata yang ada di Yogyakarta juga ikut mengalami kerusakan secara serius.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: Radio Suara Madiun. Radio Suara Madiun.
1: Donor darah adalah salah satu aktivitas yang banyak memberikan manfaat, tidak hanya pada diri sendiri, namun juga kepada seluruh orang yang membutuhkan. Darah yang didonorkan akan sangat bermanfaat bagi orang yang mengalami kondisi seperti kecelakaan, transplantasi organ, kanker, anemia, talasemia, hingga kanker darah.
2: Manfaat donor darah bagi tubuh. 1. Dapat mendeteksi penyakit serius. Sebelum donor darah, kita wajib memeriksakan kondisi darah yang sekaligus mampu mendeteksi adanya penyakit serius seperti HIV, sifilis, hepatitis B, hepatitis C, hingga malaria. Untuk itu, dengan melakukan pemeriksaan darah rutin, maka berbagai penyakit tersebut dapat dideteksi sedini mungkin. 2. Menurunkan risiko terkena penyakit jantung dan pembuluh darah. Donor darah secara teratur diketahui dapat menurunkan kekentalan darah yang menjadi salah satu faktor penyebab dari penyakit jantung. 3. Membantu menurunkan berat badan. Untuk masyarakat yang saat ini sedang berfokus menurunkan berat badan, donor darah secara rutin dapat menjadi salah satu cara yang diambil. Alasan donor darah dapat menurunkan berat badan adalah karena rata-rata orang dewasa dapat membakar 650 kalori saat mendonorkan 450 ml darahnya.
1: Donor darah itu sehat.
2: Donor darah itu sedekah.
1: Donor darah itu ibadah.
2: Mari donor darah sekarang juga.

0: dehidrasi adalah kondisi di mana seseorang kehilangan lebih banyak cairan dalam tubuh daripada yang mereka terima. Kurangnya kadar air dalam tubuh dapat menjadi ancaman dehidrasi dan berbahaya bagi tubuh. Dehidrasi tidak hanya dapat dirasakan oleh orang dewasa, namun juga oleh bayi, anak-anak, hingga orang tua. Gejala umum seseorang mengalami dehidrasi adalah merasa pusing, kelelahan kurang energi, buang air kecil dengan intensitas jarang, merasa kering pada daerah mulut, bibir, dan mata. Dengan mengetahui gejala dehidrasi, diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta kesadaran terhadap diri sendiri atau mau mencukupi kebutuhan cairan pada tubuh kita. Ayo biasakan minum air 8 gelas sehari. Air adalah minumanku.
1: Jenengan kok ginjal-ginjal ngono? Wonten napa to, Mbah?
2: Iki lho, Le. Awakku gatel kabeh. Apa iki kena penyakit gagal ginjal aku ya?
1: Oh, alah, Mbah, Mbah.
0: Gejala penyakit gagal ginjal akut itu demam pada anak usia dini selama 3 hingga 5 hari. Batuk, pilek, dan diare, kemudian terjadi perubahan warna pada air kencing berwarna kecoklatan. Serta volume kencing anak menurun drastis sampai tidak keluar sama sekali.
2: Wes lor, ayo waspada penyakit gagal ginjal akut pada anak-anak kita. Apabila timbul gejala tersebut, segera bawa ke dokter atau rumah sakit terdekat.

0: yang sedang didengarkan
1: 93 FM LPPL.
0: LPPL
1: Radio Suara Madiun.
0: Radio Suara Madiun.
1: Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Cekoslowakia. Cekoslowakia pernah berdiri sebagai satu negara di Eropa Tengah selama sebagian besar abad ke-20. Negara ini terbentuk setelah Perang Dunia Pertama ketika Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh dan wilayah yang dihuni bangsa Ceko dan Slovakia bergabung dalam satu pemerintahan. Selama bertahun-tahun, kedua wilayah ini hidup berdampingan dalam satu negara meskipun memiliki latar belakang sejarah dan budaya yang berbeda. Perbedaan tersebut perlahan menjadi lebih terasa setelah berakhirnya Perang Dingin. Ceko dan Slovakia memiliki kondisi ekonomi, pandangan politik, serta pengalaman sejarah yang tidak sepenuhnya sama. Di wilayah Ceko, industrialisasi berkembang lebih pesat, sementara Slovakia lebih banyak bergantung pada sektor pertanian dan industri berat yang dibangun pada masa pemerintahan komunis. Perbedaan arah pembangunan ini memunculkan pandangan berbeda tentang masa depan negara. Pada awal 1990-an, setelah runtuhnya rezim komunis, diskusi mengenai bentuk negara semakin menguat. Para pemimpin politik dari kedua wilayah mulai membahas kemungkinan pemisahan secara damai. Tidak ada konflik bersenjata atau tekanan militer dalam proses ini. Perundingan dilakukan melalui jalur politik dan konstitusional dengan tujuan menghindari kekacauan sosial. Hasil dari proses tersebut adalah pemisahan resmi pada 1 Januari 1993. Pada tanggal itu, Cekoslowakia secara sah berhenti ada sebagai satu negara dan digantikan oleh dua negara merdeka, yaitu Republik Ceko dan Republik Slovakia. Peristiwa ini sering disebut sebagai Velvet Divorce karena berlangsung tenang, tertib, dan tanpa pertumpahan darah. Setelah berpisah, kedua negara melanjutkan hubungan yang relatif baik. Mereka tetap bekerja sama dalam berbagai bidang dan mempertahankan ikatan budaya yang kuat. Bahasa Ceko dan Slovakia masih saling dipahami, dan hubungan antar warga tetap terjalin erat, terutama karena sejarah panjang yang mereka bagikan. Pemisahan Cekoslowakia menjadi contoh unik dalam sejarah modern tentang perubahan peta negara yang terjadi secara damai. Proses ini menunjukkan bahwa perbedaan kepentingan politik dan ekonomi dapat diselesaikan melalui dialog dan kesepakatan tanpa harus melalui konflik terbuka. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

only on 19.3 FM Suara Madiun. Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.

0: nggak hari ini hari apa?
1: Hey!
2: Hello, masa sih nggak tahu?
0: Iya, aku tahu. Tapi maksudku sejarahnya hari ini ada apa?
2: Oh, sejarahnya.
3: Iya sahabat, kita akan kasih tahu cerita apa hari ini. Hanya di program Tahukah Sahabat di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun.
2: Emang ada apa ya hari ini?

Tahukah sahabat beberapa peristiwa dan catatan sejarah penting di dalam negeri maupun di luar negeri pada tanggal 27 Mei? Beberapa di antaranya adalah 27 Mei diperingati HUT Kabupaten Gunung Kidul. 27 Mei dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi DIY Yogyakarta. Kabupaten Gunung Kidul resmi berdiri pada 27 Mei 1831 setelah berhasil mengungkap fakta sejarah, penelitian, serta pengumpulan data dari tokoh masyarakat. Hari jadi Gunung Kidul diperingati

0: 1985 yang ditandatangani oleh Bupati pertama Gunung Kidul yakni Dr. Randes Sosro Hadiningrat pada 14 Juni 1985. Selanjutnya, 27 Mei 1937, Jembatan Golden Gate dibuka. Jembatan Golden Gate merupakan sebuah jembatan gantung yang menghubungkan kota San Francisco, California, Amerika Serikat dengan kota Marin. Jembatan ini resmi dibuka untuk umum pada 27 Mei 1937. Jembatan yang melintasi Teluk San Francisco ini merupakan buah pemikiran Joseph Strauss. Jembatan ini tercatat memiliki panjang 2.727 meter dengan ketinggian 230 meter di atas permukaan air. Jembatan ini menjadi salah satu ikon di San Francisco. Kemudian, 27 Mei 2006, gempa mengguncang Yogyakarta dan ribuan orang meninggal dunia. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,9 skala Richter mengguncang daerah istimewa Yogyakarta pada 27 Mei 2006 sekitar pukul 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat. Getaran gempa dilaporkan terasa selama 57 detik. Sementara itu, data dari United States Geological Survey melaporkan bahwa gempa tersebut berkekuatan 6,2 skala Richter. Gempa tersebut mengakibatkan 6.234 orang meninggal dunia. Dan tidak hanya itu, sejumlah bangunan mulai dari pusat perbelanjaan, gelanggang olahraga atau GOR, hingga kampus rusak parah. Situs kuno dan lokasi wisata yang ada di Yogyakarta juga ikut mengalami kerusakan secara serius.
1: Tahukah sahabat, dipersembahkan LPPL Radio Suara Madiun.
2: Jangan sampai ketinggalan ya.

0: janji deh pada diriku sendiri, besok mau diet.
1: Ah, yang bener kamu. Ujung-ujungnya makan lagi.
0: Janji deh, besok mau olahraga ke alun-alun Kota Madiun. Terus kemana lagi ya?
2: Banyak banget loh tempat olahraga yang nyaman di Kota Bendikar ini. Kamu bisa cobain ke Stadion Bantaran, bisa juga loh ke Ngerowo Bening. Tinggal niatnya aja sih.
0: Tapi aku gak kuat lari nih.
1: Jangan salah, jalan santai itu juga olahraga loh. Minimal 45 menit setiap hari, cobain deh. Ayo, saling mengingatkan pola hidup sehat agar kita sama-sama sehat.
3: Pegel-pegel semua ini. Badanku panas, hidungku tersumbat, tambah batuk juga. Kenapa ya?
4: Alah lele, kowe iki isih enom kok gampang melorot to le? Kayak aku iki lho, meskipun wis tuwa, awakku sehat, segar lan bugar.
3: Benar. Sehat zaman now itu mudah dengan cara rajin berolahraga. Konsumsi makanan buah dan sayur, tidak merokok, berat badan ideal, jaga kesehatan mental dan istirahat yang cukup.
4: Ngono yo le, meskipun usia sudah tua, tapi jiwa tetap muda.
5: Jangan menunggu sakit baru memulai pola hidup sehat. Budayakan hidup sehat untuk mencegah segala penyakit.
6: Hai sahabat, sudahkah Anda berolahraga hari ini? Ingat ya, menjaga kesehatan itu penting banget loh. Bukan cuma untuk sekarang, tapi juga untuk masa tua kita nanti. Dengan pola makan sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup, kita bisa menikmati masa tua dengan bahagia dan penuh semangat. Coba bayangin deh, kalau di masa tua kita nanti, kita bisa tetap aktif bermain dengan cucu-cucu kita tanpa keluhan kesehatan. Pasti seru banget kan? Yuk, mulai sekarang kita jadikan hidup sehat sebagai kebiasaan sehari-hari. Karena sehat sejak dini, bahagia di masa tua.

Saatnya menambah wawasan, memperkaya pengetahuan. Inilah Ensiklopedia Radio Suara Madiun. Koloseum. Koloseum atau yang juga dikenal dengan Amphitheatrum Flavium adalah arena pertunjukan raksasa yang dibangun pada masa Kekaisaran Romawi. Pembangunannya dimulai sekitar tahun 72 Masehi oleh Kaisar Vespasian dan diselesaikan pada tahun 80 Masehi di masa putranya Kaisar Titus. Bangunan ini menjadi simbol kejayaan Romawi kuno yang masih berdiri kokoh hingga sekarang. Koloseum memiliki bentuk elips dengan panjang sekitar 189 meter, lebar 156 meter, dan tinggi mencapai 50 meter. Bangunan megah ini mampu menampung lebih dari 50 ribu penonton. Bayangkan, ribuan orang bisa berkumpul di sana untuk menyaksikan berbagai pertunjukan, dari gladiator yang bertarung, eksekusi publik, hingga pertunjukan hewan buas yang didatangkan dari berbagai penjuru kekaisaran. Arsitektur Koloseum sangat luar biasa untuk ukuran zamannya. Dindingnya dibangun dari batu kapur dan beton Romawi yang terkenal tahan lama. Di bagian dalam terdapat sistem lorong dan ruang bawah tanah yang rumit, digunakan untuk menyiapkan gladiator dan hewan sebelum naik ke arena. Bahkan, ada mekanisme pintu jebakan dan lift sederhana yang membuat pertunjukan semakin dramatis. Bagi masyarakat Romawi kuno, Koloseum tidak sekedar tempat hiburan. Ia juga menjadi simbol kekuatan dan kemewahan kekaisaran. Pertunjukan di sana sering diadakan secara gratis untuk rakyat sebagai cara para kaisar mendapatkan popularitas dan menunjukkan kemurahan hati. Seiring berjalannya waktu, Koloseum sempat mengalami kerusakan akibat gempa bumi, kebakaran, dan penjarahan material. Namun, hingga kini sebagian besar strukturnya masih berdiri, menjadikannya salah satu situs arkeologi paling penting di dunia. UNESCO telah menetapkannya sebagai warisan dunia dan setiap tahun jutaan wisatawan datang untuk melihat langsung keajaiban arsitektur ini. Koloseum juga memiliki makna simbolis di era modern. Bangunan ini sering dianggap sebagai pengingat betapa kuatnya peradaban Romawi, sekaligus pelajaran tentang kerasnya hiburan di masa lalu. Kini, Koloseum lebih sering digunakan sebagai tempat peringatan damai dan acara budaya daripada sekedar monumen kuno. Anda baru saja menyimak Ensiklopedia Radio Suara Madiun.

0: 93 FM Suara Madiun.
1: Stay tuned only on LPPL, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Suara Madiun.